nama berita kita ke minggu tu. How are you this week? Jakob ribai kita ya. Bakal selama udah ada semaya aku sigi lima itik cerita udah ada kumpul aku kebenaran mayu duh nagi de lalai lagi disimpan aku badalam skrip jadi ke minggu tu lima itik de bantai ke kita besik kita hanya tadi nyorkar kau bertanya ke berita hari menua India bisa aneh rau ya lama minggu sitik tadi nak ampiat ya jadi ke minggu tu bisa sitik duleh ke aku jadi kita berengkah ngolongan berita lagi kita nyo komplain ketawa ya nyudah sejam kau kita lagi bawang sama kita yang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu hari ni leman berita kita tu ya hari menua Bekasi di Indonesia kita mancang ke Indonesia dulu au rawun kin mendak pemanah menua rada dian jadi bak menua Indonesia dian bak Bekasi di Indonesia ada peningan aku dekat ngenang senentang nama jakuk kita jakuk nyerah mengidam ke jakuk Melayu nyerah nanti sebut ke jakuk nyerah orindo orindo ke tubuh bisik bala ke soba ya nak keterubahnya ngai nak makai manu apa tuai ke beragum boraknya tak nanti yang hari siom bau namanya manu goreng orangnya nyengai nak ngimainya aku pias kami tu di tuk soba bahasa perainya deh hanya sikit dia nyutiap hari orang kebegoreangnya pulai ngambil gawak nyungai nak makai manuak goreng apa tu yang berjanggut boraknya gak kai nyak nyerah siti nyamai nyamai degi kak tang siti gak bisik orang ke bisik urindu kak makai pelan luak kak makai jelu-jelu ketusah duliah maka surat tengiliang kak makai turun kak makai jelu-jelu mayau kak makai mayas kak makai kerak hanya ke pedih nak pergi kak ya nyerah atau pedih maya laban ko orang nanti orang induk ke tubuh bisik tu ia nyerah kak makainya nak boleh bisik penanggul bak anak ke dekat dia ada kayaknya ilah hanya ya nanti kita ya pengharap lama aku nyudah bersemiang semua tadi mayu orang nak harap kayaknya tang orang ke Arab kenya tadi sikit meruan ya begiga aku tanya jadi nya mentari peringa ya ngenang senentang nyerah tu macam ya ke udah ditemu aku tadi bisik orang Indo yang terkan siom bau taya bau taya ke baru nya gore apo nyoba ke mayau ka ke mai yang siom-siom taya dulu pihak mega tadi bisik orang Indo yang tadi nanti nyerah ngai nak nyerah de jil bisik ah kalau aku mendak kisah tu sobat ya minta ngagi laki aku tu kat dijil semalam ku ya lepas nyerah kat dijil ke sekali tu nyupanya buka cerita kita tu ngenang senentang siku induk bernama Amy bertubuh bisik di menua Indonesia di Bekasi tu tadi ya balak benar ngasuh laki tusut undiang laki bernama Wildan tu sah hati nyadi solo ku bini setiap hari nama solo ku laki ya nyadi nama aku tu bisik nyerah ko bini tadi Amy-nya nama terdeserah non solo madah mel game ku meli aku tu kaya malu aku kat nyebut nak sebut dia mana mati malu dia aku tu ko laki ya aku tu sebenarnya kak ditanggung polis minta tanggung polis nyerah mengidam ko jakob Melayu tadi dekat ditanggung polis di sengkidang polis hanya ya apo ko laki lain nak tahu anang ah anang pia aku tu amai meka aku tu dia tanggung pulih uji dong ngatur au ko bini mana dia benar meyanya berfikir peningan jadi rundi yang lelaki tu tadi bernama Wildan tu pelaba aku bakal rundi yang kita mansang meyang ngagi kedai baju tu datai ba pasal dia ngiga baju polis ya bakar-bakar baju polis deh kena tancut kasut celuam dah kena lu ngagak dia jadi polis ya besi topi semua lu pulai ke rumah kan begitu tahu solo kau ya nunjuk ngagi bini ya namanya nak original dah ku bini tu lain gama dia jadi pulih kai nyangai ku bini nyok me laki tu sati peninga laki bernama Wildan tu tadi nai bekeni agi dah ku udah nak aku beli baju tu tadi tanggung ngai ke jadi ke mimet nguji ke mangka tu bisa asai ku laki ya ngai aku ngai ku bini peninga benar ngai ku deh ama rindu tu udah ngai nang ya, men tadi berfikir tadi bah nade ko ngau meh pukul 2:30 lemai. Ah, sarinya megak, de baik ya bini ngagai balai polis, balai polis Sukatani. Di Bekasi dia. Mansa ngagai balai polis dia, alu disambut siku inspektor polis. Ya, nama perjalai sudai melaki bini dah.
ke inspektornya mendah ngege apa ketuk tuan malu nak aku tukar mendahnya di inspektor tu bernama Inspektor Rasman berketuk mah tuan ngambil kerja ku tu ngamai di dengan tuan bini ku tu tak ada bertubuh bisa. Ya betul aku mesti mendah dan segi bertubuh bisa membini untuk ke Inspektor Rasman. Ya tu tadi inspektor minta tanggung polis nyak tak kena serai aku tu nan mudah macam cara aku tu tadi aku beli baju polis pun kan yang kidang ngai ngai nak polis sama mai originalnya nyo benar sedap betawar punya kau ku jujuang tadi barang ya meh harap ke udah ku nanggung nuan lagi mai nak berjalan apa boleh polis tu nuan serai nanya tadi boleh dubat. Aku ya mendang ngegi nak tu au ku nak tu nama ge pening apa suak ke me baju ni pum ado ke memenahnyo gap me tu dah tu ai alu de tanggung ino yang tadi Inspektor Rasman tu kayaknya biak ge pa ba ku mu rarama ya kita tu me ya benar me nyugu gutat nyugu guyat pelak petuang nanggung ino yo ba ya mesai ya kedua sekali nanggung de ni ke dalam perut lagi. Nya maya tadi nyoba peluah mai induknya berjalan ba dalam balai polisnya. Laban induknya nyerah dekat di tanggung polis. Nya meh peninggal kita lekak lah ceritanya. Ya, ngek lagi bala kita ke tubuh bisiknya lagi. Nyo macam lagi minta tanggung polis kita di tok tu sah labannya. Lain dah sararnya. Jadi leman berita tu dikirim ke siku orang tak mendiang ke leman berita nya Bell EL hanya makaku Bell Edmund Langi ya tu tadi. Jadi terima kasih ingin nunggal cerita ke dikunci ke sekali tu senentang orang kenyera macam-macam ya. Anak-anak percaya amau rindu nyera bisi mayuh macam utai. Kita mansang ke leman berita kita kedua tu ya. Uji kita duduk jenuh. Leman beritanya di Uttar Pradesh di menua India ada din. Bekeni nak cerita terlebih dengar kita. Genang senentang kala aku 2 tahun kudah kini 2 tahun ke 3 tahun kudah. Ya nak dek ingat ku bisi siko aki tua di menua India kata tadi di Punjabi tu. Dek ingat ku subak. Ya udah ditetapkan mati. Lebuah dah baik dalam ambulan yang tadi. Ambulan yang terentak udah bakal tayar terlentak ke lubang. Ya lu hidup. Hidup baru. Datai ke dia tu menyagi hidup. Nanti nyemaknya agi bisa. Agi bisa menyagi dia tu. Au. Jadi sama maka cerita kenyadi di Uttar Pradesh di mana India ada tu. Siku Indo ditetap ke udah mati unta. Lebuah ke berjalai dalam rumah yang tadi. Ya lalu labuah terjelepi. Nyak murah begau ke ya tadi peningat. Lalu diduap Korea CPR macam-macam dia gusak orang pecik-pecik kena air ni ke dia jampi-jampi dia baca-baca nada ulih nada ngeleda tu dah tuai kau ngujung kian tadi lalu dia baik orang ngagai klinik datai di klinik dia tadi Vinita Shukla nama ya tadi datai di klinik dia bala dutua bala derisa bala misi merasa oh nak ulih tu kau nada harapan tu udah nada yang kebuat nak support nak unta pun nada berpikir nada utagi udah nada yang tu nyau nada boleh itu gitu nada boleh hadu tu ko dutu ada den madah oh sabar mesti dah tadi benar bu nyau mede ibu ibu nada yang mengau kami tu dia gede ibu ko balas sida ada den nyonya bak berbuah. Lalu dah baik pulai matau itu kita adu ni bagi kepatuan. Jadi bala anak bertelepon dengan orang bak sebelah deden. Oh ya, aku dah nadai naik kami tu. Kau bala anak ya peningal. Jadi minta kita ngatur meningi ke kayu kena nuno ya semua ngatur. Jadi kami main bangkai ya pulai. Kau anak ya ke nyabak. Nama ada lebuah ke danjung ambulan pulai barunya tadi kat danjung pulai ke rumah kian. Aban kira ada terdirian kat ada sembayang kurang. Lalu kat ada tunu mana? Tak nak muka-mukai mansak bersitik jalan terlantak ke lubang ke ambulan tu tadi maya terlantak ke lubang tadi nyo berguyat bian nyo bakal ke gusak dalam dian sedak nyo terempas ke ngujung ke induk bernama Vinita Shukla tu tadi nyo terpelasit hari katil ke nua ya galik dalam ambulan nya tadi ke ngujung ke yang tadi mata elun celak ya elun seput baru laki ya peningah laki ya tu bisik bak dalam van ambulannya tadi ngulu ke ya maya mansang ke klinik maya pulai jadi laki itu tadi bernama Kuldip Kumar Shukla ya mendah ke
Lebih aku medak bini ku nya tadi benuang aku nyabak ke bini ku dalam ambulan tadi. Dia ada kami tu tadi terpantup ben kami. Nyo benar kami berusaha dalam ben. Nya aku medak mata tadi lu terbuka. Udah terbuka nya tadi. Ya lulun sepuat alu ngangau ke nama aku. Ku laki ya peninga. Ah nama deh ngujuang ke sidanya tadi nyo begau. Nyo nikal baru ke ambulan nya. Nikal ngage klinik. Besai kena sidang anjuan tadi. Datang dia dutur tetap kena yang nama tidur baru deh. Kau dutur. Jadi datang ke dia tu meh. Ini kita bernama Vinita Shukla tu. Nada apa, nada nama. Meruan gagang ucuk. Nah, nyo berapa tahun umur ucuk ya. Nyak mentadi, utak kenyadi. Di report ke berita NDTV. Madah ke ya gerai. Nada apa, nada nama. Udah bekau, 3 minggu berubat di hospital. Jadi, leman berita kita tu hari muna India. Dikirim ke Ambrose Sumpiang. Terima kasih yang ingin menunggal. Leman berita manah ke minggu tu ya. Kita mansang lagi leman berita ketiga. Sebelum kita ke belalak ke sekali tu. Aku dekat ngenang senentang utak kenyadi di New York di Amerika dedin. Aku dekat ngenang senentang barang lenyau. Ulih ditemu baru. Tang tu telefon, handphone. Handphone tu special. Aku ngai nyebut nama bangsa brand lah. Nemu kita deh. Handphone tu dah gemal. Ya sikit terbilang nama siapa-siapa orang nak sikit kak beli handphone bangsa tu. Laban, entara semua handphone ke besit dijual. Bak market pedak kita ke sama-sama marga. Tu me handphone paling nyamai dia kena. Pedias dekat dicuri orang. Ah, nama aku buah dalam cerita tu, aku madah ke kita. Lenyau di mana US, ditemu di mana China. Nyak me cerita sebangsa handphone. Ni buah aku nyebut nama handphonenya. Bisnis kedak kita udah nyagam dalam hati diri. Nama bangsa ya. Jadi handphone tu tadi ditemu lenyau. Orang ke ngempunya tadi siku lelaki bernama Matt Stopera. Bisi Siti Arinya dalam tahun 2014, ia nyata bisi datang ngagai tempat orang ke merindang hati ngagai pub tau ke bar pia. Udah terdengi rup ngebelakaban. Oh, yang pui, yang sing. Kau sedak dedin. Telepon ya tu tadi dengkah ya atas meja handphone ya tu tadi telepon bincang ya tu tadi dengkah hebat atas meja maya ke sidak ke petanda-petanda rami-rami ngirup-ngirup tadi nak muka-muka telepon ya lalu dijawil orang lalu ditaban lalu nak temu benar matu dah Matt Stopera tu begigak ke handphone ya tang nak temu ya lalu berjakup dalam media sosial mandah hapu maya nak pengingat aku ngoh handphone ku nya maya gambar aku ngoh netuai ku dalamnya maya pengingat maya video dio mayuh dokumen aku dalamnya tangnya meh nasib ke dokumennya besi simpan ku dalam cloud simpan ku dalam internet aku laki bernama Mestopera nang ngamak lah nanti dah lenyau meh meli baru ya peninga tang nak muka-mukai besi de Siti Ari dalam tahun 2015 nya maya ya ke bermain telepon ya ke baru sama brand tang bangsa ke baru ge canggih manggih ge ya kerganya 6-7 ribu harga eh. Duit kita ditau. Lepas aku bermain telepon yang terpengar, dia yang mendak mayuah gambar masuk. Eh, nama gambar tu masuk. Pada gambar apa tu yang Cina siku? Lah saya. Kira umur dalam 40 lebih pihak ada pada ya. Nyurung-nyurung-nyurung. namanya lelaki Cina tu. Ya ke lah saya tu tadi ada pada bergambar. Bergambar apapun limau. Ah, dia kita ngira. Eh, siapa tu? Kue? Anak-anak tu telepon engkau kelenyau tu. Kok lelaki bernama Matt Stopera tu lalu dia pada ya gambarnya ayuh gambarnya masuk tak semua gambar apa tuanya gambar lelakinya tadi ya ya kelas saya serta bergambar apapun limau sekejapnya senyum sekejapnya tadi kecam cuka sekejapnya tadi nyurung-ngurung gambar le bergambar akhirnya ke engkanya ada gambar orang maya apapun limau tadi ya pun berkongsi ke cerita tu berdalam internet ke ngujuang ke cerita itu tadi peninga lalu datai terengkah bermenua China dadin datai bermenua China balan netizen dadin lalu nuluang ya ngelala kami apa tuai itu lalu digigak orang penerang senentang lelaki ke dalam gambarnya ke ngujuang ketemu sidak ya udah ditemu sidak ya tadi seduai pun berandau dengan online ngena video nya lelaki tu tadi amandah nada dia sebut nama tang Matt Stopera ngumai lelaki tu kena nama ayak limau lah bagilah bergambar pun limau deh jadi ayak limau ko ya dini nuan dia tu oh aku basikin sekian dua dah time kita aku nyuak ke nuan telepon tu ukai aku boleh telepon tu diberi bala anak buah aku tu beri ngagi aku kena aku nyak kena aku ngambil gambar tu daripada nuan kita menuan ngambil ya ko lelaki tu
Amai-amai kian tadi match topera mansang ngage menua China din lalu mansang ngage menua laki ke ngantiknya tadi peninga. Datai bapa dan biluan nama tak kenyadi. Belaya nda dengar kita. Lebuh ke datai yang tadi match topera berbaik besan ke biak si teh ya tadi. Berjalai ya tadi. Pedai orang nadi tenang memayuhnya beratus siku orang. Megai banner, megai plakat, megai utai ke tambai-tambai yang tadi. Ngelalu ke penatai ya. Selamat datai ngage menua China match topera. Ke orangnya, eh nama tu pedak eh laki ke ngau ya berandau ngelamak tu ya ke ayak limau nya tadi bertemu ngau ya tadi selamat datai unggal ke petuanya alu merik ya bungai datai beberap masuk ya pelik-pelik nama orang tu mama mayuahnya amai mayuah orangnya datai ngambat penatai ya indah nak bakal ngambat bala penyanyi deh. Datai bapa dah biluan bakinya macam cerita tadi nya mai datai dien seruai apa bugulai maneh nade belayak semua bercerita bertukar-tukar cerita ngapangan diri sempat rawu rawon seduai makai sama-sama rawon sama-sama bermula China udahnya tadi maya bapa nebiluan nganjuang match topiranya pulai nyo benar seduai nyabak pangan diri nya tadi peningal ya ketegal siti handphone sanggup hari New York terbaik ngagam bermula China ngambil pulai handphonenya tadi kelimpah harinya sidak ya bekaban mana nya cerita kita yang peningal tiga itik dulu jadi berperindang dulu kita udah lagu tu lagi kita bisik dua itik lemah berita nanti kita

kita mancang lagi round tiga kedua program teman berita kita ke minggu tu. Panjang mimi ya teman berita kita tu. Jadi di Hampstead Heath di menua London Dedin. Dua itik leman berita tu, aku mai kita ngenang senentang undang-undang. Kita belajar senentang undang-undang ke sekali itu ya. Dua itik leman berita tu, aku dekat ngenang senentang undang-undang. Undang-undang kebak aku yang tadi nak genyalai tang benang tulis diterima bahawa menua kita. Undang-undang tu nanti dalam jaku orang putih yang tadi adverse possession. Undang-undang ke dekena menua Australia tu tadi, Balandan dengan Australia tu sama undang-undang, nama undang-undangnya dengar kita ya. Ketegal jaku aku dah lama di audito. Aku dah lama di audito. Kok lelaki bernama Harry Hallowers dari utara London tu, ya tu peninggal Nadine Nodiau. Munyi ke jaku rekamai hari tu gelandangan orang ke mitau ayau Nadine Nodiau. Sidak ya tu tadi. Kebenar ya lelaki tu subak lagi ya dalam tahun 46 subak ya datai ke London kia. Ya tu tadi hari menua island datai ya ke London kia bekerja bekuli ya jadi cakung. Ya tu subak bergagak rumah berangkut ke batu ya, macam pengawak di kerja ya. Udah bekau di ketu korang gawaknya ya tadi nadai gino diau nadai boleh nyewa rumah makai pun sekejap makai sekejap nak ke ngujuang kayaknya tadi bergagak ke rumah batan aku suang de gumpur ya kutak de gumpur kayak kayu lalu de gagak ya langkau mana-mana diau ya dia tadi nadai orang ngacau ya. Bertahun-tahun 19 tahun ya dia buat tanahnya. Nak ada siku orang ngacau. Tanah kenua dia nak besai 0.25 ikar aja pemesai. Berapa depak punya pemesai tanahnya nur ya dia peningal. Nak lama udahnya tadi ya nyok puas ke mentawa ya tadi. Dia deh ya yang tadi ngaga rumah menyok ke korpon tadi bendua kerepak. Nak ada orang itu. Nurnya tadi dikumai nama Hackney Marshes nama tempatnya tadi. Dia ke diri metudah tuai dia. Nak ada orang dan ada risiko orang nemu bisi orang dia benduanya. Jadi dalam tahun 2007 subak dia ada perintah bawa menua London dia dekat ngagak sebengkah nur bawa tempatnya dekat ngagak rumah kat ngagak apartmen dia sidak bisi tertemu ke namanya bisi orang dia deh. Ko bala kontraktor dia berpedak aku tanya oh salah tu nak tahu dia di tu naya kami impu tanah tu kami dekat ngagak rumah di tu oh ngaya jadi gad aku dah lama dia di tu nyuka 20 tahun aku dia di tu nama baru dia tu kita dekat minta tanah tu lama tu nak kita kaki ruah ko Harry Hallowers tu tadi ngujuang ke ya pun baik orang ngagak kot. Jadi Harry ke Tegal kena ada duit apa semua. Jadi ya bisik dari ke siko lawyer pro bono. Lawyer tu tadi pro bono ya ke nasigi kira nak berbayar apa tadi. Lawyer tu ngari kia ngena undang-undang. Jadi undang-undangnya tadi bernama adverse possession. Dalam undang-undang tu orang ke dia buat sebengkah tanah, sitik-sitik tanah, sebuah-sebuah tanah. Lebih hari 12 tahun, ada kalau diburu orang, ada kalau dikibuah korang. Nanti yang minta tanahnya, ya boleh. Ngujuang ke tadi, lelaki bernama Harry Hallowers tu, nak sengaja menyak tadi. Tulis ke tanahnya, yang menang. Kes saya tadi, ketegal lawyer ya, nemu, ngena undang-undang adverse possession tu, 12 tahun, lebih 12 tahun. Ya, dia, udah lebih hari 19 tahun, mangai 20 tahun. Kau ngujuang ke Harry menang tanahnya. Lalu nah, dah merang kacau ya, peningan. Ada boleh kacau orang, laban court di New South Wales, ngetak ke, ya ampun tanahnya. 12 tahun nadai siko orang kalak klaim tanahnya tanah sidak ya. Jadi harga tanahnya 12 juta ringgit duit kita. Kira 2 juta dolar lebih lah. 2 juta pound sterling. Orang ada dia. Yang tadi peningal cerita tu kalak digagak jadi ke namanya wayang dalam tahun 2017 sobat. Engau cerita Hampstead. Ya kalak digagak orang jadi cerita. Jadi yang tadi leman berita kita keempat sekali itu. Undang-undang kedua ya kesama benua Australia dengar kita tu perih lagi gitu. Di Australia dia nyau berdekat sama baka case Harry di London. Ketika undang-undang dikumai adverse position tu tadi dia ada sikut lelaki ya kegawak berjual rumah berjual tanah berjual maya macam reta tengkira ia mujo tulis ke sebuah rumah nak berbayar free of charge ketika undang-undang tu tadi. Siapa nama lelaki tu? Ia bernama Bill Gretos. Ia tertemu ke rumah tu dalam tahun 1998 lebih berjalan ke Sydney tu tadi. Ia
kak bertemu dengan si orang ke dekat beli rumah. Saya akan nganti orangnya datang berjalan ya. Mana mai ke rumah si tik tu setaya rumah tu ne? Siapa ngempunya pu balak merpak rumah tu. Nadai din tu orang rumah tu pelabak ku mansang ngek ya. Pedak ya rumahnya mana? Sigi tu nanti dijual mah rumah tu. Kaya tapi nadai orang ngempu tu. Kaya apa ni ngah? Alu dekat ngau tukang kunci. Datai dia pecah ke kunci lama, alungkah ke kunci baru. Alu dia tanya ya me rumah yang tadi datang ke 2 3 tahun, udahnya tadi dia adu ke mana-mana. Lelaki bernama Bill Gritos tu. De seruri ya rumah, renovate munya ko kita ke mayar itu ya. Dadu yang mana rumahnya lalu disewa dengan ke orang. Seminggu sewa rumahnya $550 Australia disewa ke ngage orang. Rumah orangnya tadi tang orang kempur rumahnya nak kiruah ke rumahnya. Jadi lelaki itu yang mau nunangnya bisik alukia kia. Ah, nyak memengujuang kayak tadi tulis ke rumahnya. Jadi lebuah ya dekat nyua rumahnya peninggal dalam tahun 2017 dia ada orang ke bama main pur rumahnya bala sida tok sebilia ke ngempur rumahnya tadi ianya sida Henry Thompson Downey sebilia sida nemu namanya rumah bala aki ini kita ikat dijual orang mansang kian sida kan ngelaban kesnya nauli ya laban nama kebuah undang-undang adverse possession madah ke nanti kita lebih dari 12 tahun nak kibuah ke rumah kita nak kalak muru orang nak ngasuah rumahnya tadi degagak ngom mana rumahnya tadi siapa-siapa ke udah dia berumahnya udah ngempu rumahnya lebih dari 12 tahun urangnya mengempu tu ko ngujuang ke Bill Gritos tulis ke rumahnya ha nyam tadi nah dai pelik-pelik mata orang nyen ha, ke Tegal ke namanya tadi ngak kiruh ke rumah diri lalu nama ada huntu ang tu tudah Bill Gritos udah ke rumahnya ndak babayar dijual dengan harga 4.2 juta ringgit kira 1.5 juta duit Australia nya tadi nyam tuang untung atas angin aja punya korang. Anak-anak ngabas rumah diri, kita baik kenyataan dari rumah kebun. Pedak lagi, udah orang berima dia. Nyam tadi peningat, panjai leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang kita sudah bergulang aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita bertemu baru aku Edmund Langi. Mari bersama terima kasih yang kita. Mopok laku ke minggu tu. Bye-bye. Ngagi kita peningat semua. Mopok laku, bye.

Ya, jadi yang ini akan kami mai kita mendiang ke program Leman Berita untuk Sari Hidup Peninggal setiap program ke di Tusun serta di keluarga mesti depan lagi ke pagi tu. Jadi kita akan terus ke awak kita bergulai nyentuk dengan pukul 9 pagi tu lagi.

0: Ingat, dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: budget. Okay. Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke. Yeah.
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: But why FM?
3: Meri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Ya, lagu Hari Raban Masterpiece ke pagi tu ni ngah menyadi lagu kena merindang. Ya, bila kita ke bisip gula ngah kami bawa FM. Ya, lagi kita nyata tay bawa pengujung penggerak pagi kita ya pagi tu. Terima kasih untuk bila kita ke udas gula sejalan ngah aku kenyal dari pukul 6 pagi nyentuh ngah gay 9 pagi tu. Jadi 9 pagi ni ngah ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu dahnya lagi terus sab gula ngah kapan kami ke bukai bawa Y912 YFM. Lagu kita kena berserara bak Y bak penggerak pagi kita pagi tu lagu dari Linda Repak Panti Jalai. Lalu untuk dia kena lagi Rajai dari Alessandro. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: Tuju ke buah, lapak kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai Gemerita, Pemandu Baru, Kereta Keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
1: Lepas di sangau, nyau sam tambah kau ucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Padahal di jam dia tuh pukul 9.
2: Seneram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Naka penglama, tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tuh lagi ngante seneram.
1: Nama Tusa. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ Sangau.
2: Hai deh. Hau, datuk aku ninga radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

9 pagi. Selamat pagi dengan guys semua Bala Peningan. Ya, terima kasih dengan guys Melati Badi. Kedah bulan kita pengelamat 3 jam bawa pengelak pagi. Ini dah datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam. Bawa awak 9.12 ke pagi tu. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info. Setelah megah merinang kita dengan lagu-lagu kedah disedia kaku. Bak playlist aku sudah aku tamat konti tadi. Yang ngai kita ke Baru Dani. Lalu milih YFM session ke merinang Bala Peningan kita ke pagi tu. Terima kasih ya. Tentu sekedar hari kita benar ngirup pagi barapur. Lalu sekedarnya benar ada rantu jalai. Lalu sekedarnya dekat mindah keng kita. Engkau bisa pengawak ke bisa diatur di sebelah kucing tu ya. Bukan kucing aja dan benua bukai. Gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup mana saja panagi bersebun. Ya, sama-sama ngajar kita, ngajar rimpu nyaga pengerai ya. Tambang gaya hari ke begetuk mudah amat sakit. Tau udah nyokat tabin tau Bala Peningan. Ya, 14 minit pukul 9 pagi. Kita berperinang dulu.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berkawal ngau gaya ri tu bala pelingai ya. Kita belak nemu gayari udah kemarau angat serta bersebuan di Sarawak. Lalu nak nagang hari-hari ke beribu berkilat tang remaja ngukun tenaga tik tau ngujung ke ribut biau balai. Pihak Koordinator Ofis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim marah ke hujan banget ke diumbak ngau hari ke beribu berkilat serta biar balai ngau hujan batu tidirikut ke di Kuching ngau Semarahan pada ulama terkudah dan senutuak ngau proses pelumbuh ribut ngau kilat bak kandang menua tropika ya. Ya manakah hujan ti banget mega uleh meresih sekedak sebuah nasab tajak penari agi tau bersebuan. Roma megak tau balat bersebuan nyentu hari satu terilak kalai tebal lagi menua ke dipelabak ke dekat ngelikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU te, nak manah bak pengerai. Nyak berkawal ngau gaya hari di menua kita ya. Pukul 9.38 minit kita dekat linga Ranau Pemancang. Lama ranau nyak panjai, laku dekat nebah ranau nyak tumu lagi out.

kongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalai.

Ia berkongsi atur perawak ke dekat dia tu di pedawan untuk peningan bayu ya. Kalau pedawan Rough Safari 2026 dekat dia tu kena 3 hari bulan 10 atau hilang. Ya, ko Chairman Upis Council Pembandaran Pedawan, Konselor Tangkai madah ke pengawaknya dia tu berselima ngau Pedawan Discovery Festival 2026. Nomor peluang agak mencari mayu ngasai ke penelbak berakit ti nak irau ke penekua asai maya berpekit ya. Jadi pengawak bukai ke bisi datua ya, pengawak dagang lumbak ngomain dengan dagang temuai ngomain nasan. Pengalaman itu megak dikarap kuliah nyungka ekonomi komuniti peranak menuanya lalu negap ke penuduk pedawanya di palan dagang temuai berkuasa kerampak menua ngau pengawak adventure.

Ya, semangat lagi ya pengawak ke dekat dia tua di Kuching. Ya, nak berserimai dengan pengerami bungai dengan lampu Kuching. Atau ke KLFF yang dibuka baru ya. Ya, nak edisi ketiga. Lalu pengawak tu dia tua buat Taman Botani Kuching berengkah. Kalanya sudah berengkah 3 ritok kuda. Dan yang tua ngagai 16,009 tuilak. Pihak ko pernah ngari Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU nyeri pengalami tahun tau bisa berbidari sudah tau nyedia kemayu macam perkara ke tau narit ati pihak mengai aktiviti serta ruang kelantang dua diri sebilia ngau bala beraban begula ya. Jadi antara pengawak ke bisik dia tu berjual ke bungai ngau tertumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau memang macam agak ya. Jadi pengalaman itu dibuka dengan Mesir Mayu pukul 7 lemai untuk ngai pukul 12 tengah malam. Nyat tadi sekedar hari atau pengawak ke bisik dia tu di Kuching.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, peninggal maya udah lagu ke depan isna. Lagu ke dia beri nama Brai ke Sulu ya. Kena melindang Alice Gilang kau Teresa Batuang pihak menggap pita hong ke pagi tu ke bisi mendiang ke YFM. Udah tau ni ngak kerana pemansang.

0: baru baranda pemansang YFM. Aku mulai baru ngebalap ninga kita ba YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi baranda pemansang kita cukup betulah leban kita uliah mai siku lagi pengari rakyat kita ke uliah dikengau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randau pemansang ke nang suran ditabur kita ini tiang hari lima berengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyuka disebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai Demuai berandau ngenang pasal pemansang lebih lagi bak kandang menua ke de pegai atau lagi. Selamat datang yang berhormat ngagenuan.
1: Terima kasih.
0: Ya tadi yang berhormat Tuan Lidam ke uliah begulai kita ba randau pemansang sangka aku tu kali kedua tu dah begulai ba randau pemansang semina suban ada tentu benasiat nak bertemu nah yang berhormat.
1: Ya, kedua kali ya.
0: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi ba sepiak yang berhormat kita bisi kaban kita itu kepada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Meruni.
2: Ya, yeah, terima kasih.
0: Au, bertemu baru.
2: Ya.
0: Yeah. Saja apa kita itu dia ba kucing kadang-kadang susah ka bertemu ngopangan diri.
2: Ya. Yeah.
1: Kucing terlalu besar.
0: Au. Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan ba Facebook nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri dan tu berpengerai kak ngambil ke rakyat ke depi gaya nuan tu lantang hati ni ngah berita ke pemadu baru hari nuan dah temu dah nemu nuan tu nama tu dah regas baru hari yang kan oleh berkongsi ke nama penanggol nuan banyak yang berhormat.
1: Oh, terima kasih lalu terima kasih muka udah beri peluang berandau randau pemansa yang mbak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan lima kemarin lebu aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So kena kita persa nyaga diri lah.
0: Oh.
1: Mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik dua titik lain nya blok, arteri dua titik. Urunya ketiganya pan nyoka penuh ke blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi alu diatur sudah dutul alu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kejatuhnya udah nyamai mat udah jauh nyamai hari ke soba nyamai hari seberau berubat soba dia tahu nyudah gawak baru nyungna jana kuasa baru lah reti nyur regas ge dia tahu lah so ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebuah maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Jaga aku bala penyokong tuan yang berhormat. Lebih bak kandang menua di ketibas dan udah dengar Rita kena sebut tuan bak program kita hari itu dah tentu lentang hati.
1: Lepas ngagai bala peningannya anang irau agai lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat agai. Lepas kuasanya udah mana agai.
0: Nyorgas agai.
1: Nyorgas agai.
0: Asal kita regas agai hari kelima tahun sebenarnya.
1: Saya berkenyam ya. Nyorgai bala peningan anang irau lah. Tahu datai kupis sekitai kerja lebih keras ge kita kemasa kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerjaan ngage bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah. Anang nanti kita nyo tertungkam anang nanti kita nyo mati tu bos pihak kasabi meh lah. Thanks mana ge kita nyo beciak sebedau kena. Nyala kita sama meninggal, mayuh bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban, nadai sebelah ruai, tertingkap, nyalai sitik cara kita mengelak tadi. Ciak dulu lah kalau kita gerai. Anda nanti kita nyusakit baru berciak. Nyutu sakit kita lagi.
0: Bahkan genuannya sobat nak menuan berasa sakit terubah ya. Nantang menuan ke berciak, lalu medak utainya bisiknya di batu buah.
1: Bisa dia adu-adu ke?
0: Terima kasih kalau lawan-lawan. Okay, semina ngagai balap ninganya. Ya, hormat ngagai balak kami sudah tuan meruni itu.
2: Betul. Bulat tahu macam tahu dah tu. Tidak berasa gerai itu belanda mungkin tidak lama.
1: Belanda enam belanda tidak lama kita.
0: Ya, sampai ke nuan ya hormat tahu regas lagi gerai bakal selama ngambil ke nuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat nuan lebih kebak di Bastia. Jadi juga lihat tuan ngagai randau pemansang ini ke disebut akori pun tadi. Lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena deh kalau agak ketibas kan yang format menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu ngambil ke menua kita itu. Kes mina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bat timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun dorwan jadi ahli yang berhormat. Bat timpuh nak keterubah tu timpuh ke pandak. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan ba dun ketibas nuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai mana? Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Medak rampak menua tu ya tak berpikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah nah nyamai kuari pun lah. Tuan. Nyaritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu daripada aku aman. Angkat ni menua atau dempu rakyat. Ianya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu laban menua tu dan sikit nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban. So apabila dewan bangsa kita iban utai ke secara otomatik abang menua kita nya ianya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawak kita dah gagak kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya rakyat ke dia nyak baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat agar menua kita jadi utai ke terubah amat di kerja di pintak kue nyak mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat tanah rakyat tu tanah menua hau te nyu tanah perintah tadi ni ko sudah perintah ngatul hau perintah ngatul tadi perintah mengatur nama tu kepatuh rebat tanah perintah jadi aku sebagai wakil rakyat approach aku mainnya ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ia uliah nu kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia nyamber kita uliah nyebut ngena jakok kita dia tahu

0: kurang lebih ya 90,000 hektar, nanti ada sebut hektar. Udah nyap kita dia tu mengagak langgok jalai, mm-hmm. yang di jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut, Makut ngagai Lian, dia tu kita udah merik tender Relian ngagai Kuah. Udahnya kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut Kang Agak Siti dak jematan di Ulu Ketibas. Mm-hmm. Jadi dia tu Siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit Ulu Ketibas tang yat gagak kita nangga bangkit. Awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit. Mm-hmm. Ke bisi pemanjai jalannya 25 km. Mm-hmm. Lupia mega jalan Ulu Ketibas kita benar ngatur dia tu. Ulu Ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan Ulu Ketibas. Mm-hmm. Udahnya megak kita bisik, megak kita langgul ke udah dilulus ngagak jalai ba Tekalit. Hmm? Kita ngagak jematan Aik Ketibas di nangat Tekalit, lalu tanya ke kita jalai masuk Tekalit pihak. Udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degagak hari Semaram. Ngagai nanga Serau Rumah Bukit di daerah Song megak 16 km. Jadi nyak benar gagak dia tu. Mm-hmm. Jadi hari utinya nya tadi hari Rumah Bukit di nanga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dilulus taya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya datai di nanga melipis ya. 100 juta amnya.
1: Tau? Ungkus.
0: Ungkus ya. Tau, ti nyebut ya. Nyebut kunjungan ke. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Tau. Nyalai, dia tu, kita kememiatnya. Jalai, agar rumah panjai Siti, agar Siti. Nah, sikit, mayuh dalam tenyak mah. Kurang lebih kita dia tu, infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Kita ke, kumai kita work in progress. Work ke benul di, preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah. Nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonya tiak ke jalai ke
1: ya betul
0: tiak jalai di 5 km agak boya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak Tekalit kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus berpuluh juta agak. Udah nyak kita pemasang bukai sekolah tadi kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita juga kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dari segi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpah harinya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abad suung, ngagak research center abad suung, udah tu kita benung. Baru belabuh bertanam ke koko, subak amat mah kita udah nanam koko tu, tang maya kita kena nanam subak. Kita ke merik kita nak mujul, nyak siti hari kita berserawak, mayanya sebenarnya 2016 kita nadai lembaga koko. Jadi dia tu kita sama nemu, siti hari kita kena mbak orang bakal coklat, nyata hari koko magang, nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimit. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree kita kenyak lah. Awalnya lah kita ngiga alternatif crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita nan segi ya depedak kita mamat aku pun pengau mendaknya malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai if komik aku nya influencing structure tau kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita

0: tadi mudah nyamai untuk kita ngiga kerayat, nyamai untuk kita beranau kerayat, nyamai untuk kita ngiga feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama tu kepalu rakyat mat. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi bottom up. Rakyat tuan rumah, pengulu, pemancat, menguang, mandah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama tu kepalu abak kawasan masing-masing. Aku lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Aku nyalai nanti aku mulai masa abak abak rantau rumah panjangnya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semayah kita dia ketibas nyalai kemayuh ke masa bagi bagi mah kalau nanti yang sudah tadi suruh ni tadi nyudah kira tanya mah kira sudah nyamai mah tang mayuh ke masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tanya dia baik pulai ke menua mah. Dan di setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nya besar ina pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat. Lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat, perintah, ngau pemimpin, kita fikir laku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua degaga abas suang termasuk ke benua degaga ngau kudah dilulus ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya. Nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah. Pemujul liapan ketegar rakyat ke bersatu padu bergulai sejalai menyukur kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere kita spread out maka kami dua yang berhormat Dato' Seri semak jakob berbagi ke MRP nya tu ngedek tu ngaku jadi mayuh orang boleh berbalik kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet, kita nak bertanya, utai nyemit ke, nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat, pemimpin, ngabala orang pentadbiran, orang kerja perintah, nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah, pemudah cara kita ngerja pengawal. Nyalai kita kurang mat, kita ngasai ke projek sakit abad kawasan.
1: Ketibas.
0: Ketibas.
1: Jadi aku minta Nuan yang berhormat, bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau muka Nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang menyukai Nuannya nya berpun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat Nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat ia kuliah dikenak kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulur rejang development agency ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngeruman pemansang menua kita ngeruman penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kini pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan lebih hebat ketipas
0: terima kasih jadi Urda tu depun ke kita ke terubah ya bak menua Sarawak tu jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita Urda nya apa rajang development authority nya kena tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila sampai aku pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mojona dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai Uda ulu ulu rejang kapit pelagus belaga balih kan kita mayuh agak jalai ngena duit ke diberi orang 1.5 bilionnya nyak dah bagi ke kita ya 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nya mayuh kerjanya dalam progres. Bakal di ketibas kita bisa jalai banyu makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. manjai 11 kilometer. Udahnya bisi nyambung adanya tadi pan kita bisi pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua-semua beratus juta amanya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke betulnya nyalai kelimpernya tadi enggak udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betulai ke aku mpu dia suah seda ke bala ahli lembaga pengadahnya aku memimpin pembangunan sosio ekonomi kita di kawasan udama nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Dan kita mengangkat ke sida tu dengan authority kita ke bisa berdalam urdahnya tadi.
1: Jadi dia tadi urdah tu nang segi siti hari cara kena kita ngerumat ni kenuan tadi.
0: Leban secara prinsip ya planning kita ya bak urdah tu kita mpungi ke utai rakyat. Tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita subak oh EPU ke mansa ngigak kita madah tu ngi kita top down deh jadi dia tu rakyat pu
1: madah
0: ngai ore baru ketat madah ngai YB ke dekat amat ngosi daya ke semak sedaya atau guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegong ikan kami berguna ke nama ando pusat pembelihan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini teka patut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas Siti lagi tu ke diguna kita mamat dia tu yang berumah ke kadang nanti keliak kita nadi air dah bisa roh dua tiga ikut madah kita nama kita tu nadi air dia tu internet tu Siti dari pemansang mega bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal kena ada ai
0: ada ulang nanti lemai nah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan
0: di ketibas dia tu muni ko sida ari SDEC tau ka MCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perahu ari pasal suangnya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia, dia tau
1: tau rindang
0: unyu rindang berperahu dia tau nada itu orang subana kan tau tau nyak muni ko nyak tadi nato nada seminit ya tau udah bisa nyak nato cabut baru nanti orang subak nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai udah tu 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line lah kita nyebut eh line subak kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di kita pasang sama daya ada pasang MCMC tau ke mati media ke state bu, SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu nyalai nanti bisa black spot menyiko kita ini ada atau ke blind spot ya tadi atau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: nginuan pun
0: diberi area peruntukan lah. Diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang aja keke. Hari kita ke Sebana, nada telefon, ngante MC datai masa yang tower, masa yang lain, tu kena dolok sementara. Nyalai bakal sewanya tadi. Bayar sih lah yang kena duitnya keke. Bayar sebulannya 220. Kunci rumah panjang, kita akan beli acquisition cost saja lah. Bakal beli setnya. 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sida ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
1: cukup
0: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada beri orangnya RM10 1 gig itu kenya dah
1: pusian dia
0: pusian dia ya nama menda te pusiannya nyambi agak RM10 tu tadi bisi penyamai lah ngagai rakyat nyalai rakyat ku diktibaskin serkun serkun tadi baka gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ngena ya, YouTube ngena Bluetooth juga ada.
1: Awak katakan ku tema yo.
0: Awak nada itu tengah nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Awak nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih mereka padam sejam dua jamnya. Nanti nari nunggu cas ya padam tu bakari udu hujan. Apa power kita dia mahu kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya kan. So pikir aku nak aku nyebut kita temu apa digital ternyata yang bisi penyamai lah barayat lah.
1: 98% nya angka ke cukup yang manahnya barayat kita. Sebenarnya mengka ba suku-sukut ke kelalu jauh menya yang hormat beda oleh di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlinknya.
1: Sudah di
0: short term measures pun juga kita.
1: Jadi beranda pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tua nanda kini-kini boleh harus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% di bungkur internet tadi ngena utanya. Pulai ke mana? Pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya ke satu abak kita, maya kita kena internet tu, kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah, abak diri sebilik pun, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone, nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang mendak belak megai handphone.
1: Betul.
0: Oh, nyalai kita pastikan, kita kapinai, kita ketua rumah, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu budaya baru. Budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya asal saya tak free, ya kan mana free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity korang. Lepas kita telunga-lunga ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal bala aku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai kabar handphone dia, ngenak video. Madah ikan tu, anggil kabar belayan, bala bakih ke pasal. Alu beli orang ke tadi? Jam 4 ke? Nanti kita nemu guna ya, kena kita berjual, ngelaku ke produk kita. Kami dia lah banyak. Belanda ikan tengah daya, ikan purau, ikan semayah. Tak boleh menyerai. Bada daik, bada orang pukat, sudah tergambar, sudah terengah di semenanjung dia nutanya. So bala tadi ke jam 4 ge. Lalu de buki yang orang produknya tadi bakal commodity tradingnya. Lawan produknya data tentang payment udah masuk. Makanya aku tadi leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya ngena online transfer tapi kenyalah nya penyamaya tak kita ana ingat. Ana nak muda ke ngai nyadi ya bagi kita ada anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lebat tembok main handphone. Bisa kena anemia kelalu tumu dah so mendak handphone matanya rabun laban cahaya ri handphonenya nya ari segi medical ya lah kita rumah panjai anang anang tak ngumbai utenya badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau ngatai ke penusah mai ge ari ke penyamai
1: kadang berita ke dia macam-macam nah OB kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa tu mereka mat ke tuangnya jadi kedaknya scam ke dia
2: betul tambah ke AI dia tu OB tu ada maya unyun bu betanda apa semua
0: nyam
2: nyam tengah Arab ku tengah tadi
0: ngasuh kita lalik berumah panjai nyalik tarik budaya baru budaya kita baca cuak pengelirik budaya kita ngeremai ke berita bola nyam nanti kita nak nemu yang ngomong nanti hari minggu tadi boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
1: gereja
0: abak gereja dia
1: nyopi tuan ngagai hari ya bungkur internet tu nyong ngalih tuan ngagai pemansang pelajar aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang segi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama nama tu kujakum Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan
0: nah segi ya munyi kekuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu bakal pendidikan kita bak ketibas kita ini segi bakal peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak bertulis tentang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kosong. Mm-hmm. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketiba secondary. Aba pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard. Mm-hmm. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Au tu kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Taunya dari segi bantuan ngak fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Au nah seminggu dua tu orang masuk agai universiti bisik ke bala nak kita nak ulah nurun sekolah. Data aja ke pusat iman. Au data ke pusat iman. Nah kan ni kita ulah nulung. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak ko din ke udah datu nyak kita bisik song graduate club. Au numbuh ke club song graduate kita nyak. Jadi dia me kita kami bersawup nulung nembiak ke serantak ko kita ke miskin serantak lah. Au kita berkumpul dia tablak bersawup of course lah YB tu selalu ke mayuhan lah lapang ngepun ku tai dah. Kita berkumpul berkesari doa atau kita ni mendak anak bangsa kita tinggal. Amat kita yang nyebutnya nama gak pindai nak tak tersimpan ke duit tang tiba ke pindai ku ni duit ke disimpan dah. Nanti aku dan keadaan kita dulu dah berkenyap ya. Nalai kita ke nilai tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita ngulung sedak ya. Pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya deh. Spill over anak ya ucok ya elak kan nak gak ngulang bakal ya baru. Nyalai ngaku pendidikan tu transient politics semuanya kita ya. Apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak. Nyalai kita ya aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu mungkin mana lagi mungkin anak yang jadi penyokong dek nanti udah pandai lah nyak pros kita dek laban kita itu berjakuk ke ukai aku ukai dek kita berjakuk ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tendur kita kasih kok tau. Kau nyalai semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Makanya ya. Nyalai aku selalu ngasai ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang nerima bantuan magang. Tau apabila jadi wakil rakyat kita ini ketuai semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisik kan lah. Agi melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisik kan lah. Nyalai kita medak lah. Case to case ni tak patut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat. Aduh kemagang. Tahu tak ke prioriti kita buat kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduh kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu? Dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya, agak nombor satunya berpengawal aku.
1: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan?
0: Utai patut
1: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya hormat dah tentu si meri empas gagai pemutus persa atau ke gagai hasil utai ke dipejalai kenuannya yang kan boleh berkongsi ke ketiga ya pemutus persa atau ke pengawal
0: laban aku ke ibu ah. Aku ibu ke pengajar aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kenyak sokongan dari majikan sedaya baik kena sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah, aku pun masuk campur. Nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balatna bersemukir. Nama-nama pengawal kita buat sekolah, orang segi merik sukun 100%. Jadi empas ya, apabila orang muda aku tertarik bisik pengaruh habat pendidikan. Jadi tuai bukai tadi bala sudah pulu, sudah tuai rumah pemanca temenggapan yang ai ketinggal. Au, nanti aku nyuman sang ke sekolah. Tak penuh mah kami belakian tadi biar aku dah tentu di. Au nyala ya. I believe it is leadership by example lah. Au nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi kurang lebih hari dek mansang kamu ngemeran ke nyala kita selalu merek kepimpinan dulu kau ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamain kita ngelak orang kau tak kita meri mesti meri contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan
1: ya udah tentu nyuruh bala pengajar kita bala biak kita itu tadi bersemangat lagi kemansang ke diri
0: laban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sedaya ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mendah nanti menua bukai bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tuan pu ke sekolah dia atau ke anak tuan pu nanti tua tadi nak merek kerjasama nak kerja ngebenar siapa lagi orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, amin minta ampun atau tidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja tidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampun. Nyak ke, dia beri kita penekanan, ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampun, rakyat kita ampun, malah kapan belayan dia ampun. Ini kita patut nak ngaturnya. Maka aku, nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tentang pemansa yang rakyat tu dah berpilih. Enggak nyamai politik. Kebiasanya, kita
1: gawa,
0: gawa. Ngadu ke rakyat menua kita ilak aku kan nanya buat tak anak kita ilak udah nada ngelek baru kan pakai jagung nyak tahu ingat kamarnya udah nada ngelek baru kan pakai jagung ilak udah baduk berkuasa baru madah ke petung nak kuasa tau kuasa nyak nyak aku ngelek pakai nyak lah nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita yang nak sekedak leka jakob sekedak jakob motivasinya ilak ngelek kita di tuduh orang nak kerja pengawal disebut kerja kok sempamanya tadi mah
1: tuang lah kau lihat lebih tua ke bisik dia nah yang berhormat jadi banyak orang tahu tua pasal pemansa sekolah tu yang berhormat jadi tuang ngalih ngagai siti lagi utai ke tadi bisik nuan nyebut pasal agenda keterubah nuan yang ngemansang ke tanah tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua utai lebih ke baraban bangsa kita nuan pen pada aku Facebook selalu berjalan berandau bala ketua-ketua air bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ke sidak tentang pengelikun tanah jadi Mbak Nuan yang berhormat nama kebuah hutan tu guna amat diatur kita lebih lagi pengari rakyat bukan Nuan
0: abak aku lebih lagi kita bisa undang-undang undang-undang kita itu ya bisa asasnya asas ya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utek kalak de perimbak kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958 jadi kita kena biak ke dudi to subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang ke berimbaknya bedau au dia to kemayuh ge nya bakal kita to tubuh ku to nyu tubuh icit sirakini ke berimbak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengempu ya. Kau nanya menjawab maka aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tinggi di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai tres kita ni muda, naulah giga kita ni asal usul kita kegemput tanah dia ni lah. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apa indai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wajar nyau, nak murah juga lah ngambil. Tapi kita nak mudi ni nul ya. Cuma jauh, bakal ngai kami ngaku. Akini nadai apa indai nadai. Nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tu komai rakyat kita ada seorang maka ni uliah kita ngagak dokumen dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi kurang ketua ge orang ke Pengulu, orang ke Diau di rumah Panjai kalau orangnya lagi berdau. Nyalai ke Kunguruman. Nguruman traceability. Oh, ngai kelama ge elak nan muge kita di ni nutannya kita. Nanti kita nang agak documentation dia to. Nyalai aku mai rakyat di Ketibas. Ni yang ka e ulih ambil kita ngena undang ke bise. Nyak meh. Aduh ke dulu. Tabanti kita nyung nanti undangnya detukal nguliah kenya 100% ngai kita. Kita nan mau main ni undang to ulih detukal. Tau kemain ni nya ulih ambil kita ambil uti ko kita ya. Au nyalai ni kuliah ambil kita ngena undang dia to. Pakai teguh. Tau pakai teguh ka ya mimit pakai teguh laban nak temu. Main ni kita ke boleh hela. Au kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau pasar kita seminat boleh rumah site ke doite nya ulah menampung berapa generasi aja.
1: Ya.
0: Tang tanah kita dulu din nyala kita ngagak pemansang atai dulu atai batanah kita atas tanah kita nya ngame yaila oleh bisik de sambuang ora kedudi ya berdau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik pala menyekut kita nyalainya ka datua kita yang ngabadas ngabetul ngajampat ngame ila yang nalenyau.
2: Webi, kusi saya tanya.
1: Yeah.
2: Kelimpah hari aku meda pejalanan. Kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambe kenya menyekut tadi meh bisa nyengala orang ngempu au sepadan apa semua. Aku meda nuan baga siko hari orang ngek cakah ngetan ke menua. Arti kau tadi deh nyaga menua, pembersih menua au. Jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita meda menua Ketibas to site ari kira kaget bersih ku aku nama ku bapia laban sungai Ketibas to bega asai ku nan kala pada sungai Ketibas to antara sungai madu bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem mega agi mana. Okey jadi nanti non meda WB ya tanah-tanah kita kagi puang ikan nauli ada kerja atau ke mengikut ada kerjaannya tadi ada utek ada kumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang oh jadi berkeni non meda menua Ketibas tu potensi ya ikan uliah no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ku kita berkeni non meda utek WB ya daripada non hari lima 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua Ketibas tu potensi nyimpan karbon.
0: Kita meda pemansian tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansian bukai. Dan tanah kita di Ketibas, kita meda topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai tu sehemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya dan segi. Dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai. Ngena rancangan kita ya. Tau ke cara kita kak ngurus tanah kita. NCL kita ya lah. Jako NCL. Tanah perintah ni ku perintah ngatur. Tanah NCL kita nya. Kes bisik 90,000 hektar nya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit. Ambil ke contoh. Nanam kopi, koko, gula, tebu. Semua jako lah. Satu faktor kita, kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besar. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berpelasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua, ngambil celap, bukannya nyala kita ngalau green punya ke lah nyari kita mikir ke ya bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tapi yang kau kita nya tadi tuan reja ya pernah uli ya
2: kampung puang
0: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyala dia tu kita mikir ke aku mikir ke ya dia tu menua kita ini tiada ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol. Menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru karbon ku kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah. Awak sudah akan ingat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab banyak kita mendak api bukan tenaga dia. Awaknya ceritanya kau mai orang CO2 atau carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nyak tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terpenyak lah. Dia nyak tau ke ozon thinning kurang. Awak mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nare uten apes dalai nyale dunia kita makin panas nyale kita ba ketibas kita lagi mayuh kampung tau terima kasih lagi orang kedolo nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyale dia tau kita bisi peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis tau kayaknya duit karbon kita nya tadi nangkap karbonnya tau kayu tu secara alami secara natural ia boleh nyedot kabarnya pola lagi pun kayu baru tau nyalai nanti bisik company kebesai sida ya kak berstatus green tau ambil ke contoh lah company minyak sida yang ngurik minyak udah yang luar ke kabarnya tadi so sida yang ngiga offsetting mpu green deh tau nyedot karbon ke di keluar sidanya tadi pola lagi tanah baru nyelap ke menua ianya sida ya tau nyewa kampung kita. Tau, jadi apabila kita nyewanya tadi agak ke menik besar-besar yang melibatkan teknologi. Bekeni kita kak nyukat biomass. Daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon. Tau, jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LiDAR pun sistem application. Geothermal inspection untuk kena mayu lah teknologi kena berguna kena nyalah aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi berkini kita ngiranya tadi teknologi ini dah bisa bakal menua Brazil Mexico nama tu dah sabah pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagal orang kena leban ilah kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemarin monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak tumbuh semaya. Nari itu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya. Kita boleh nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidanya hari dunia atau nyalai. Untuk itu teknikal mat yang disebut nyaku kurang mimet berandau ke ya semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita ilak nyak nyu tinggal tau ke kampung kita nyak nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCL nyak sampai besik kita dengar orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nemu nama guna ya nyari sitik gunanya kampung kita nyak sewa kita ngagai orang nyari nitiah ke kok carbon verifier tu kita seminat nak tahu nebang kayu besai de baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila utek ke baru dia ngadu ke ekoturism kita ada suaranya ke sungai jadi alam kita nya agak mana dibuat kita itu kita dia awak. Makanya ni pada kira cara kita ngurus menolak kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjangnya
0: lah. Nak yang tu panjangin dah pada aku.
1: Dalam tempoh. Nanti utanya sudah ditetap ke mamat
0: lah. Dia tu kita kan nemu ke NCL kita. Udahnya kita ngira hak milik individu NCL-nya. Udahnya baru kita boleh nyewa ya lah banila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitiah ke size ya. Nyalai nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngigat antara menua site-site antara dek ngopangan dere di rumah panjai. Kalau orang tua lagi bisa.
1: Itu ya betul. Kak Rajin ke bala di menua kita. Namanya bisa tuju kan.
0: Bisa
1: betul. Ke kak dia
2: kita. Utai itu beka utai ke baru petang baru temu tuan. Tang utai itu lama dah di kerja orang.
0: Kelimpah harinya megak tadi tuan kita kak ngadu ke platform kita pun. Semua aja kok. Nanti orang nyuanya. Nak orang nyua hari tiap ikut kita. Nyalai kita di Ketibas. Kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkinnya nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh. Ngadu ke kumai orang area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari kita ke ngempu menua. Ngurus ngau orang ke nyua. Ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngambil orang ke melin tadi, ia berpangai ba uteke degaga bala teknologisnya ya. Nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya, 500 ton mesti warnya, 500 tonnya membayar kia. 500 tonnya atayari berapa ikal tanah. Kenyaknya
1: ngojaku lembaga itu ngatur sedak ya.
2: Ngojaku kemuntang ge bi berapa ku kira beketo bicara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyawa, serikat besar warga kanyawa, dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga.
2: Hari lembaga.
1: Harap kita itu mujur diatur lemban mayuh tanah kita ke kampung juruang itu, nanti mansut kasil. Dia bisi kabun trading tu ketua sudah tentu beri penguntung. Nada ada kerja tua pun,
2: betul.
1: Adalah ketua kenyak pun bisi tay kemimit masuk nyumbang pengawal kita di rumah panjai.
0: Ya dua itu lah penguntungnya. Satu penguntungnya ownership tanahnya tetapnya kita. Kedua kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisi penguntung kena kita belanja ngurumban penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya boleh dikerja kita, lepas dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa ucapku pasal food security,
0: yeah.
1: Ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu. Jadi nama timbal balas nuan, bak kandang menua nuan di Sung. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kadi fokus nuan, ngagai-ngagai kita di Sung.
0: Kita ada suang, sudah milih sitik commodity crop kok kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita sudah milih koko sitik hari commodity crop kita. Satu kedua, ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah, nak lipan atau bagainya. Nah, kita biasa ke carbon trading tadi, greennya tadi, pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya undercropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di suara kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bakal tibas, utai ke fokus kita dia tahu. Enya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyala kita nyaga sungai kita. Udahnya kita ngadu ke poket utai kuda bisa, bakal lada utai bukanya. Udahnya kita betupe ke jelubu, udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi, kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke peminta dari rakyat. Nyalai kita sosok ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar mula itu, berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita, berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market. Nyalai kita tadi, pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah buat daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurang nyak bakal kita. Jemah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Sebanyak kok. Coklat lah. Orang menua buka tadi. Sidak ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalaya dalamnya tadi ia nyali ke keselamatan makanan kita apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Jakob pasal nembia tu yang hormat. Laban titu Jakob pasal pengawak bertanam betupik tu. Raban nembia kita nang sikit ya kurang amat. Ambil bagi bab pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, teh kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita memansang ke mayuh macam inisiatif baka berguna ke AI, berguna ke smart technology dan
2: IoT.
1: Kati gaya Datuk de pedak nuan lalu dia baik nuan gaya kanam noa kita.
0: Jadi Datuk pedak ku mayuh bala nebiak tu ngai nyadi pun kedirek. satu status tanah. Nanti kita berjakuk ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ia berasas ke tanah. Nol tidak yang ada kota itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, dan tidak yang melu ketapak. Ini nung agak projek tau. Baru teknologi tulis masuk. Nyalai kita selari atau keselaras ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah tu dulu. Kalau nanti tidak bisa tanah, tidak boleh bertanam sayur, masukkan smart teknologi, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Kalau nah dia tau pan kita bisa program mari perintah. Kalau okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nato nak bisa pala. Mana dia tu perintah ulian nerima nanti AGZ. Au, nu kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nu sayur kita. Nemek kita ulian nak teknologi application tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi teknologinya pengennya dikenal apa kita ada tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku nak nembak kita ngai. Aku berarti ke ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan. Nah kita kat mereka projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Kayaknya katnya di gati si rumah panjang dia. Oh, kita kan sosial ya ngaga utek berskala besar. Nadai ke tapa ka pendak tadi. Milih pengawak ke pasal, make gaji bekuli kenya.
1: Ya. Aduh habis nyebut pasal ecotourism tadi. Pada aku kena menua kita di ketibas dia nau sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai ke semina nemuai tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat. Jadi nama tu pejalan nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Kita berdau virgin jungle korang hutan dara kita agi berdau jelu kita agi berdau mayu sungai kita agi badas nyalai. Dia seminat dia tu kita bergantung ngagai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamai kita ngagak shele, nora melancung, nyamai kita ngagak nama kita nyebut jeti kai, nora kemane kai, ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayuh bala temuai ari menua Cina. Sida emadeh di menua Cina semua tai bapasal bisik magang. Supermarket bisik, jembatan besar bisa mengajar utai ke bapak pasal. So sida ya nanti sida utai kita sida kak muda utai kenadai sida ya bakal kita sida kak ngasai ke diri makai pama menurut kita ketiba makai pama kak makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya nya utai ke rempak sida ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepun ke diri baru ada arti ya jalai kita baik kata dulu. Nanti dekat merak burung kenyalan nyamai aman. Agak lanjut di mau ke dah. Tang akses kita seminat sungai nyaja. Nyaja agak berdau nyade ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita kuharap ke kita ketibas ke. Udah pasak jalannya. Mupuak lah ngaduk diri. Ekoturism tu nak segi hari utai ke. Patut yang ada kerja, nyamai ada kerja. Nak tu saya bagi kita. Awak lebih kita bisi tanah non nuduk kena tadi. Nyambul kita nyebut sida ke nemi atau pikir aku terperan sayang sida apabila sida. Oh bisi tanah aku den di si jalai. Aku agak langkau di belakang langkau. Aku agak kebun itit ke kebun teluk masin ke tau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datang kia ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sida den tau ke sida ya bisi night fishing ambil contoh. Jadi mayuh man pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Amat potensi aku merak nak segi amat besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang dia. Awak nyalai dia tahu kita mumpuk ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi merak peluang ke berketok lah.
2: kira bekah homestay nya
0: weh bina. Bekah homestay. Mupak ngah homestay nya dulu.
1: Terus akak aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau balap masa-masa perintah kekangaga dan Bible. Empura bel semua tanya sangka ku bisik kawal ngau ekotourism agaknya jemaah lah dah titik tanya dah diada ke kita yang magang. Jadi nyu kali tu agak pemansang kandang menua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasar suang pada aku antara kandang menua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge bak pasar kita bak suang dia. Kak diadu ke nuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasar suang dulu. No. Awak mayuk te lama-lama parit kita. Awak sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan mayuk dadu ke kita dia. Tahu orang tu kelembah renyah mengaku mayuk adu ke utai kedua orang oleh keduit. Tahu nyala kenti dia kesuang dia mesti mada tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benung ngadu ke depan pasar suang kumai kita ada bayi skwe udah nyak kita ngadu ke site dak market besai kita jangga produce market tahu leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita aba aku agi empai itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju tahu semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit udah nyak sidai nyamai dia dia nanti nak pasal kita mansayang barang mayuh datai laban jalai udah datai aku ngai ke mayuh ge jenayah kita laban kita ke aku tanya kita nak mampu pengujung ya kita juri nebiah ke dah
1: natai ke penanggul
0: natai ke penanggul nyalai pemansang kita ba pasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyale kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang nguliah ke duit abak pasar ke badas. Nyale dia tu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngame orang tai ulu nyen uliah mai utai sadaya tai pasar bisi duit. Nyak mo nyak ku selalu nyebut Cina ada pasar patut nyukung orang ke dulu. Betul. Au nanti utainya patut reganya reganya amnya di Jawa Cina ada pasar nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur maja buah nama sidaknya nilak atai ke pasal bisik market gagak perintah sidak ya berjual ada pasal nyamai bisik duit sidak ya terbeli kutai Cina ada pasal nyala ya always melibatkan ya supply chain yang pun abang loka dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Awak nyalainya untuk kebenaran dadu kita. Nanti dia tu orang ke suang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasar suangnya. Subah. Nanti hari gawai nak uliah nudek berjalan ya. Ini buah dia kemai kereta. Yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik managementnya sudah datur kita. Mayuh get one way. Orang yang main berjual di si jalan. Lepas kita meruang degagak kita, aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalai nak site yang nak selamat untuk pembeli token dual kita empu ke berjual. Nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngah pemansang ekonomi dulu dile token nebi yang pasal suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke suku ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi ba runian Nuan pu yang berhormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan ba kuasa Nuan di ketibas leban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian Nuan yang berhormat berkini Nuan mendak pengelantang ngau penyerakup tu.
0: Pelantang penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensiakan penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tau tau mereka kita patah. Satu, bala pentadbiran, orang kerja perintah. Kedua, rakyat mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama tripartite artinya lah. Penemu kita. Nanti orang tiga ikut tu nak berserakup. Output ya pemujuannya amnya. Nanti tuai nak bergulai pangandere baco acua mengawak pemansiang pan timpang. Nanti tuai nak bergulai dengan rakyat naknya dituai pemujual pan timpang. Pihak mereka nanti tuai nak sepala punya kita nak sehati nak segala sejalan dengan bala pentadbiran. Bala pentadbiran ku aku tu ianya bala sida JKL upus perintah lah. Nah masuk RTM ke pengeremai berita. Jadi RTM nak ngeremai ke berita badas deh. Nak merayat nemu. Rakyat tadi nyu bersangka buruk ni. Nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tergagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul. Nak tergagak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa akan rugi? Nak muncul. Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku utai kiamat penting amat berat di kerja tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih apa enggak penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah kita nyarakup kian dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngamiknya main bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi. Kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketika kita itu terang menyikup Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita.
1: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjaku hari baru ke atas nah bottom up nanti dua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tak didengar tu jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engkau nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting amat lepas kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusaha rakyat satu bekeni penusaha rakyat tu dia datai bagi kita banyak cara lah kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingin gak ke baru lah nama utai kena di daripada kita kadang-kadang abang rakyat utainya biasa nada ngawak tu tanah kami ku ya aki ini kami sebab dia audito tengahnya kamat nyuke tanah ya laban ada pala contohlah aku tu nyari kita sebagai pemimpin kita yang madah hari akan ingat tadi okey lah nanti yang ingat tadi pan tugas kita lepas jadi penusah rakyat kebukainya tadi aku nak segi ngenak cara ke muka pintu bunyi kurang dah data aja ke upis baik ke penemunya salah mungkin yang nak salah mungkin yang lain aja aku selalu ngamik nak lancar ngomai sidak salah satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara yang berjaku penemunya yang anu tengah hati dia celap amat dan cara kita iban berjaku nyalai kak ngelihat ke derek lah pikir dua kali tang nalai nyekat siapa kekak datai, siapa kekak beranau, siapa kekak discuss semuanya kau kita ini tadi. Sikit nada discuss aku. Mm. Baik penemunya betul, baik penemunya nak, pan yang mesti diterima kita dulu. Mm. Oh, synthesize it, udahnya baru kita medak, ni keputusan kita. Mm. Oh, dan kau dah tu, bisiknya nyamanya bati rakyat. Mm. Bisiknya datai, atai ringat, pulainya ketawa, wamat. Yeah. Wei bi ketok ko. Nya pedak kita eh. Pedak ya tadi mungkin lain ge. Au. Nyalai abakku nya tadi ngasai kita nya satu ya segi penting amat. Kedua laban nya ja cara kita ulih ngatur ya secara berkesan.

0: ia kecakah au ngena media sosial. Au aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantai atau ke bayaknya buah runding ke depan surat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko ari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke merangsang nuan ngasuh nuan berani nyawut utainya berkenyak pihak aku. Laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pihak aku. Tidak berarti mo ya atau kau hari abang media ramah. Nama utai ke ngasuh nuan merangsang terbuka hati. Aw.
1: Abang aku senang aja atau utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut. Nanti gede je bisik penemu badas ge, hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansang menua kita. Tu pulai ke pemansang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. Semajak aku ngagak jalai kita ngena bitumen. Semajak aku lah. Mungkin gede je ngena. Nanti bukai ge. Nanti yang badas ge. Apa nak? Angka mea ngasaya bersalah apabila yang ditimal. Mungkin dia kak ngerajo. Atas motif yang nyebut agak kita. Tengah apa aku, baik kia, aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Aku kak respon, ngau utai kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium suang ngena tal pen bonyong. Bah, ketika aku nak nyawan, di ini orang ngagak tal, ngagak stadium ngena tal pen bonyong. Mungkin orang kena polyurethane, kena virgin material. Mungkinlah. Tang kati ku nak madah dah, ngai kia terlalu salah. Pamama kita bisa nak orang kena kena tahu penbonyo agak stadium. Utip kenyalah. Ngaku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya, okey sebenarnya agak kita ada seorang. Laban nanti penemunya badas, mesti ramai kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujul. Menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamannya. Nyalah aku selalu, nanti gedeknya lebih. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami. Datai. Aku selalu mana, datai 25 hari bulan, aku bisa ada seorang. Berpusat Iman. Baik penemu ke badas. Namai. Abang aku, tanya badas, terima. Leban, nak patut kita menidakkan menyekut Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngigak. Nah kita macam buku ngigak utai ke badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semaknya aku menyekut kita yang tarik. Nanti kita alih tegak betul. Jadi yang mudah tindu. Hari dia menang utai kena betul.
2: Puas mati tu.
1: Puas betul. Menyadi mana.
0: Utai salah tetap salah.
1: Dudi salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur Dudi lah. Tapi salah tetap salah. Nyalah aku berani.
2: Nanti tu ada nemu utainya betul. Dengan tu lagi ke nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya wibah ya nak betul. Nak betul lagi.
1: Lepas kita nada ngambil approach kemerah confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai tu lebih diguna rakyat, yang nyamai yang mudah ke rakyat. Apan ujung hari apa kita kita kak menyempat ke penyamai datai berayat. Nyanja.
2: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak melanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalai sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke mana begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menunggu kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ketua lah.
1: Aku dengan saya kia, sebagai orang tempatan, sebagai anak orang menua suang, dengan saya kena tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi? Awak tidak betul. Nyalai, tentu anak sikut aja. Mada dek ke wakil rakyat, ukai dek nemu semua utai, ukai dek nemu semua pengawal. Awak bakal aku, pelajar ukai.

0: yang agak jematan sembah jako ngiga orang pandai agak jematan kau kena mung agak jalai ngiga orang pandai agak jalai okey orang nemu bekeni orang ngira harga ngiga tuan maru ngiga kita harga barang awam mencok kita barang asas awalnya lai tidak beri peluang tadi aku ngasai kenyat lebih agak tanggungjawab awak nanti ngiga personal glorynya tadi nadai mah hidup ngutu Tuhan cukup nanya tapi aku dah dan ngasai kenyat tanggungjawab masa ikut tergagak tu mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan lama dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjaga ke carbon capture tadi. Nya mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti nyadi kerja. Tu tek aku tu aku kat merak utek ke dalam gua aku ngau rakyat laban ngagak langgo tu tadi aku semina aku aja. Oh, rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat, progress meeting orang rakyat nasihat terlibat ke rakyat awak belas sama salah belas salah lah tapi betul belah ngasih penyamai ke kita nyalai aku nanti dia beri peluang tadi nasihat agak kak mendak nemuk ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti agak jalan dan ada depan bunyi ke komedian angkat dengan kuihnya gagak main aku semuanya aku ngulu batar aja nyudah kira nanti agak aja kayaknya dia tahu seminat kita kak mendak mendak penyamai rakyat debaik tua. Nyak sebagai tanggungjawab apa aku nyala yang dia aku diberi peluang. Mungkin aku lebih benar lagi gawa. Ngasai kenyak rakyat ni tiak kita. Ngasai kenyak menua kita. Nanti kita lagi. Bisa mora buka mayor katnya di YB. Tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam ni. Murah ni tadi tinggi mengai bola. Nanti kita kumpulkan nak. Tang kita yang ngasai ingat kita itu tadi lebih mudah dia tinggi gak mah tanggungjawab kita.
1: Aku berarti kenuan yang berhormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya. Banyak dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngaji pemansang rakyat nuan. Nak kira, nak bercipi angga orang ke nama tu, nak nyukong nuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja angga nuan. Jadi sangka aku tua tu nyo pajai mat randau tu orang ke mayuh tu kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyo serkat benar. Sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujaku ngagai rakyat nuan kelebih ke kemudian ke radio kemudian ke program kita itu nyakar dekat nibar ke jaku kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tua airban bangsa ngagai bala orang ke gawak perintah ke gelai nuan ngagai nuan.
0: Oh, terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegawai ku di Dun Ketibas ke udah meri peluang ngatu menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah ke hati semua bala kita tang nakak ya kuliah kerja kita nakak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita di Ketibas kita udah mendak news menyikuk kita ya tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi aja ambil sitik contoh lah kita udah ngagak stadium kita udah ngagak jalai batar aja yang kita udah ngagak jembatan bak hulu Ketibas kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat jadi kemudahan tu tadi pan dan segi usaha kita semua kita sama nemu rakyat di Ketibas kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik ya dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggar kedua ilah nanti bisik peluang nyalai kita ke di menua Ketibas tau ke rabat bangsa kita di Ketibas kita ngadu ke pengawak kita ke Nemansiang ke menua yang memerlukan kerjasama kita kerja begulai kita nitiah ke sitik arus ke debaik perintah kita nyalai kita anang berserkang laban utai kengai kita ilak benuang kita berserkang orang nariat hari kita tau bisik kita mendak cerita ke selalu sebut aku uduak dua ikut belayak ke tulang mayau ke boleh tulang sedua ya tau nyalai sama-sama kita lebih lagi tuai masyarakat kita mesti bekerja sama dengan aku yang menyekunya tadi jago sempama kita ilah baru kita akan pakai jagung apabila kita ada yang ingat kita nanti kita akan nangkap manua anda mai soal mayo teda jalan ngagai rakyat nyale awak ke kita belak pemujul belak penyamai semua ketua masyarakat ketua kaum kita belak bertanggungjawab ngatua menua kita ngatua bangsa kita break kerjasama ngagai orang kerja perintah break kerjasama ngagai pemimpin balak rakyat bergulai dengan ketua masyarakat, ketua kaum, kerjasama kita. Nak boleh lari kita hari kerjasama.
1: Mayuh, tak ada di kerandau ketua yang hormat lah. Sangka aku ilak kita ngiga awak sekali lagi bergulai engkau. Nama tu yang hormat Tuan Lidam. Laban dalam dia berandau ke pemansang. Mayuh, jakuk perangsang ke disebut ya. Kena merangsang bala kita di benua pesisir.
0: Oh, Siti dah, Tuan. Kita yang agak bisik ngagak ramai jakuk anak rindang ke kita ada ketibas. Anak rindang tu, ukai reti kita mesti... Belanda ngelaju wasa nyamai. Nya mana nanti kita ulah Belanda ngelajunya. Tahu tak aku tahu. Anang rindang kita belaya, orang lenyau. Anang rindang kita nak menepati masa peluang kita lenyau. Anang rindang kita nak ngatua direk sebelia ialah kita nesal.
1: Hanya tu aku tadi Tuan Meruni.
2: Betul.
1: Kau seminap jaku pemansang tang boleh meri perangsang.
2: Aku tadinya berkatanya aku tadi slogan anak rindangnya tang bekal kedemuan nama utek katanya aku deh.
1: Aku kak ngunguyang kayak tadi. Okay, terima kasih yang hormat ke awak aku dah diberi nuan sangka aku jam kita serkat benar di latua mesti awak ada time baru berandau mayang tadi ke kak tersebut pasal pemansang pasal perangsang kau seminap di menua kita di ketibas ya kemudian ke program kita boleh sama berundiang ke utai ke depadah kenuan buat program kita sekali itu.
0: Terima kasih.
1: Jadi aku ngeri ke pengarah pengurus enggak pengelola YFM beri besar terima kasih kenuan kuliah limpang datai bergulai dengan kita berandau pemansang. Jadi ngarap ke semua utai ke disebutnya dan tadi jadi kelalau jadi ketenggau jadi kepenerang semua bala kita kemudian ke program kita lebih lagi kita di ketibas dan jadi utai ke pemadu berguna hati-hati nak lantang anak ngiga orang mana tua ngiga pengari rakyat tua leban pengari rakyat tua nyemai ndur tua kelempai ke penusah penanggul gau semua utai ke nanggul dalam hati tua. Jadi ngarap kenuan suran gerai yang hormat kalau ngarap kenuan mujur dalam pengawak nuan kegulu ke rakyat kita di ketibas gau siku hari pengari rakyat di menua kita di Sarawak. Selamat bertemu baru buat program Randa Pemansang YFM.
0: Terima kasih.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega Lagu-lagu Ting Rindu Kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalan.

sahabat jam ketiga Tok Pelingan Mayu lah. Tang bakal selamat setiap hari 6. Biar aku dekat muka arus telefon. Ngagai bala peningan ke dekat ngelantai ke persalah lengau. Tau ke pesan di Nuk Ati 082-258-634. Ngagai kita ke dekat berpesan ngenak telefon ya. Kaya semina kita di Sarawak sama gak di Semenanjung yang ke dekat natai ke pesan lalengau ngagapai naik ni kita akan ingat ke kami ngena RTM klik Astro tau ke radio ke pagi tu. Selamat pagi yang ke Samuel hari Sibu Jaya madah ke Balak Masbun di Sibu ke. Selamat pagi Megak Ngagai Robina ke nyapa. Cik nyapa ke kami di konti. Selamat pagi Megak Ngagai Lukas. Yang Ngagai bala peningat ke dekat ngenatai ke pesan. Kita tahu telefon dah tahu.

0: Selamat pagi Megat dengan Jennifer. Madah ke direk mu puak ke sibu jimat mau? Ya kita terus bunga lain kau peningat kita. Hello. Ayah, saya panggil ke beranau.
1: Tak hebat itu.
0: Hari ni non ay?
1: Hari waktu tiga tu. Hari kuliah.
0: Oh, pihak. Nama, awak kat mana? Jawab ke nini hari radio. Jawab ke radio nanti.
1: Kau minta lagu ni.
0: Lagu namanya?
1: Oh, sepanjang lagu dia.
0: Oh, tuju siapa?
1: Nanti tuju tu. Lempu je.
0: Oh, mama. Minat lempu kerja gawak dia, pihak.
1: Oh.
0: Oh, jimat gawak, oh.
1: Lajau ai saja ya itu polis itu.
0: Au jimat gawak kakak.
1: Ya. Buang lagu gay.
0: Au okey semua hujung minggu.
1: Semua hujung minggu.
0: Ya hanya tadi peningat kita. Kanya benung gawak.

0: 0822-5864. Ya, kita bisa peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi, siapa engkau ku beranau?
1: Umi tu.
0: Hari ni Umi?
1: Hari Meleha.
0: Oh, kati gaya hari kita di Meleha ya?
1: Gaya hari kami di Tok Kanah, di situ Jerbu.
0: Gimana?
1: Okay,
0: nanti pindah lagi?
1: Ada ya di rumah jatuh.
0: Mana membekinya? Okay, pesan kita wai?
1: Aku kan minta DJ Mutat aku lagu leh lagi kini.
0: Lagu namanya?
1: Minta DJ Mutat aku lagu di kulat malam hari ini yang jepinya loy.
0: Okay.
1: Nak mendang ala tinggalan meh. Meri sama ujung minggu angkat cedak ya. Makanya petua ikut benang kawak sama jalan ke pengawak jimat. Naya kawak.
0: Halo.
1: Bagai nyadik balundu, beri selamat. Rinang agai sedaya, selamat jalan ke pengamak. Agai petunggal, bini petunggalnya abak bukan hingga abak kelawah dia. Beri pinginu ating, agai balap petunggal aku. Aku minta ampun lah boleh datai. Minta DJ, minta aku lagunya mah lagi. Halo. Selamat jalan ke pelawak DJ Jimat.
0: Okey, out.
1: Mulai lagi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Okey. Enyak tadi peningat kita tentu ke kita jauh bimit hari. Radio kita lemuku kita akan ingat nyawa kita ya. Tang peningat berbalut lagi. Nak terang nyawa kita berpesan ya. Banyak kebuah jauh ke mimik hari radio ya. Tak kebuka mimik. Yang ingin kebala peningat ke dekat natai ke peserindu hati. 0822-5864.

Ianya tadi lagu ke dipinta peninga kita ya. Ari melehan tadi ya. Harap ke terpinang lagu ke tebah ya. Ya 08225-8634. Harus telefon dibuka ngagai bala peninga kita. Tapi semendia ke YFM. Maka ke pagi tu ya. Sudah kita ingat ke berita pukul 12.30 hari tu. Banyak mulai ngau. Mula program kami MA. Pak awak ngelah tengah hari.

0: umpai bisa orang telepon lah, kau bisa malah ya. Ya kita mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello, hello,
1: hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hello.
0: Hello, bisa kuninga nyawanan. Siapa ngau ku beranau? Hello. Ya, iya nak ninga, nak ninga nyawaku. Aku bisa ninga nyawa terang. Ngarapkan muan telepon baru kau. Ya 08225634. Apa ninga kita nyat tadi, ya nak ninga nyawa aku. Aku len ninga nyawa ya terang ya.

0: kita ke benua menjalai ke pengawak. Selamat menjalai ke pengawak kita. Jadi kita di tamu-tamu di sebarang alai kita. Kena pemampu hidung ya. Lebih lagi luarnya sedikit terbuka. Ya kita terus bergulang peningkat kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa kau ke Merandau?
1: Oh, aku tu Akin Oran.
0: Ya, hari ini nuan wai?
1: Hari betul 10 itu, hari Taman Congkong betul 10.
0: Oh, lama pengawak tadi beli ke lawak?
1: Nah, dari ke kesampuan kian tu.
0: Oh, pihak jimat ni kian ni?
1: Ya lah.
0: Okey, terus kau pesan hari nuan tau?
1: Pesan aku tu, kak minta ada lagu, minta lagu, lagu ngapuh. Ngapuh apa? Nama lagu yang tadi ni?
0: Ya, ni ingat nama lagu?
1: Ngapuh lebih aku? Ngapuh lalu aku?
0: Siapa main lagunya?
1: Nantu nemu nama siapa temainya?
0: Ya, aku pun nak nemu.
1: tidak berkena. Sebenarnya lagu lah.
0: Aman.
1: Menuju bala kabar-kabar aku. Menuju bala sedap. Belas ya Cikgu Sujan tak juga main di Kuala Tatau dia lah.
0: Oh.
1: Bala-bala kubak kampung Kuala Serupai di Bintulu dia. Jadi anak kita.
0: Nuan tu bangsa lama?
1: Aku tu Iban tu.
0: Oh, pia, okey.
1: Aja lah, menuju bala sedah awak ke sedah ke gerai.
0: Oh.
1: Bukan selama lah. Okay, Nuan ke DJ?
0: Ya, terima kasih.
1: Okay.
0: Jimat berjalan ya.
1: Okay.
0: Nyak tadi peningat kita ikat ke kampun ya. Ya, nama lagu ya, nak ingat ya. Beribu-ribu nama lagu dalam Zenon kami ya. Nak ingat kami. Ya, pulang kau peningat kita, hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa kau ku beranau?
2: Nantu terang suara dari G.
0: Nantu terang, Pak. Okey, ku mejas. Terang dinge?
2: Nantu terang, G.
0: Okey, siapa kau ku beranau?
2: Alex,
0: okey. Ada ni, Nan?
2: Ada Miri.
0: Apa jauh, Nana? Okey, ni ingat ke kami?
2: Ya, ngena Astro.
0: Oh, ngena Astro. Okey lah, nada gerawak sehari tau?
2: Nak.
0: Oh, ketika gaya sebuah kita dia?
2: Oh, balat.
0: Balat kita dah. Nah, banyak banyak. Okey, yeah. Pesan kita, Wai.
2: Minta Nuan masang lagu Gwen.
0: Oh, sanggup aku.
2: Ya.
0: Yeah. Okey.
2: Kena merindang di rimpu, meh. Oh, ngagai nuan DJ gimat pula DJ.
0: Oh, napa tu nak datang?
2: Okey, nyaja.
0: Okey.
2: Nuan tu terang suara nuan.
0: Oh, lama aku ngenyek ke komputer saya. Okey, sampai hujung minggu.
2: Ya, selamat jalan pengawak.
0: Oh, nyak tadi peningat kita air miri ya.

Ya, nebah lagu ke dipinta peninga kita lagu tu megak peninga dipinta Annabella Teresa hari Samarinah megak.

Ya, yeah, hanya tadi lagu kedua Gwen ya. Kena melinda malam peningat kita eh. Bawa Y 9.12 ke pagi tu. Yang kita kaki dekat telefon. Terus telefon ngagai konti 0822 58634 ya. Ada telefon benuan dibuka. Nyentuk ngai pukul.

0: 0822-58634. Kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Alek tu.
0: Hari ni nan?
1: Hari mata tujuh.
0: Apa Alek? Nama berita hari tu Alek?
1: Mana berita aku?
0: Oh, benar berjalan ke pengawak?
1: Baru pulai pengawak. Ya, aku tumbuh di jam. Pukul tiga dan urus kerja aku.
0: Oh, legit pihak?
1: Tidak, pukul tiga pagi aku dah urus kerja. Pulai
0: pun. Amat bagas Alek.
1: Hah?
0: Amat bagas Alek aku.
1: Tinggal pemakai.
0: Ama Alek. Okey Alek. Pesan kita Alek.
1: Nanti si pesan nama-nama minta no main lagu Explain Jalin Gaul Dunia Man.
0: Oh,
1: lagu lama ya.
0: Okey.
1: Imat pulai lagi DJ. Aku ni ingat tanya namanya. Tuntun tadi dia ya.
0: Bisa tuntun itu.
1: Dah bisa dia ya.
0: Bisa ya.
1: Aku betul tak bah Facebook tidak ya bah tanya apa nama tu?
0: Suka sab. Nyari nyanya.
1: Oh,
0: udah pulai kita ya.
1: Okey.
0: Kemarin.
1: Bisa pulai lebih lah.
0: Okey, kemarin bisa ya. Okey, bye. Kanya peminat seruntun ya. Nyatun orang ikat datun. Ya 0822-58634 peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello DJ kesayangan.
0: Halo,
2: selamat
0: Jessica.
2: Pagi
0: Jessica. Selamat pagi Jessica. Okay Jessica. Nama berita hari tu. Nada sakit hari tu.
2: Enggak, baik makai berian mai samari.
0: Ini harus
2: fungsi mau tidur.
0: Ana kalau balat lama hari hangat.
2: Iya. Kontrol main ada ngiru kuping, ngiru ai celap, ai suam.
0: Aman. Okay, Jessica, Pak tanya pesan kita.
2: Oke, okay, terima kasih DJ kesayangan.
0: Iya.
2: Minta tebas ke lagu Rupa dari penyanyi Rawing Sari. Lagu tu tujuh ngagai ini biar aku minah batu tiga tidak sebilik ini becan aku berpahang din bala dak kazen banyak bala adiknya adikku bala isan anak menantu ini ajak lah dulu sudah diau banyak nuju ngagai admin PWI grup ngam semangat. Udahnya ngagai program Aram Bapantun Ngau Sike lalu nuju semua mungkin nak setia ya ke Benung mendiang ke radio bak lagi itu bak selampu menua harap ke kita sama namanya nyaga penggerai laban itu musim sebun harap ke musim sebun tu jempat me beruntung laban orang ke kena asma nak tu sama ya DJ sabar aku pun macam tu ku bisik penyakitnya ada nanti masa musim letai itu sama ya.
0: Oh, ya, Mr. Nep, ya, ne?
2: Ya, me.
0: Jaga pengerai, ya.
2: Oh, sama, me. Nuan pun gak dijawab jimat pula lagi, ya.
0: Oh.
2: Okay, terima kasih.
0: Sama-sama, Jessica. Ya, Luke minta ditebahkan lagu dari Wak Rock. Kapan sampai mati ku ya? Ya, peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
3: Siapa tau?
0: Siapa ngaku beranau tau?
3: Aku ngidai nabak. Eh, ngidai nabak. Ngidai ini sambal. Siapa tau?
0: Oh, salah. Tipu tau RTM tau. Ya.
3: Sudah.
0: Okay. Ya, bisa gak berat salah lumul lah. Ya.

Ya ke ngantai kangawari bala peninga kita eh. Kedekak natai ke pertahan rindu hati ya. Ya pesan mereka bisa diterima kami hari bala peninga kita ke ngat bisa nganjuang SMS ya. Ya mereka selamat pagi ngagai Akik Muam ya. Minta tebah ke lagu kena menina semua bala kaban Facebook. Baru Kang Lala ngobala peninga YFM bakal pagi tau ke ya. Harap mujur dalam semua pengawak. Serta Tuhan melekat kita semua. Gaya hari dimiri ke hari tau mana kemarin bisa hujan ke. Ngau sebuah bisa kurang. Ya, hanya tadi berita hari Akik Muam dimiri ya.

Ya, nak kata aja aku bergulai dengan kita Bak Wai 912. Laban, udah tau penuduk aku dekat di ganti ngau MA Bak awak ngelah tengah hari. Lalu pukul 12 dekat mendiang ke berita hari Wai FM ngau tau mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Jom kita ada di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, sehari itu 29 hari bulan 8 tahun 2026. Penyantai kapal Bintulu dekat diambil perintah Sarawak mengenai cara ti rasmi hari perintah besar berlabuh hari 1 hari bulan 9 tu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas madah ke perkara tu dekat mai ubah sepengudah penyangkai kapalnya ke 47 tahun dipegai perintah besar. Gazet dikena ngetu ke kuasa akta opis penyangkai kapal Bintulu Bega udah disain Menteri Pengangkut Anthony Lok Siu Fuk lalu berengkah dipejalai ke kena 31 hari bulan 8 tu. Dato' Amar Douglas Uga maksud ke Jakutu udah ia ke ngulu pengurami berserara opis penyangkai kapal Bintulu LPB hari perintah besar ke diatur di Bintulu dah malam. Berbangunnya Anthony Lok madah ke opis penyangkai kapal Bintulu diatur nyingkang ngagai jeman baru begulai ngau perintah Sarawak ubah bak perintah tinguasa penyangkai kapal yang begat dekat nyaup negap ke penyangkai kapal Bintulu jadi aset strategik Sarawak didikannya di hub maritim industri ngau hub logistik. Ikas Bala Pembesar Kaul Malaysia Manyuh bersedia nangkup penusah patut dikeluati ke ngambil ke tiap bengkah isu oleh diputar ke enggau jampat serta beri empas di mana. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak kebagi perkara korporat enggau UKAS Dato' Abdullah Saidul Madaka si Dato' bisi ungkup pengawak ti cukup bergunai yang napi manyuh macam isu serta ngelati ke jalai dikena mutar ke penusah yang Madaka Raban Pemesai Kaul Mensia Manyuh patut semampai bersedia ngulih ke fakta nyedia ke penerang serta nyawup Raban Pengurusan ngagak pemutus enggau jampat yang maksud ke Jakutu bak pengawak ndu nutup kerja jurai Communication Strategic ngau sanding penemu pengurusan media ungkap bala ketuai perintah di Kuching. Ia padakah atur patut dipejalai ke ngau lengkas dikena nentu ke penerang ti dikenatai ke ngagai mensia manyuhnya endang penerang kebetul serta ulih ngetan ke pengarap hati urang ke perintah. Pesta Asa Jaya 2026 sudah buka peluang sosioekonomi ngagi lebih 70 iku orang dagang ti samanggau masuk pengeraminya. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah Datuk Rubiah Wang madaka pengeraminya endak seminat ngerapit ke kaul antara Mensia Manyuh Hajak tang megamri peluang endur orang dagang ngerembai ke peluang dagang sidak. Pengurami tiga harinya ke belabuh diatur kemari diatur opis pelilih menua Asa Jaya serta opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang bak kompleks Lumbak Ngau Main Asa Jaya. Banyak macam pengawal bisi diatur nyeng kaum Asa Jaya Idol Pekit Mungkus Burasak Pekit Nimbak ke Anak Panah Batak Tali Ngau Asa Jaya Kitchen Batang Pengerami kena ke minggu tu enyak konsert Mantar Merdeka Dekat di Hati Begulai Ngau Simfoni Orkestra Negeri Sarawak serta bala penyanyi Kedika Ngau sedau mandang ke orang main mercun. Seri Aman meruan ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tibalat ndak manah ke pengerainya 223 urung pukul 10 pagi tadi. Penerang sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS dalam portal opis rampak menua ngayan ke 7 kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai kalai serian ngerikut IPU 195 Kuching 171 ngau Semarahan 169 berbangunnya mukah ngerikut ke IPU 166 Sibu 162 Kapit 154 lalu Bintulu ngerikut ke 151. Bangau orang ke ngujir kamai, barang ke dijaga perintah engkau barang runcit tip berungkus lebih RM112,000 ke Indonesia, mujur dipuntang ke di Serikin Bau Lemai kemari. Penerang dari Division 1 Sedadu Infantry Malaysia madah ke sebuah lori di tanke Raban Operasi Batalion ketiga Regiment Ranger di Raja, kira 700 meter dari garis antara menua. Lorinya kedibai siku lelaki rakyat menua tumpu ditemu mai barang tinadai dokumen pemindah tisah. Barang ke dirampas ba operasi tuanya gula, minyak makai, mi segera, roti, air bisa, telefon bincang, ngau duit menua luar. Lelaki tu ngau barang ke dirampas ba operasinya udah diserah ke ngagai Indu Upis Pulih Pelilih Menua Bau. Menyujung ke berita tengah hari kita hungkap ya. Tengah hari itu, hari 6, 29, hari bulan 8, tahun 2026. Berita tengah hari, Adik Tusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kejeng disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Oh, sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
1: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: di Sriaman 89.5.
1: Ya, kita ke gini kami. Terima kasih maimannya di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ngelah tengah hari-hari nambah sama bajam ke terubah. Rondau minggu tu ditangkan gau carta Kenyalang hungkup ia minggu tu minggu ke 35 tang di Kuting MA ndak Kediri ia bergulang gau 5 lagi pengeluar program kita ke buka Limbang Sri Aman Sibu Bintulu engau miri kita ingat guys Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Halo Kuci.
1: Nama berita orang Sri Aman.
2: Berita agak semampai mana gerai nakak dia tu tajak pan nah gaya hari kita. Nama tu tadi di triple dua.
1: Awah, balat
2: dua mai dua ne. Dua. Okay. Balat mai.
1: Ya, kena sengka buang wah, lalu kita akan pindah ni Ben.
2: Ya, mesti mai wah ke luar dia sama belak mak kita berkena ke sengka buang wah.
1: Iya, nanti ada kebuah keberatnya kira karena pindah tahu mana.
2: Ya, nyaman lagi.
1: Ya, dia baru rumah aja. Okey, kita ingat gaya menua Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Kuci. Hello Sriman. Berita jumpa mana? Berita gaya hari kita yang ya agak bisa bersebun. Yang nak bedau ke bisa hujan tu MA?
1: Awak.
3: Nyungi ke hujan ke ya maya bersebun tu nya. Ya, mak kita mensiok. Okay.
1: Ya, maya hujan salah, maya kemarau salah. Semuanya salah magang lah.
3: Dia rempuh ke pedak tapi ya.
1: Sri Aman sudah Bintulu dah Sibu dah tentu sudah Bintulu dah standby kena kan jari yang gua kita ngagal Limbang dulu. Hello Limbang.
4: Hello MA, selamat tengah hari, selamat tengah hari Sri Aman, tengah hari Sibu.
1: Bersebun ba Limbang dom.
4: Bisi sebun tang ndak banget laban yeah. Dua hari itu bisi hujan lumai kemarin bisi hujan di Limbang. Banget direk ke hujan di Limbang tang sebutnya bedau tu pukas dah lebih angin lebih angin deh
1: betul. Okey, kita ngagai menua Bintulu. Bintulu hello.
5: Oh, kelawang korang tadi ne. Oh, yeah. Semata ingat kan nyawa tu. Kan mat, tumu mat.
3: Tumu mat belaya.
5: Tumu
3: mat.
5: Oh, jauh mat. Ya, nu kelima angin ya.
1: Lepas aku nemu jari ya, sikit dah standby kan dekan. Okay, tajak via Flo sebedau nanya ke berita menua Bintulu. Sigat gaya rimu kita itu bin.
5: Oh, nasi sedar ne.
6: Apa? Dah raya pe itu lagi.
1: Dah dipali orang mua kategori kita itu dum.
6: Ya, ada kinsia orang
1: asuh nuci pinja, pinja itu.
3: Munyi kerja kau, dia tu nyaplo kategori awam.
5: Amat kategori awam masih
6: kategori kinsia mayuahnya.
5: Dini-dini aja sinarnya bisa.
1: Okay. Nasib bisa main minyak angin sehari itu gawat dalam biak.
5: Tau beli baru nak cukup ya saya ku sebutu.
1: Baru baru beli sih, baru pungkal. Okay, kita ngagak ke Miri dulu. Oh. Okay, Miri. Hello Miri.
7: Halo yo.
1: Okay, hidup nyawa yo yo.
7: Nama beda, udah habis dah tanya apa flow ta yo.
1: Bedau yo gaya hari lah beda tanya.
5: Si buak kena ya ke gaya hari orang.
7: Merinsa teh laban ni. Di Miri bakal di Limbang yo. Kemari nyoka nyoka sepamanya hari hujan na doma. Bangat ya, diri ga nyadi angin kira ke bersih sarito. Nanti ada dipupuat kari sida di
1: ya
7: di Bintulu kita ni yo.
5: Mengejai mak muka kami tu.
1: Bintulu lagi bersebun tu.
7: Hengkat tetap bersih. Oh, itu kelemah lagi nya. Kau aku yo. Arab kangen hari hari nama tu hari Bintulu ada yang ngesuah kita. Malagi.
1: Ya.
6: Mai kenya.
7: Selamat tinggal hari. Dua mar pelau. Kau iben. Kau non gayu.
1: Aw, lama anak tu mumpal baru ibuat nih.
7: Ya, nya, memang lama ngemang. Bisa jai zos kan, lain mimen bunyi.
5: Engkau jadi saya sudah skutai.
6: Kang, kang lara atau tak? Bedau, kang lara.
7: Ni nampak bakang nge brenda bapa minggu tu jai zos.
1: Ya.
3: Jai banyak kini.
1: Ya, bakal terowong terowongnya ada yo. Siti alurnya tu Oh, saya tiap luar je boleh nak berjalan lah.
3: Benar nak nak ukur.
1: Okey, kita sebuah nyingkang gagal randau minggu tu. Gintir kami di Kuching randau minggu tu ya. Berkenang ke senentang topik ala kita dalam bulan kemerdekaan, jadi kenang senentang sejarah. Rambai jaku andur kita ngintu hari kebangsaan gau lagu tema hari kebangsaan menua kita Malaysia. Dikenang pun ke randau minggu tu, okey, kenang kita. Kira ke rambai jaku tau ke tema hari kebangsaan ke penemu Beningan Manyuh. Keterubahnya dikena secara rasmi hanya dalam tahun 1970 sebabnya di rambai jaku keterubahnya dikena di menua kita hanya muhibah dan perpaduan dikena mai rakyat sama beraku sahu mati sepengudah penyarut kena dikena ke 13 hari bulan 5 tahun 1969. Rambai jaku ke dikena berubah nitiah ke tahun ke megak lagu tema logo tau ke lambang andering itu hari kebangsaan ke terubah dibantai dalam tahun 1976. Lebihnya rambai jaku ke dikena bal logonya atau ke lambang enya ketahanan rakyat. Jadi evolution rambai jaku mega berubah nitiah ke ubah tahun enya kira ke nyingkang hari era peralihan gau wawasan enya hari tahun 1980-an nyentuh ke 90-an ting merat ke tema wawasan 2020 tau ke dikumbai kita tinjau wawasan 2020. Udahnya kita nyingkang agak era moden tau ke alaf baru tema ikonik keranamu Malaysia dikena kita maya tahun 2000 nyentuh ke 2006. Udahnya satu Malaysia dalam tahun 2009 nyentuh ke tahun 2012 ke pemadu baru dikena kita nyentuh ke dia tu ianya Malaysia Madani. Kita terus ngagai limbang tudum kira meri peluang denuan ngelansak rambai jaku ke dikena di menua kita dari tahun 70 nyentuh ke tahun 1977.
4: Okay, terima kasih Heme. Lalu pemega tiudah nama atau nyindia ke topik kita ke sekali itu nya bakal ulanggau sejarah rambai jaku atau ke tema dikenangin tu hari kebangsaan. Lalu pemega aku meri selamat hari kebangsaan gau selamat nyambut hari Malaysia guys semua rakyat Malaysia ke benua mendiang ke program kita bakal ke sekali itu. Jadi ngelansak rambai jaku ke dikena hari tahun 1970 nyentuk ke 1977 mayuh kita berada banyak yang kau ibin po. Jadi tahun 1970 rambai jaku ke dikena mayanya ialah maya tu subak ianya hari kebangsaan ianya muhibah dan perpaduan. Lalu 1971 masyarakat progresif, lalu 1972 masyarakat adil, lalu 1973 masyarakat kebudayaan Malaysia, lalu 1974 sains dan teknologi alat perpaduan, lalu 1975 masyarakat berdikari hingga 1976 ketahanan rakyat, serta 1977 20 tahun bersatu maju. Ya tadi sekedar hari rambai jaku atau ke tema nyambut hari kemerdekaan atau hari kebangsaan hari 70 nyentuh tahun 1977. Lalu nambah kenya lagu tema mayanya maya era tu enya hari tahun 70-an nyentuh gagai 80-an ianya 1970 enya lagu tema ya muhibah, lalu 1976 ketahanan rakyat, lalu 1979 bersatu berdisiplin gau 1988 gau 1989 ianya bersatu. Banyak tadi kunci aku berkaul ngau tema atau ke rambai jaku ngau lagu tema hari kebangsaan hari berengkah hari 1970 nyentua 1977 ngau lagu tema ya tadi hari 1970 ngagai 1989. Naka tu info berkaul ngonya jadi pulai baru ngagai Kuching mulai ngau Emir. Terima kasih Emir. Yeah.
1: Terima kasih Dom, kita mulai ke pengingat ngenang senentang rambai jaku ke dikena pian megak lagu tema hari kebangsaan. Kita nyingkang ngagai Miri Toyong ngagai Nuan ngelansa hari tahun 1978 nyentuk ke 1985 Toyong.
7: Oh, terima kasih yo. Jadi sekali lagi mereka selamat tengah hari ngagai semua bala peninga. jadi lansak dari 1977 Rambai Jako dalam tahunnya ianya kebudayaan seni perpaduan. Lalu dalam tahun 1979 bersatu berdisiplin. Lalu 1980 agak ngetan ke berdisiplin ganio, berdisiplin berbakti. Lalu 1981 agak gak ngetan ke tang tahun tu berdisiplin berharmoni. Lalu 1982 mega agi ngena lekajakok berdisiplin nya berdisiplin giat maju. Lalu dalam tahun 1983 Ramajakok ke dipilih bersama ke arah kemajuan. Lalu 1984 amanah asas kejayaan. Lalu 1985 nasionalisme trust perpaduan. Jadi bekenya ko Ramajakok ke dipilih perintah kemegai mayanya kenyawari 1978 agak 1985 ke dikenal tau yo ah.
1: Okey, lalu penggal ngesti lagu yo Hari Miri.
7: Lagu Hari Miri tau. Okey, tau kira ke cun ke tau yo ngau tiza ke ditebah nan tak ada dah. Kita berperinan dulu ninga ke lagu tau.

0: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti bedau aging bisik masal. Besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka semina menira, ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngah hari Malaysia. Ari aku bio isi begulai ngah YFM Miri.
1: Ya, lagu dari Jessica Timah, Lucky Sikat. Nama komen na iben, yo ngadum.
2: Lino aku dengar lagunya yo yo.
1: Buje dalam nada mas dalam senarai tengahnya. Dega kita dalam betul. Senarai sih ne yo.
2: Tengahnya di nepu di bimbo dalam carta yo yo.
1: Dalam carta binasa sainya. Okay, ambil korang kaget agi rumpasnya. Bisa nama raran siang gega ngiga laki kesigan ne yo.
2: Iya.
1: Ngicak bisa min dah nyengau belama dah.
3: Kira wah kak ngau minah.
1: Dia tanya
3: dah. Nama kami minah dah pengok bukai ni tiah ke sini aja. Oh,
1: nak mentas sudah ngelaki tu punya ni yo.
2: Pama mai bisa ngonyorong troli mai yang meliwitai.
3: Nah, ngelama tu nyorong ke diri kami.
2: Ndai nyak jari ke tempo aja.
4: Nanti kita mau tak kena uli ana flow.
2: Oh. Bukai kita mesti tahu yang sitik jarinya nyorong troli sitiknya maut jari kaban romantik.
5: Mana celap.
4: Ente bakal troli kita ke ngelama tau. Nah dainya pelapa kau ya mendebai troli untuk pelawe di sini.
2: Oh, mesti menawak troli kita pasti bu nih.
4: Kamu kau serata menawak tau, bisa.
3: Oh ya, penanggung ke sebakar.
2: Kami mbak kuci yang aku segi lembau ke nyingkau troli ke betaluknya si temu aku nyata cat.
4: Bedal temu me, kadang nanya degalau balas tidak ke gawak bus pemakai.
2: Nada jalai galau nya lain kau yang ngagai ngambil umu nyungagai tidak penuci pinggai debai. Ini kan jadi
3: kenapa nuna ati nuan kudu tekuyang ya kebenar ya
4: iya iya kita ya suat tua ke diri uliah medulus
3: nanti tuju kita sikit betul
2: tang mana ya troli bakanya yu ibian kau laban troli nya tajak ya sesingit pejalai ya ini mung lawak konta induk ke baja-baja dah
3: betul ya nak pula aku tadi mar
2: iya waktu umetik
4: kaya tua
5: baru kanya buat
3: betul barang kekad beli nak ingat terus ke konter ya pedak kita
2: udah nyamir kita ngasur yang lekat deh bak konternya ngai jadi di asur deh yuk lekat nyau kata udah induknya nolong kita hati
3: angan-angan yang ajak kebansanya
1: lepas jarang orang laki ke kerja bak konternya yuk
2: amai
4: nah bala sedak tanya jeng kenyaga dia nolong tapi kami di sibu di tau
2: nanti sedak laki kawak bak konter yuk ya ke tubuh sadonya ngalu berlama itu dah flow-nya. Nak ada utang nak dibeli.
3: Nak yang kati deh.
2: Nemu hati ya. Begaru hati ya. Amat nak supiang.
1: Ya amat.
3: Kumai banget atau muda orang laki kami itu.
1: Terus ke dia ambil.
2: Okey. Sambung baru engkau rantau minggu tu. Laban kita tadi udah bak limbang. Okey. Miri penudah. Dia tu kira ke pulai ngagai bintulu. Kumar regas imun. Nemu bergaya ngasuh hati kami lelaki. Kak biak belama. Tujuh manis ngasuh lelaki seribu tahun mawau. Kayak kami lah laki bukayau. Kumang baik darah tampun puji. Kuyuk pelu-pelu bakal pau di Yochina seringgit satu. Ngagai nuan terflora.
3: Udah bergaul mas seringgit satu.
4: Udah belajar.
1: Kumaya ada ngagak gelaknya ya.
2: Idea temu mangsa yo.
1: Temu mangsa.
2: Tadi kamu beli pau nak ingat. Boleh idea kait kunga flora menyegawak lagi ke ku. Seringgit satu.
3: Lagi mati ku nak celap.
1: Dalam tujuh pai munyi ko lagu Miri Kamela.
2: Okay Flo, anuan ngenang senentang hari tahun 1986 nyentuk ke 1994. Cuncun gak bayan nuan tu ada mi tu ne.
3: Oh, udah pansiak magang pe ha. Au panai ma ngenemu ke diri.
2: Okay.
3: Okay. Au jadi munyi ke MA tadi ya dekat ngelansa ramai cakok tok ke tema ke dikena hari tahun 1986 nyentuk ngagai tahun 1994. Tok nyebut ba tahun 18 1986 ianya Ramai Jakok Bangsa Tegas Negara Teguh. Udahnya 1987 Setia Bersatu Berusaha Maju. Lalu 1988 Ngau Megak 1989 Ngena Ramai Jakok ke Sebakar ianya Bersatu. Lalu 1990 Ramai Jakok Berjaya. 1991 Wawasan 2020. 1992 Wawasan Asas Kejayaan. Lalu 1993 Bersatu Menuju Wawasan. Serta 1994 Nilai Murni Jayakan Wawasan. Okeynya Ramai Jakok ya, hari tahun 1986 ngagai 1994. Okey, pada baru ngenuan MA.
2: Terima kasih Flo di Bintulu. Okey, Bersatu Menuju Hatimu Berdaun ni.
3: Sampai kareknya.
2: Kita ngagai sibu Tomar kira ke ngelansak hari tahun 1995 nyentuk ke tahun 2008.
4: Okey, nanti kita berarti ke hari 1995 aku kira ke ngau ngelansak meto nyebut Ramai Jakok ke dikena 1995 jati diri penggerak wawasan. Lalu 1996 budaya penentu kecapaian. 1997 akhlak mulia masyarakat berjaya. Lalu 1998 negara kita tanggungjawab kita. Tuknyo mansang kak ngagai milenium kita tau. Ba tahun 1999 bersatu ke alaf baru. Koy amat menya. Laban kita nyo masuk ngagai tahun 2000. Lalu hari tahun 2000 yang tu ngagai 2006 kerana mu Malaysia. Lalu 2007 Malaysia ku gemilang ditangkan ke engkau. 2008 Perpaduan Teras Kejayaan. Lepas kita nemu penyerakup tondang besar reti meto dalam kita hidup pupur aban bangsa di Malaysia. Lalu mayanya mega Malaysia nyingkang ngagai era kedekumbai era kerana mu Malaysia ngau alaf baru. Lalu nanti diperhati ke lagu tema. Aku kira sempat ke aku tadi ngaga kira kat lagu-lagu hari 1990 tema lagu hari kebangsaan yang tu ngagai 2007 kita berarti kena lagi aku madia kita lagu hari 1990 berjaya tahu ya. Kita berarti ke lagu-lagu ya bupun munyi-munyi tau ya.
6: Malaysia kita sudah berjaya.
4: Nah. Udahnya tampung baru wawasan 2020.
6: Bendera berkibar di angkasa.
4: Murninya. Udahnya sambung 1993. 1998.

0: Atau Malaysia Ku Gemilang, rancak ke lagu. Hanya antara lagu dari 1990 Berjaya, tadi 1991 Wawasan 2020, ngau 1993 Bersatu Menuju Wawasan, 1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita, 1999 Bersatu Ke Alaf Baru, dan yang tampon 2000 hingga 2006 Kerana Mu Malaysia, ngau 2007 Malaysia Ku Gemilang. Ya, keingat kau kenalnya MA ne. Wawasan 2020. Engkau maya lebih mayanya age baru masuk sekolah bla bla aku. Wawasan.
1: Nanya kau ai flow lagunya lagi marah.
0: Nanya kau ya datai ba tahun ke 2020 nya ama udah datai. Bla bla aku bekanya kita ila nanti kita berarti ke detok kita ninga ramai jakok 20 30 nuju 20 30. Nak ganya lama dah.
1: Okay, oh, datai.
0: Datai. Okay, ya MA.
1: Dua flow lagi lagunya lagi dah. Setuju ya?
2: Ya.
1: Oh, dah ngannya dia baru sebuat seleka aja sebuat lurna biasanya kayaknya ada.
2: Aku nyari aku mendera
0: buat kemera. Nyari kami dua flow tu udah bermain ke lagu tu tadi udah masang lagu.
3: Iya.
0: Ngambil ke kita dengar, ngambil kita berarti oh nya lagu ya. Lepas kadang kita tu. Kita
1: koninya lagu disadah ke sige cun age ding sasai pekoni yo
2: pantu bagi ninga
1: pantu bagi
2: nyandi ha bari ndiang aya ninga
1: nak berdiri magang kita lagi yo
3: betul semangat patriotik
1: eh sige gan ulah main suara mau nya laban sarito sige nan topiknya
0: nadainya kami sebuat kami dua flow deh kira ke udah masangnya tadi kita setiga empat me lagu
1: nang malu kumpulan
0: nada malu kumpulan ni kemayuan kami lagu kuaya mayuan
3: betul
1: nyawa kemana kayaknya masa doa sabuang kita dah
0: baka tua flow tu tadi kena kurang kondak ni flow kondak aja tua tau nada pansu nyawa nggak mau muah
3: power gitu suara orang laki kebenarnya di mic lagu bekenya
0: bisa ingat nyawa orang indah
1: sebuah bayar besar lagi lalu ya kadulah lagi ni yo lalu nanya bayar berapa bayar kau yanya
3: berapa bayar deh
1: okay Mars artis kita tu bayar dulu
2: standby kita setel lagu dulu Mars berdengar gagai Ibian di Seraman
0: bisa setel lagu
2: okay
0: setiap lagu lama tu hari Roslin Jati Biang tanah air menua aku pamasai tau

0: Ya Siti lagu ke tengah hari tu eme ne.
1: Anan tu lama meninggal ke menua lah.
2: Nyonda kelala orange. Tusah laban.
1: Maya ke Jawa nemu ini yo.
0: Kata ente Jawa di menua tasi.
3: Beleleng na lama.
0: Oh, beleleng me.
2: Beleleng.
3: Mangan na to tinggal.
2: Aneh aneh kelala lama.
1: Iya.
2: Datanya na kelala orang.
1: Betul.
3: Oh, sini tengah kelala omnya.
2: Semuanya ngeriwat ngelek.
1: Iya. Ini kang lala ni yo.
3: Jaga mana? Mengelai. Kau yang nolai jaga.
0: Aman.
3: Ia kini kena soalnya nada.
0: Mayu hutai kau jaga hanya datu. Nai mayu hutai ngelai. Kena flow.
3: Oh ngelai. Ga. Tu saya lepas si datu.
1: Empat pernah mana temu menyanyi yo.
3: Iya. Nyu ngelai. Orang ke pedah. Mana tu saya.
0: Engkau nyu begerit ngelai belama nanti hari nanti.
2: Okay. Laban laban kita di sibo yang nyade itu nyade ikon giginya. Aku jam empat ingat tak ada yo. Ikon gigi dah.
3: Tentu eh nemu nyaga gigi ni rau kita mari 50 tahun akan datang bisa mengelik mari.
2: Tahu di interview.
0: Mayu akan dah ingat batu dah.
2: Tahu ni ingat dah pelawan dia ba 34 ada dah la ambil dia nyadi tanya ada. Jadi temuai.
1: Jadi temuai.
0: Tak aku lu tu ngelik.
3: Kita mari ngelik mari sejamnya.
1: Okay, Ibian.
0: Okay, nampak mana?
1: Tuh nampak baru tu Ibian. Ramai aku kena kenal hari tahun 2009, nyingkang terus sebagai 2017 tu.
4: Oh, terima kasih ya, Bos MA. Pihak muka kita ya kebukai sama belak memujur program tu. Ngelansa, ngenang ramai jakok ya kena kena ngintu hari bangsa hari tahun 2009 nyentuh ngagai ya, tahun 2017. 2009 saya kaget kena uniform putih ngoi jo gelap mayanya sedaman ngoi flow saya ko uniform putih biru mudanya saya ko
0: tahun berapa tu tadi
4: 2009 udah ada ngelebuas
0: udah ngelebuas
4: Okay.
0: Okay.
4: Oh, saya memang biar. Oh, pengkuan kita aku tu. Oh, 2009 kena ramai jako satu Malaysia rakyat didahulukan pencapaian diutamakan. Nyu ingat ke tanya tu nama tu darah tikang dua.
2: Ramah sudah flow tu
4: Ben. Oh, Fiona. Ya,
3: bulan tahu anak kelalu.
0: Mana mau metu apa lo?
3: Kemana kami tua? Anak mau berupai.
4: Okay, 2010 kena ramai jakok satu Malaysia menjana transformasi. 2011 satu Malaysia transformasi berjaya rakyat sejahtera. 2012 satu Malaysia janji ditepati. Tiga tahun kena ramai jakok satu Malaysia di Kenoloka. 2013 berengkah ngau ramai jakok yang kebaru Malaysia ku berdaulat tandah tanah tumpahnya darahku. Saya kemanya tu bisik sama ngau sebengkap nusah kita di tanya tu di Sabah. 2014 Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. 2015 ngau 2016 sehati jiwa. Lalu 2017 kena ramai jako negaraku sehati sejiwa. Lalu mayanya ianya era Malaysia baru. Ngau era sehati sejiwa. Lalu lagu tema Hari Kebangsaan mayanya 2010 nyentuh 2012 satu Malaysia di lagu ke Bebal Mayuah di lalu 2013 Malaysia ku berdaulat 2015 nyentuh 2017 sehati sejiwa. Debai Alif Satar 2018 kita punya Malaysia to mayuh mai narit hati kita mayanya nyanyian tau ke Debai Raban Bang Fest lalu 2019 Malaysia bersih. Okey,
1: terima kasih Vin
4: kau.
1: Okey, aku nampung baru nyentuk ke ngagai ke dikenak kita dia tu hari tahun 2018 nyentuk ke 2026. 2018 kita ngena rambai jaku enyak sayangi Malaysia ku. 2019 sayangi Malaysia ku Malaysia bersih. Dan yang 2020 engkau 2021 Malaysia prihatin. 2022 keluarga Malaysia teguh bersama. 2023 enyak Malaysia medani terkat Tekad Perpaduan Penuhi Harapan 2024 Malaysia Medani Jiwa Merdeka 2025 Malaysia Medani Rakyat Disantuni hudanya 2026 ia kesuah didengar kita sepenembuk berita ba RTM enya Malaysia Medani Kesejahteraan di

0: Ada Faizal Tahir, lagu tema 2026 tu inya aku berjanji di Tengkebang serta di baik penyanyi menua kita itu inya Faizal Tahir. Lagu tu ditebah di pansut ke secara rasmi maya pengawak berjadi ke bulan kebangsaan gau kempen nuat ke tambai jalur gemilang ke diatur di Perak dalam tahun tu tadi ya. Kalai semua perkara berkalum gau pengawak ngelaku ke bulan kebangsaan gau kempen nuat ke jalur gemilang tu tau daripada Bala Manyuh ba portal rasmi enya Merdeka 360 enya ngejeng ke randau minggu tu ngenang senentang sejarah. Tema kita lagu kebangsaan gau rambai jaku akan dikenal kita ngintu hari kebangsaan gau hari merdeka di mana kita keduanya nyebut hari merdeka, keduanya nyebut hari kebangsaan sebelah tahu dikenal eh. Terima kasih ya. Ngagai dom di Limbang, Suriaman Ibin, Sibu Mar, Flow di Bintulung gau Yu di Miri. Kita sebuat bersedia gau cerita kenyalang nangkan ketua lagi eh. Au. Atau bela hidup ke TV kita.
1: Mai TV benda hidup.
0: Hidup ke dulu, tarik dulu enjin api. Sekarang aku hidup ke FB kita lagi live nih.
2: Tahu mega. Bisa mega bela renyapa kota dia. Kau ya si Dayan, tidak salah ingat. Sari 31 2008 atau ulang tahun ke 6 cata kenyalang kau ya. Semua kita sebuat tau. Biasa kan agak nyaku madah ngoyan te nama to ka sponsor trofi. Nada iga salah ngante ko nanya bala kaban bukai ka aku ngono ya deh.
0: Baka tahun yang kemarin deh.
2: Te laban kita kami sebuat ta sige. Nada ibas de ari pun tata ni yo.
0: Iya.
2: Ya.
0: Laban kita sebuat tu manyo baking kia ngatur perwa terbalgi Sarawak ku sayang ngau program kita empu hari wai tu. Nyo na terlalu ke perkaranya neh.
2: Iya, ente ka minggu baru baru ya cuan age gane yo. Kira ngare yang age gaya. Laban itu si korea peminat cetak nyalang ya sanggup ke merek trofi mengagai orang kemenang dalam minggunya lah ya yo.
0: Iya,
2: kira ke minggu tong ka bedas dia kita sebuat ni yo. Minggu baru tahu gara rundi yang ke yo. Tanya.
0: Ya, ya ke dengan aku tahun yang kemari mata duit kita di sponsor recording company sebuah ya Ari OCH, keduanya risiko individu enggak disebut nama tang nama ya G Ari Mua. Ia mendapat kenyalah hanya nyebut nama aku ke. Ya. Tahunnya kemari Yunin mu tahun-tahun ke sedua ya gerah jari baru dekat sponsor kita nak agak salah neh.
2: Dan trofi tetap bisa meja tu ke sponsor trofi kau ya.
0: Udah tap tangan neh.
2: Okay. Okay,
0: kita sebuat bersedia enggau cerita kenyalang untuk ya minggu tu minggu ke 35 bekeni pun Flora nganu tu dah pangan baku cing tang ati tetap penuh enggau pengerindu lagu ri Jeffrey Molly. Nama dia kelawak flow.
3: Kenyit nama tu.
0: Okay. Udah idiot TV ni. Okay. Udah tu lagi kita live di FB YFM. Gau YouTube YFM Official.

0: Ya, kita sebuah bertemu carta kenyalang minggu 35. Akhirnya ya. Bedoyan TV kita itu.
1: Nadayan yo.
0: Bedoy yo.
1: Oh, nanti pihak aku pangsa baru ke yo.
0: Okey, refresh dulu yo.
2: Minggu 35 nih.
0: Minggu 35 anda berasai di Bintulu Flow Mar di Sibu Ibin. Eh, sebakar baju tu Abin.
3: Biasa
0: berat ni. Engkau Dom, Konselor Dom kita di Limbang. Terima kasih ya.
3: Konselor.
0: Ya, kita juga live di YouTube atau lo ngagai YouTube YFM Iban Official. Saya nanti you kita yang dulu dalam mana?
3: Ya,
0: betul. Pak Wijako meh, Flo.
4: Ngelak ke sedekah.
3: Flo jasa Wijako.
4: Betul. Nada
0: di Tegal.
4: Iga ngaku aja. Nama aku aja ada gaji sehari itu oleh aku ajak berjakau.
5: Emak
4: kita nak bergaji sehari itu.
5: Kita tidak sawah berjakau sama dia bayar gaji.
4: Kan kamar, kamar. Aku aja saya berjakau.
0: Okey. Itu dia enggak lagi berjakau flow. Nuan minta unit TV. Nemu dia ke berjakau buat TV TV-nya baruahnya.
4: Ya, nak betulnya nanti mungkin.
0: Nak ada berjakau, nak ia akan cekam-cekam TV buat TV.
3: Engkau sopore dia ya.
0: Lepas juga gigi jaku pergi dia orang.
5: Nanya jaku, menyanyi jaku sedap.
4: Nanya jaku menyanyi.
3: Bahasa isyarat lah.
4: Bahasa apa jaku?
0: Oh, saya nganti you kita ayan ba FB kita sebuat akhirnya ke ngaji pemutus dulu lah dulu nih. Minggu ini kemarin.
3: Pemutus dulu.
0: Okay. Minggu 34.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngai-ngai kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
6: Beri ni yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak ni tu kini.
5: Kami minta udara empau.
7: Saya balat tu. Ini tu kini
5: sama pagi.
9: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang boom.
4: Kita sedap nora.
10: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
11: Carta Kenyalan.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyalang Minggu 35, pemutus 34 udah di dengar kita niri ke kilang surat kabar di Bandaria Kuching untuk minggu yang kemari. Tang penyanyi kita itu ia berlagu buat Mini Conti di program ke dibuka buat Sungai Asap Belaga dan Clarence. Ia mai lagu Kaban Sampai Mati. Nombor 9 Lovina Sibu Nesal. Udahnya nombor 8 Elizabeth Arimiri mai lagu Sanggup Aku. Okey, ketujuh Roy berlagu buat Conti Seriaman tang hari ke Bintulu Patah ke Lidi. Nombor 6 Cumiang Arimiri ngari ke Mirim ke Padam ke Nama Aku. Udahnya nombor 5 Richard Ari Kucing. Okey, enggak lagu Ya Aku ke diri. Keempat Gramin Sri Aman ngari ke Miri Midang Belalai. Udahnya Aaron Empat Lala Junior kita Sri Aman enggak teranti ke aku. Udahnya Wilson Sri Aman nyaba dalam hati. Okey, juara Shirley Ari Limbang. Enggak lagu Ya Aku Ukai Luluang. Pemutus kita minggunya kemari 10 ikut sedaya ke belagu Nyaya.
2: Nyaya boleh.
1: Nyaya boleh. Terima kasih dengan kawan-kawan.
2: Okay, terima kasih.
1: Oh, Tang Shelly Ukai orang ke tanya ni. Luar biasa bagi kita.
2: Ukai nama.
1: Luar biasa bagi kita. Suah di pedak ni.
2: Ya, suah di pedak. Okay.
1: Ke Limbang.
2: Limbang.
1: Okay, sehari itu berapa ikut kita di Limbang tu?
2: Di Limbang tini tia ke siko udah datai.
1: Okey.
2: Tapi ganti ada tai lo.
1: Alright. Di Sri Aman Ben Seben.
3: Tini tia habis siko.
1: On the way.
3: Kau.
1: Kau. Ngarap kena tersat.
2: On the way na Ben.
3: OTW.
1: Ngarap kena tersat meh gasak ke sebun tu pedia sendaga kita. Kau.
3: Ya.
2: Kau. Ngai kena pada simpang le.
1: Kau.
3: Kau.
1: Sibu.
3: Belum pernah mel.
4: Oh, nadai lagi nguji nyawat kanga baru sefon.
1: Oh, nadai. Oh, nadai nanggulnya mar nih.
4: Oh.
1: Okay.
2: Nadai masalah.
1: Pau seringnya satu flow.
5: Pedes mati kalau makan ni semua ngopau kau nih.
2: Amal kat lemahnya nih.
4: Aku madai kedai nadai gir ke pau seringnya
5: sitte. Oh. Nah bergamat
2: pau kan.
5: Kita pada seringin.
6: Jualan drama biasanya dia biasa.
4: Ini pau kemiannya.
5: Jualan kasih sayang kayaknya. Tahu.
2: Jualan drama.
6: Jualan drama biasanya.
4: Mau aku ke ujung hari kebangsaan tu.
5: Aku kan dijual sih dah ya mata. Bintu lu bisa. Bisa dua ikut penghari on the way.
1: Okay, dua nih. Okay, nuan deh yo di Mirio.
6: Bisa sih kau dah datai yo.
1: Dah datai nih.
6: Oh.
1: Okay, Kucing tenitia semaya ya on the way muka ngarap ke datai sedap kedua lagi lah.
5: Nenek nak orang.
1: Oh, kati dah.
2: Lagi deh. Nampak lagu on the way ke dia.
6: On the way macam oleh belar tes ni yo.
1: Iya. Oh, ini kenang tu dah pau tu berapa pau di Sibu dia tu Mar.
4: Nah, dah ikak kungal saya dah nya berdajak ke pau. Tak aku nak ya nak kurang hari seringgit ya MA.
1: Ya, benar ya.
4: Bala peninga kita bisi nemu pau ke mudah hari seringgit. Tahu ke komen madah ke kita sebuat ya.
1: Iya.
2: Kedai nak
1: pau ke daging merahnya meh ba kucing agi 3.8.
4: Ya.
2: Masa ini ya.
1: Ya, di tiap kedai dom saya sesama tang inti dalam dienti kena sim damanahnya. Lembau nyebut.
2: Nama ada. Sebut dia apa ya? Pau kena ke mana?
1: Baik-baik sibu. Laban inti ya kalau bimbit dah.
6: Pau bola.
2: Perip.
4: Pau bolanya. Perih amat munyi kedai.
2: Kena pau selalu.
4: Kena pau selalu.
1: Kena pau pun percuma.
4: Kena pau
5: lebih seringgit.
2: Iya, ya hari 6 atau hari Minggu tu selalu kena pau nah.
1: Iya.
4: Udah kena pau nya nemu harga pau dari kita ke pau.
5: Oh, patut ya nyebut pau.
2: Kena pau
5: nah. Sigi muar kena pau.
2: Iya. Okay.
1: Kena buah
6: bisa tahu kan dulu. Miri tahu ke dulu yo.
1: Udah standby yo.
6: Udah bisa ditanya.
1: Oh, saya ke tanya internet kita gimana yo. Boleh ke Miri dulu.
6: Saya ke music deh
1: tu yo. Tahu ah.
6: Betulnya. Bah ngelalu.
5: Anak ayah ketiwan deh.
6: Nah nasib gak laban bisa sih kok. Kau udah berjanji berapa bulan tau udah inomisi deh yo.
2: Oh lama-lama inomisi nih.
6: Nah, inomisi hari limbangnya dong. Tena muka-muka hi kemarin nare dire sal ko ya. Nah saya enggak bisa tanya. Bisa nama tau.
1: Kalian hayat.
6: Kalian hayat tau. Bah, lalu kena tai na na mate.
1: Oke. Mr. Daniel, nama berita.
0: Ah, mana-mana.
1: Oke, steady nih.
6: Nama lagu Minggu tau.
0: Mana Minggu lagu to dekat ngamai lagu Nyeliah ke Diri Ari Jeffrey Tegong.
1: Oke,
6: Nyeliah ke Diri oh.
0: Ya.
6: Nama kebuah mai lagunya laban mai pabula.
2: Pabula.
6: Pabula. Oh, kan dah sedia. 3, 2, 1.

0: Oke, terima kasih ya Nia.
1: Sama-sama.
0: Mana lagu ya?
2: Iya, nyeliah ke diri.
0: Nyeliah ke diri ya. Makanya kita ya, bergulai nggak bakal sidap lo nya deh.
3: Ini mau tay?
4: Suruh ke ya?
0: Suruh tarik, suruh tarik.
2: Iya.
3: Oh, kita nyeliah ke diri empuh hari aku ne. Aku 10 kali gana nyeliah ke diri hari kita. Seratus le, mana pelo?
0: Nah, punya bulan kebangsaan tak pula.
3: Nah, nak ira bulan ko.
0: Kita siapa kan ya dia tanya, nyari nyuri tanya yo. Jin nuna ingke yo ngai yo.
2: Nya dom dom kali ini juri dom.
0: Oh, dom nya de juri yo.
2: Dom dulu dom bagi kon. Oh, dom tu bedong kebuat ke sida ya.
0: Oh, aman.
4: Dom bedong kebuat.
2: Nang kebuat.
4: Iya. Kadang kebuat kadang dak ya.
5: Laban lain tau pelabak ko. Tadi bapa kali ko start komputer kami tau.
0: Nah, mungkin relay.
6: Mana yang relay? Mac tujuh media
4: na. Tengah guyat yang tawa.
5: Enang guai.
0: Maka orang ketujuh mimpi gama penuduh ada am dia.
4: Tujuh mimpi na.
6: Kepada kita live dia tau.
4: Ama jenak.
6: Kadanya lagi bekanya.
2: Iya.
4: Saya gama ko kenya tadi na. Nanti gama ko bukai. Lelak labannya.
2: Enang guai. Tiap dua barang ngap ni lah. Pada me dem na.
5: Ya, mereka ko.
2: Ah, Ben, jadi juri lah Ben.
4: Nan, mungkin nak ikhaya yang ngai.
5: Nan, nunda dempo ga.
0: Nunda dempo ga Ben.
5: Nunda dempo.
4: Nada nama tak
5: dempo.
4: Nada nama tak. Bunyi ko siapa kemari bro Wat Rock. Kungi gak penyilap ya nadai medak penyilap nadai ningga penyilap.
6: Ya, bukan nunda ikhaya yang ngai, nunda Wat
0: Rock.
4: Lagi ke nama tu, kau jago, kau berenang ya, kemari lama udah namda ya. 2000 berapa coba pentas Christmas.
0: Ngawat
4: rock. Ya.
0: Tapi lah kebetulan mai ben bisa dan mendai lah bertemu.
4: Oh mai mai
0: mai. Ba SS ya final dah.
2: Okeynya jauh hang lawat betul hari
0: semalam. Sampai kayaknya ada Yuri dah. Mar.
2: Amar beri komen lah Mar.
6: Betau ini ben udah merekomen ya.
0: Okey lah.
6: Nah sedih juri tadi.
2: Nyawa ya tadi yo. Ba bus ke terubah engkau kedua tadi cun amat. Dan udah ke ngambi go chorus tadi lah. Ulangan chorus tadi dekat badia ya bisi ke tendur mimiat denau. Tang mana lah laban nunda ke balas ke dak menyuh bala ke belagu ba sike tu ari sida yang mata sida ya ketul bahayan anjen tu ke sida nyu suahayan nyu bisi perubahan ba ari segi teknik sida belagu dah manah lah
4: ya
2: baka denal tu ari seba ninga ba telefon data ba konti nyu tau dikumbai sebagai artis lah pemerintang kita dah ba sike. Bisi cara yang bu bisi beberto yang bu bukai beberto kini gagal lah.
0: Kau non boden ya, nama kebuatan doa kau kena kau MA, enggak bisa tengkelan air liu.
4: Kenapa nyeliah ke Flora kau?
0: Nyeliah ke Jerbo kau ya.
5: Amai,
4: amai.
1: Tadi non mata Jerbo kurang sebenarnya tadi balat Jerbo keluar tadi keluar.
0: Nyoba lagi tadi. Oh, tajanya mau ke Suhari Bindulunya.
1: Suhari Bindulu.
2: Iya.
0: Soalnya sudah
3: belum. Bindulu aja.
0: Kemarin hujan banget. Kita ditahu tanya bisa atau sige kesuh hari sida flow di Bintulu dia
3: lagi aku ngesuh ke balat ge aneh ra
4: lepa
2: tiga kali flow ngesuh ke nyawa ida tapi kuci yang jerebu sanang sendiri
4: ngesuh ke nyawa
3: mansa sida sibo dulu ne mar lalu pemula nya
2: oke terima kasih Danel
1: sama-sama
0: temu baru kita ya hau
2: ya
0: oke.
2: Manyuh kaban.
3: Bintulu ke tu?
2: Bintulu dah standby flow.
3: Manyuh kaban nama nak ngira kaban wan ku tu.
2: Okay, manyuh kaban.
3: Ya penting ku bisi.
2: Ya, komen sana tang raga pau. Basi bu bisi okay. Pau jual RM10 4 itik ku sira ya.
3: Nama ami cita pau dia lagi.
2: Okay. Bintulu. Ni pengari kita.
3: Okay, Bintulu. Au mak ni kamera ya dulu sabar. Okay.
4: Ni tu sabar.
3: Tok kamera non. Selamat hari.
7: Selamat hari.
2: Siapa nama tuan?
7: Okay, nama nama samaran aku domnya, dom dominiknya nama aku sebenarnya Derek.
2: Oh Derek.
3: Derek nih.
7: Aku Derek.
0: Derek. Oh cetaknya lantau dom kenapa?
7: Dom.
3: Dom nih.
2: Dom Derek Allah.
7: Dom dominik dari Limbang.
3: Dom. Oh dari Limbang, tuan nih.
0: Oh dari Limbang.
3: Lama udah berbintulur itu.
7: Kenapa aku dom? Nda ingat ya aku ya.
3: Oh, dom sigi udah buai batu, dom mari lima.
5: Aku ringa aja, aku ringa aja tau.
2: Okay, lagu nama apa nuan dom?
7: Okay, aku main lagu Liana dari Ricky Anderson.
3: Oh, okay, dah ready? Okay. Duduk nih.
7: Duduk aja.
3: Okay.

0: Okey, ha, niat tadi dom eh.
1: Kau yang kena nama dom baca tak nyalang tau ya?
2: Iya.
1: Kau nama mana Dominic ya? Ari Limbang tau ya dom?
2: Awal Ari Limbang.
1: Menua asal.
2: Derek Mamat ko.
1: Oh.
2: Menua asal ku Limbang.
3: Oh, Derek.
1: Oh, Stamen katanya.
3: Okey, kau dah jadi
2: dom.
3: Dah jadi artis lah. Kira-kira dom Derek lah nama ni.
1: Dom Derek.
3: Tahun ke benda nuan berlagu tadi dom maya nuan ke narik nyawanya nyawa kebakar Andrew Carlo cara nuan berlagu. Oh, rindu benda. Udah si style.
1: Sikit selalu berlagu ke gaya dom tak pedak kau dah.
3: Ya. Yeah.
1: Yeah. Sikit orang bisa pengerindu berlagu dah ya.
3: Iya. Yeah. Keterubah kau sikit ni dom?
2: Bak konti terubah ya.
3: Sudah tu telefon.
2: Bisa lah telefon. Tapi lain kisah.
0: Oh iya betul.
3: Ya,
1: ialah suara kan ni kayak kayak bertemu dengan ino darah kami dia agak dua
4: aku katanya dom tu dulu sama dom tu. Orang Limbang dini tu dom.
2: Aku betul dah nau.
4: Tu dah nau saya ni nak.
2: Aku saya je pandai aku kau.
4: Aku bisa iya. Pandai, eh pandai. Jangan saya tu lagi. Aku saya. Mabin tulu dia kerja lah.
2: Oh, kan sebelum dah tu kami ni, aku dah nyat transport itu dulu. 7 tahun kami ni.
1: Kena nyebut selamat tengah hari dalam Jakob Besaya dong.
2: Mencet apa tahu ya, dom.
4: Ada lah jauh deh.
0: Ada lah jauh nyebut ya.
2: Moncoy tanpa kadau.
0: Moncoy.
4: Moncoy tanpa kadau. Tanpa kadau. Pada ke flownya. Nah, nama flownya.
0: Nah, lagi mah aku belajar ngoya. Ni rau.
4: Lagi sudah aja belajar, aku bisa ya dua itu.
1: Muncoy kau. Okey.
0: Terima kasih Medom.
3: Okey, terima kasih Dom pembekit kedua kita.
4: Sek ngayo kakau.
3: Di ke Limbangnya, gelebat gawangnya Dom.
4: Okey gak.
3: Cepat. Nanti maya insian gawak baru yang jadi igu enteni. Kita mulai ke pingat sekejap mendiang ke Hukalo laban ke baru dah mendak dom tadi dom diri berlagu hari bintulu. Bunyinya kan tu lagu style lagu apa sama
4: tarik nyawa ya nah
3: ya cara ya ngilik ke pegu dah sama ngau Hukalo.
4: Okey, kita ke pegu.
3: Nanti aku juri bapak pentas, siapa aku pentas, siapa bisa puan beri aku nyala bahasa mainship yang bisa dah.
4: Ya, ya berlagu tadi duduk, nanti ya berdiri, mana lagi suara ya.
3: Ya, okey.
1: Okey, kalau ya dah.
3: Ni sudah sibuk dah, datang Mar.
5: Oh, nadai sibuk dah.
3: Oh, nadai.
4: Nanti nak MA ke Limbang dulu.
5: Ke Limbang dulu, okey.
3: Limbang tak, Dom?
4: Limbang dulu.
5: Lepas nangis ke Dom, ni lekat baru lagi.
3: Oh, kalau ke lain lagi mana, Dom?
4: Okey, kita ke Limbang dulu, nah. Dah standby ya, nunggu ni clip pun itu dulu. Ni video.
1: Sekejap. Nama senanyi dia dah. Indah laki.
4: Senanyi ke selalu ngari ke Limbang, ngari ke Miri pun udah saya kau nunggu. Ya, aku nunggu nanti aku utai ke kamera lo.
3: Oh, so yang kedia medium.
4: Okay, nunggu.
1: Gagak bakar rumah kita tempom pia dom.
4: Lala ade
1: banana. Selalu tanya ya. Danyo ini nya ka dom.
4: Ya,
5: ini ya.
4: Ini tanya. Itu tempo.
1: Oh, tempo.
4: Ini Noel.
1: Ini Noel. Oh, ini tempo belagu dia tau.
4: Ya. Noel datang kau ya Noel. Kalau bisu Noel.
1: Kenapa misi orang minggu tu dong?
4: Misi lu. Apa misi? Nggak ada apa Limbang nih?
1: Di Limbang masih ada dia tau.
5: Di Limbang lah sih dia.
1: Oh, sih gak ngai belagu gak di tau sebenarnya.
5: Nah, tadi ya agi ba sempadan.
1: Okay,
5: agi ba keluaran.
1: Ini ya tau kok aku sih gak ngai belagu gak sebenarnya.
5: Ngelak kurang agi biar leh.
4: Nah, ya ke iya apa mirinya Ucok ya Sabuang ya.
1: Iya Ucok Limbang lama ada.
3: Ini nah, Limbang
1: baru ya. Limbang ini empu Sabuang ya.
3: Siapa nama ini Limbang tu dah?
5: Aku bergang naman.
3: Oh bergang.
4: Bergang.
5: Sida ya lebih lagi di kangau kaku sida ya wei lah. Anti wei.
1: Anti wei.
4: Iya tu. ya tu bisnes ya tadi ke kunti itu dengan mai beso gitu. Sempat nyawa buah ko ya.
1: Oh. Bau beso ba kunti lagi dom.
4: Nah en ka ge bakrita ada buah. Oh, de en. Baik ke buka face gitu.
3: Oh. Line internet dom tel kelekat ang nyawa ya ke dom. Oh, dengar. Okey, lagu nama apa dom berikan?
5: Aku kemai lagu Ari Urai Nda Betah Nuan.
3: Okey, lagu lamanya Nda Betah Nuan. Eh. Okey.
4: Okey.
3: Nak dengar cawa audio ya okey dom sebenarnya video mesti kalau lekat.
1: Nah, nyawa mereka janji je nyawa nak lekat
3: lagi. Ya.
4: Okey, jadi awak kita terus ngau pengari hari Limbang.

0: Steady nyawa ini Noel tu. Ba ujung bari-bari supaya ya nari nyawanya kamu nyeti wan orang ya gak ujung tu. Steady nih.
1: Steady.
2: Noel bisa belajar baru. Noel belajar tu.
3: Noel tu leban jauh subuh gimit segi ngau ku jalan-jalan dalam kereta ku segi masang lagu. Nada lagu buka Emily Florence Law.
2: Ya
3: semua lagu Florence Law yang mula dia tu macam-macam lah lagu semua.
2: Hari ini yang magang punya tanya ngajarnya belagu.
3: Segi ya
2: segi bakat yang pola.
4: Boleh ni harganya.
2: Ini Noel yang pandai belagu ke?
3: Indah ya, pandai lagi indah ya.
2: Oh, so ngeri kemiri lah. Dia pula kemiri.
4: Kemiri ke indah ya.
2: Lepas ini ya udah belagu di indah ya ke?
3: Entah lah, aku nanya ya.
0: Iya, tahu baik gede.
4: Cara mana?
1: Ini udah indah, udah. Akhirnya udah nyai lah.
0: Oh, steady nyawa ini Noel. Minat ya tadi dom laban mikrofon nyonya maka si data choir bagerijanya tinggi emai.
1: Agi boleh ane.
0: Nanti ya cucun gaya penduduk mikrofon tadi enggak mamat hanya nyonya maka si data choir bagerijanya.
4: Pergi lah hari minggu deh.
1: Suara ya agi boleh datai deh.
0: Boleh.
4: Kan yang ira mikrofon.
0: Tak aku rindu lah Maya ya ke bawah ujung lagu dah ujung tiunya segi bisikan labuh nyawa bunyi urai.
1: Steady. Baru ini Noel lagu.
0: Bedok indah ya.
1: Indah ya. Noel dah.
0: Noel dah.
2: Aku tu nganti indah Noel tu lah dom.
0: Iya bah mirilehnya weh.
1: Terjadi tu. Minta kebenaran dulu lah hari
2: ini Noel tu dulu.
1: Hari ini Noel ke hari apa Noel?
0: Okay. Terima kasih Beregang. Okay, ya ya.
1: Jadi awak ke Ila. Temu Aron eh.
0: Okay. Gagai nuan tu flow di Bintulu lagi bersih siko nadai bedau.
4: Bedau lagi on the way ko ya.
0: On the way.
4: Kedua lagi kini.
0: Okay, ya ya. Di Sriaman.
5: Kol dua ko ya bos.
0: Lagi berantau jalan eh.
6: Yeah. Tapi ya, lagi tahu telefon dengan guys sibuk ke?
5: Muka telefon.
6: Muka harus telefon kita yang kaknya bisik kena oleh ratai deh.
0: Betul.
6: 084-353-224. 084-353-224. Nenemunya majak ke beluak ratai ke?
0: Galau ke Siti terowongnya, Mar. Siti udah kau tutup. Dan jalan mansa lah.
6: Iya, okay, teruangnya, nu tu baru atau
0: berkuang nih. Nunda aku jago ni yang ini, kita temu ujak ngok kayu ngapa pemberi hati baik batu.
6: Ini bisa batu tanya nyamai ke nya.
4: Pedak markas kau ujak ngok kayu pedak dia.
6: Baik, kita tengi
0: jago jago sedang ni yang ini keliak mempak tanya pengeram mati dari pu batu. Ni dah batu ni kemik ke sedak ya. Bukannya bola.
6: Nak bola punya pama MA nya buat kai bisa kena lepak dia.
0: Okay.
4: Betul pelama.
0: Okay.
6: Tak telefon meh.
0: Di Kuching tak megah telefon 082-258-634 nya ya.
5: Telefon di Sriaman 083-325-436 083-325-436. Nangis ke semua kini.
6: Bisa tau baru sefon nguji nyawat dulu. Hello, siapa baru sefon? Nyawa putus ke tau. Nang awak, kusung 84.
0: Nyawat berkucian dulu out sekejap. Kalau kaya benung berapi tau. Okay, hello.
7: Hello.
0: Hello. Oh, nanti tu terang tu tuan. Hanya ya. Hello, siapa tau?
7: Hello.
0: Ya, siapa tau ai? Ya, nada itu terang. Uji baru 258-634 nombor telefon kita di Konti YFM. Ya, ya.
6: Okey, nanti di Sibu itu 084-353-224. Nyaru telefon kita tadi. Udah tadi. Nen mau nyangkanya bisik di luar din kita nak gana mo gaya hari di luar din deh. Tiba ke kemarin ngenyit hujan nak lama aja. Kira ke sekali berempas hujan lemai kemarin deh.
0: Tiba kucing kau semarahan nama ya hujan dah lama muak kelemainya kau ngangin sekali.
6: Ya,
0: Iro mah lebih kita ikut benon driba deh.
6: Oh, amannya nyokelateh driba saya.
0: Yeah. Oh, nasib kami nadei penyakitnya okay lah.
6: Nah.
2: Dan driba bajalai ke mayo kayo kayo babungai kayo kena ramba tisi jalannya dia.
0: Iya.
2: Aku maka fobia ga bisa ga kesubah dah tinggal uri ba miri di tau dah.
0: Iya.
2: Nah jauh dari puja tujuannya dia.
0: Ba kucing pun bisa ga pun kayak tumbang ke ninggang kereta.
2: Ninggang kereta dia.
0: Nak aku. Okay, nganu sida ke ba PBT lah kadang-kadang utai tu nyadi baru sida ke nyarau dan kayunya. Pelabak aku kayu-kayu ku dah tuainya. Dia tu tau mah start di nyarau kita dah. Ana nganti ribut nyu ninggang kayu ninggang kita.
2: Oh ya kada tuainan tu kuage ge urang.
0: Betul. Pelabak tuang nyu tegui-gui ni. Nya dapat.
6: Ya, nanti bakal jalan kita di Sibu di tau bakanya me jalan besai nuju pulai ke rumahnya. Sige bisa pun kayo magang. Okey, tu bisa me nguji.
0: Yeah.
6: Hello, siapa baru telefon? Oh. Udah tahu udah bisa itu cerita kenyalang siapa barunya.
0: Ya putus.
6: Nah okay. Mau nyep sempat mah bakal nyak ya uli aku ya deh nyenangi ke baru.
0: Okey, di kucing uji baru pusat 82-258-6-3-4.
6: Ya, ya. Uji nyawa tu eme. Hello, siapa baru telefon? Hello, cerita kenyalang.
2: Dari Flora deh.
6: Nah, nemu nama.
2: Gagah tiap muda lain enam ujar. Tucum mana?
4: Dan ada kaitannya.
2: Tucum mana yang pada aku?
4: Oh, nih, tucum kau buka ya, kau tucum agak mahar.
5: Tucum kau buka, bos.
6: Masalahnya belum. Aku kebenar pagi tu tadi udah ngagai Sibu Jaya tu tadi ngagai Water Vista deh. Oh, ramai kami bersibu Jaya pagi tu tadi. Lapan aku bisa ke kena pecik basah mimit tau baju tu nak dai nyurangkai ke angkanya segede kakak orang ngambil ke jampar rangkai
2: Dini orang ngambil air kena orang mancetnya mah
6: kebenarnya airnya dibeli sida ke ngatur pengawaknya dibeli sida ya airnya lalu airnya diisi sida malam sida ngisi airnya air ke dibelinya okay tak sehari dua tau sida ngisi bisa seminggu dua tau sida yang dah ngisi air bertuang-tuang tuang biru kau kita ya dah kelimpah hari sida nyembuh ngena hari tangkinya tadi cukup ramai
2: kira bersih mai
6: air bersih apa yang megat nah ya dijaga meh penglikun mensia mayu ke datai dia laban cukup mana agak berbaik ke bala ane ini ake inya datai ke ya tadi ramai seraya ke pemisi nyu udah berengkeh sari tau dah.
2: Orang yang nak solo, my boyfriend, girlfriend, mel.
6: Nadai, kan aku medak tadi Flora, nadai.
2: Nadai,
6: nadai.
2: Kira ada tua yang macam murah sih tu dia. Nadai punya darah ke murah sih tu dia.
6: Iya orang boyfriend, girlfriend tu. Nada baik kia, iya aku medak kedai ane kini tu mau nyata ada berzumba dulu, nyata pukul berapa. Pukul 7 sikit dah berengkah 6.30 dah berengkah Zumba dulu tadi.
2: Ada nari hati orang kemudian darah.
0: Maya bercintanya lah kita basah bersama ni yo.
2: Amat yo.
6: Bukannya munyi lagu dandut namanya. Lagu daun pisai yang tujuan nemu mata lagunya lah.
4: Lagu tema yang Zumba.
6: Lagu tema Zumba. Lagu tema baru saya pon. Hello,
4: kita mau ibu.
6: Kebuat telepon tu. Di sambut ia memunyi begitunya. Ya udah.
2: Dia aku promo nombor telepon kau tahu.
0: Okay, biar
2: kau. 085-427-053 atau nombor baru tu. 085-427-053 tulis kita dia ni nemu kak berpesan ke neban lagu peminta pergilah ni yo
0: 427 nama yo
2: 427-053 nyala bisa yo
0: 053 okey
2: nyala okey kunya tahu siapa nak ka dari ke ni ko ya ampun lagi halo wifi miri.

0: Mau naik kabal le mal, mau naik kabal.
1: Bukan mal, bisa telefon ke diri.
2: Okay.
1: Miri, kuku.
0: Kucing yang muda bisa wakil. Nama Irau.
2: Oh, kusa 82-28634 bandarnya kucing. Tak telefon dia tu, naik awak kita tu lagi panjai. Hanya ya.
3: Bisa nggak yo? Aku bisa yo.
2: Okay, sabar dulu.
3: Aku nyawa dulu. Okay, putus. Hello, wife Miri. Nah, nama lagi kau beli yang kata. Nalai rano.
1: Telefon kejai.
3: Minta semuanya.
4: Tahu nguji baru gak kesibuk. 084-353-224 temansa belah luarnya. Tahu tamak gak minta kado lo bala sida ke nyaga depannya deh. Nah dah itu pelapa kungkem. Nyo berampit penyakit dari Mira ini Flo.
1: Aneh rampit sida ya mahar. Namanya penyakitnya.
4: Oh, penyakit berampit.
1: Ya, ya.
4: Oh. Oh, kita tahu telefon, tahu ke data time eh. Nanti bisa mansa sama dia.
2: Okay. Bisa kawan kita tu telefon ke nyadi dengan 633 oh, lah banyak kena aku ngidup ke karaoke kita YouTube. Tukar dengan 634 oh, cak. Kawan kita kena telefon dia tu. Engkau sini ngak.
3: Mama, ada rakap lagu hari merdeka tahun dah. Semaya kita tak ada mama lagu, lagu namaan tak ada.
2: Lagu
3: Wasanu Pulau.
4: Tajak pada 2026. Engkanya kau datai sudah lagi. Engkanya ngakuan gak nyawa terbenuang sumbat
3: berkuat.
4: Satu, dua, tiga. Aku nak suah kita belagu. Mengicah korang nak datai meh. Nak kasih yang takah kau. Udah ke sumbat berkut.
3: Nak ibu yang nak music tau meh.
4: Ibu. Satu, dua, tiga.
3: Tiga.
4: Wawasan 20 ke 10. Ngajak lirik ingat kau mana. Magenya tahun 2000 berapa.
3: Baru ke tempat biar itu tak tahu.
4: Tahu telepon kita baru sefon kita. Nanti nak lagi.
3: Asal kakak macing ni kan yo.
2: Amat. Aku dulu lah. Bisa pendengar kita minta nombor telefon. Aku ke update ba FB kita dulu sekejap nah.
3: Okay. Aku udah ingat deh yo.
2: Oh, udah tulis aku yo.
3: Oh,
4: kami laban. Udah ingat deh di Sibu tu eme.
2: Tulis aku magang. Semaya janji Flora hari tahun 2017 sebab lagi ingat aku eme. Anang kena nombor telefon.
4: Dan ang laban penemu nama tu rundi orang ini oh, ingat tu
3: kan ayan ke dia ayo tanya dia bak crawler dia ada
2: iya
3: ngamir orang nemu kat telefon
1: lagi nomor lain
3: telefon kita 085-423-05 427-03
4: jam 4 ya,
1: tadi nyebut salah ya
3: bukan 423 hanya nombor lamanya kalau lagi dalam hati dia ada
2: iya
3: 085-427-053 aja apa teh kelama kingan mah floan dan pedak teh kebaru bisa ini ingat kelama ni
2: oh ni kan jadi
1: kita kelaki kan nak tahu medak teh kebaru
3: kau enggak bisa bisa pengalaman nama tapi bisa udah terbunsa hati mensehatannya
1: ya tahu bisa harap kita lihat
3: oke dah ngarap kau kem tau halo
4: nama
3: penyakit tau
4: nentu leh pelian gaya.
3: Ya mana lagu maruk kan aku sedar.
4: Mana? Bagi kita bisa ke? Bisa semangat patroli.
3: Apa nama itu? Riz Ross. Merekomend ada.
2: Udah tampil aku dia nombor telefon kita nih. Okay. Tahu uji baru. Berapi baru nombor telefon pak kucing tangi yang kena 633. Okay. Tuan, nanti tuan telefon pulai ngegai 2-8-6-3-4 tau. Nggak jadi kena 633 lah banyak kena hidup ke karaoke kita nya ya.
4: Oh.
5: Telepon Syaman megas tahu di kena 0833254436 0833254436 nak patut getuk Tegal sebuah dengan jadi kena kena telepon kena.
2: Engkau nyenda pada button telefon je Ben. Nya ya kapan kita dah ngalih ngagen 634 aku nguji barang tahu dulu sekejap. Okey. Hello.
6: Halo.
2: Oi, siapa tu?
6: Hari kucing tu kita semerahan tu.
2: Oh, Rida ya.
6: Okey.
2: Okey, nama berita Rida.
6: Halo.
2: Oi, terang didengar Rida.
6: Halo.
2: Oi, Rida.
6: Sedengar?
2: Dengar tu tuan, terang.
6: Nada dengar telefon ko tu.
2: Apo? Nguji baru ke lagi au? 2-8-6-3-4 au.
6: Ha.
2: Au, nguji baru Rida.
4: Nada didengar.

0: Ada
1: okay. Benar, betul bisa si kau tu datainya. Alu datai. Sudah benar di giga.
0: Alu kau yang ke simpang ke ane mah.
1: Alu kau yang ke simpang ke tau.
0: Bidea.
1: Ah bidea. Tengah awak kita beranda dulu. Leban ngaya dia giga tu. Tanya dulu. Sekejap.
0: Apa beda? Artinya kucing beda. Kucing yang seramannya beda bisa wakil.
2: Itu dari Rida tadi. Nyawa di dengar kita Ian dan dengar nyawa kita.
0: Terang nyawa Rida.
2: Terang.
0: Ni enggak baba itu. Ya selalu kau dengar yang main lagu tu tanya deh. Yo.
2: Lagu Ricky. Bungai
0: Pinangnya dah. Dia limpang kia mayo lapan lama nak ada belagu ni yo. Dah nikah pangkat ngai belagu dia tu.
2: Ya udah tukar jabatan ngai belagu ni. Okey, Suraya nanti. Nanti ngai ya saya semua pening ngai. Nguji beranda baru ngai ke Rida lagi nanti kita bak tali alau tu ni. Okey, hello. Hello.
3: Hello.
2: Siapa tu ai?
3: Hello. Igat tu.
2: Igat hari ni Igat.
3: Hari Bintangor.
2: Bintangor, rekan kau kita berlagu cerita kenyalang Igat. Okey. Ngari ke
3: Bintulo dite.
2: Ngari ke Bintulo. Bintulo dah bisi Igat. Seraman kucing yang pedau.
0: Kucing seraman jalan pilihan.
4: Seraman. Ya, orang milih Bin.
2: Seraman. Lagu nama Igat.
3: Anugerah Petara.
2: Anugerah Petara. Lagu hari. Ngalai
0: Igat tu deh.
2: Interesting ngalai.
0: Okay. Bintulo ni bahari kini kan.
4: Oh, kami bisa.
2: Beranda dulu.
4: Terima kasih kepada Kang Hari.
0: Anugerah Petara. Nanti gawat.
2: Halo Gat.
0: Oh, biar meh limpang menolong cetak nyalang kita tada.
2: Okay, standby Gat.
3: Okay.
2: Anugerah lah. Lagi iklan.
0: Lagi iklan ya.
2: Lagi iklan. Lagi yang kejual lah peduang lah. Iklan sama atau kah? Oh, iklan orang kena gari tanya atau outdoor sukan tu. Nyak ya. Interesting kalah. Ibatisi pantai. Udah standby. Okay, Gat. Ready. 1, 2, 3.

0: Okey, kasih lah, saya amat.
1: Hmm. Sikit lagi, sikit.
0: Mimit dah lagi.
1: Mimit dah. Mimit
0: dah. Baru mansak mu menua sebetulang dia. Ini kan datai buff flyover. Temu dua dia.
2: Tapi tahu ke reserve dulu ke ni? Okey ke? Dah temu katanya ni yo.
0: Iya.
2: Oh. Ni nama kata nada orang lain tu kan?
1: Apa?
2: Nak sanggup ke Ben? Dengan nyata kan dia nak sanggup nyata kau ngau.
3: Bantau ke tau na?
0: Okey kak undi
2: ke panjai ke jam tak na ngau.
0: Undi rosak banyak na.
2: Undi rosak
1: banyak. Undi rosak.
0: Tahu uji baru ikan kan jauh sebenang gol ba Arius tadi. Yeah. Dah steady saya mai.
2: Nggak mar, udah na, udah sedia.
3: Iya.
0: Udah mar.
3: Udah tadi ngasuh yang ambil ya nama tuan sepuh dulu baru datai lek kenari sepuh ya dulu. Tau ya ngambil madah ke dirimpu dia mang.
1: Hai bang, siapa nama dia?
2: Kira ke dia nama yang.
3: Hai. Iya.
1: Siapa nama?
4: Herita.
3: Herita.
1: Herita.
2: Siapa yang
3: Herita tu?
2: Guys, skor cuti. Pem berapa datang, Mel?
4: 3.
2: Pem 3. Di ni sekolah?
4: SMK Elizabeth.
2: Oh, SMK Elizabeth. Siapa nganjuan tadi? Apa ini?
4: Okay.
3: Ya.
2: Okay.
3: Okay, yang nganjuan.
2: Sige mentas balaki ngini. Dia udah nganjuan.
3: Mentas.
2: Kenis biar Herita
3: ta. Okay, okay ngini.
2: H-E-R-I-T-H-A ka?
4: H-A-R-R-T-A.
3: Yeah.
2: Oh,
1: double R, double T.
2: Yeah. Oh, how
3: tall? Oh, nampaknya mo.
2: Aneh macam mana?
1: Kesal, dema, kesal.
3: Sabar jam lagi. Sige,
2: orang sibuk dia mpo. Sige, sige.
4: Oh, ada
3: sibuk. Kalau yang ngau kita catat kenyalan sebab nama.
0: Iya, ingat semua ya.
3: Kalau yang ngau
1: sini
3: pura orang landia belagu ke tau. Lagi nganti ya belagu dulu baru.
2: Nama lagu apa?
4: Simpek nak bertampung.
0: Simpek nak bertampung.
3: Aku minta ampun kamera tu nyulah buah hari palau tanya tau. Kuai aku melekat ke dulu lagi aku tanya.
0: Malam mai gelombang bahasa ibu ne.
3: Ya banget gelombang.
0: Nyulinggar perahu.
2: Pegai dia dia.
3: Okey kita tanya meh ngelak ke Herika mai lagu hari Ari Veronica Natasha. Simpan nak bertampung. Cuma meh.

0: naman yun, nyo, gaya. Camera kita ito. Ang audio ya kunmo terang.
1: Nyawa apa study?
0: Ya. Agak uleh jauh ke.
1: Uleh umur gebia.
0: Oh, umur gebia.
2: Pom berapa terima?
3: Tiga.
0: Pom tiga.
2: Luas.
0: Saya 15 tahun.
4: 15 tahun.
1: Nama subjek di Kerindau non?
3: Sejarah.
0: Ingat ke sejarah lama betul.
2: Yeah. Okay. Bang, kita bahas sekolah SMK I Saint E dia bisa ngambil pelajaran bahasa Iban?
3: Mandai
2: nah. Okay. Tajapan pihak mana? Leka Jakob disebut. Mana?
1: Iya, terang deh.
0: Terang. Dan nanti bisa kamu rekomen nanti kamu rekomen ya arah kumpul lah hari tanah terang tadi tang ya bisa kat bulat ke mimpi ya terang tang kunmun lepas nanti kita nyo majak ke lagu ya nyo kita kan itih tiunnya nyo nyadi na segala sebut kita nyo okay.
1: Contoh ya begini kamu merek bulat dah
0: nama
1: Oh, uji okay. Beri demo dia mesti ngambil heritage
2: nanti dia mesti
5: tak demo
2: kami mesti demo nanti
1: tiap saya ada
2: kita ikam demo ni yo
0: hari kabar belakang demo tu lagi
1: ngambil kai ngambil ni ke Kanada ela mana ke
0: aku ngasa ke kumpu ke nanti kita nyo dah majak lagu lagi nyo share munyi nyo ke bisa pakai munyi reputiah mimian ujo pakai nantu segala mai pamain
1: demo mah
0: kok ketai maka ente di nyebut
5: nanya metak mak bunyi nah
0: tang mana tiun semua masuk yeah. Pitching semua masuk
2: nya
0: sikit udah cukup mana gan biar ketai agi biar ya uliah bejakok Iban kau terang nah
1: biar betul
2: ya. Betul
1: okey Tania harita belajar sama mai tang napa sate tinya di ibu dengan ngembre ngembre di mone yo
0: oh belakang tutup tu ayam mic tu lagi tu kan dan floor kami tiga
1: panjai awak lagi yo undur
4: rangka merangka
0: okey rangka
1: ambil kau rangka ngapa pekin ya nemu cara ya
0: nemu ke sida ya harikat apa yang pemu aku nyak aku madak yo tang hari 100% ente aku dia so merepu yan ukai becipiang tu no ukai tegar ya resibo
1: Okey nama ada yoti lagunya nundaku jaku marinya bulat bunyi nyawa dah. Ya pada kita batibinya bulat pada aku flow maka pau.
5: Nya bola lainnya. Guys.
2: Okey terima kasih Harita.
0: Bulat nama bulatnya pasu.
5: Bulat ati ko ningai nyamar. Bulat ati ko medaenya.
1: Bunyi lagu Sueli dan saya ko nai. Bulat ati ko.
5: Ninga nama-nama bulat ati ko ko hanya.
1: Lalu boleh aman ya. Tips ni yo.
0: Lain
1: lo. Natau di dengan skala
0: sudah pengajar Iban pun sehingga nyawa bulatnya
5: beru betul
1: iya
5: setuju
1: orang tua ikhli
5: ya
1: orang tua ikhli madah ke berbulu lintan ke ya
2: kerana malam mati
5: lintan kejainya berbulu
1: nyimak
5: nah bisa hari bintu lo tau bisa bintu lo tau dah datang
1: iya orang telipu lama mengganti hello
5: oke gak
1: hello Rida
2: Rida tadi kan?
5: Rida kan?
6: Hello.
1: Oh, siapa tu? Igat tadi tak?
6: Igat tadi.
1: Oh, saya nak nyawa putus tadi Igat.
7: Lagu baru mi kan?
1: Awak ngapil baru lagu sebaka?
7: Mayu bala peminat tadi.
1: Okay.
2: Lagu tadi kan?
1: Garap ke lain ada menawa atau Igat? Aku ngigat lagu tadi nih nyaya.
2: Dah nyawa. Dia mulai jantung tu kan?
1: Awak.
7: Nama lagu Igat tadi.
1: Anugerah Petara.
2: Anugerah Petara.
1: Kumbah kita
2: ya, lagi betul beri mereka betul lagi kusuk.
1: Nama gitu liannya dom.
7: Ex temenggong tanya ada. Ex temenggong tanya Western atau minat lagu Anugerah Petaraan sebenarnya.
1: Ya lagu Maya Dina tu yo.
7: Ya mana yo.
1: Okay. Okay. Nyai Igat stand by out.

0: Terima kasih God.
1: Hari ni kata tadi
0: bintang orang.
1: Oh, nama Iben bisa orang hari kena deh Iben.
2: Nada ini nanya dia bos.
1: Nanya deh Iben. Oh, kau mengkado iu kau berundang tadi.
0: Iya. Oh, terima kasih God.
1: Ngari katanya Mega tau.
0: Oh, siraman.
1: Ngari siraman.
0: Okey, apa segala lagu tadi mujur ndar nyo darat tai RTM siraman dia tadi. Oh, tadi nak setuang dia ni.
1: Iyalah, tahu kan uji ke sibu lai gad.
0: Au ah.
1: Nah, ge siraman kan lebih kurang apa nyawa pelabak.
0: Ya,
2: lebih kurang.
0: Steady nyawa igat dah. Nyai aku ciang bedau ni.
1: Oh, nah, jangan bedau ni yo.
0: Ya, bala manyu.
2: Siang mah bedau.
0: Kita dekat ngari ke Kucing tau tali alau 258634 nya ya. Nanti kada tiba. Konti nanti di pasar itu kira kau lihat lah limpang.
2: Nama
0: tu tanya rekan.
3: Bintulu tu dah ready tau. Oh. Bintulu dah bisa.
0: Oh, dah bisa ya.
2: Ana memunyinya.
3: Oh.
2: Ana mana?
1: Oh, ringan ya. Lama dia nak ingat dia punya nyawa telefon.
3: Nadai. Nadai. Mikrofon kau laki dia bunyi. Nama
4: saya dah.
1: Ngau catak nyala.
5: Au terubah.
3: Terubah ya. Kau ngari ke siapa?
5: Ngari Bintulu.
3: Ya, ngari ke Bintulu. Enggak ya, MP ku ya. Si Gary tadi yang ada munyinya.
1: Flow udah mesan dulu tadi. Ini ngari ku udah bukai ku ya, Willy.
3: Nah, dai kan?
2: Nadai.
3: Nah.
0: Udah digetil ya, Willy.
1: Udah getil ya.
3: Oke.
0: Lagu nama hari ini, Willy, hari Bintulu po?
5: Asal ku orang seratu,
0: seratu.
5: Tapi aku bini suai ni ah dia.
3: Oh, di Bintulu dia tu nah.
5: Awak bahasa Melayu dia.
0: Lagu nama Bainuan seratu tu sah belakang nguai. Belakang nguai.
3: Nak tu sah yang nguai.
5: Sepana kena lagu.
0: Ah, ada deh yang kena tai ke sepana yang kena lagu.
2: Kasih Willy.
4: Sudah
2: Willy.
1: Umai. Simpan seratu lah sah tapi ya.
5: Ya, segi asal seratu Rian.
0: Asal
2: seratu. Okeylah. Dini
3: bahasa tu. Berdiri boleh kan?
5: Boleh buat ni buang kabuang.
2: Oh, or kabuang. Yo. Okey, teruskan.
3: Okey, dah ready dah.

0: Iya, sama-sama, Willy. Oke.
1: Okay. Nah, terima kasih, Willy.
2: Iya, sebenarnya kenal lagu nih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Nih hari ini di tempat biar kita Willy ya.
2: Iya.
3: Thank you.
2: Terbah yang kau kita isi ke. Terima kasih, Willy. Boleh limpang ke konti nih.
3: Iya.
0: Oke.
2: Nama hal oke, Flora.
0: Oke, punya. Namun kami kita ada pengari.
1: Willy dah delok ya tadi. Anda ngari kau dah muka.
2: Oh, Pia dah getil, Pia dah sifat kaki berambida.
0: Oh, kelalu. Tahu tanya kita embu ya.
1: Tahu ke nguji nanya Willy ba ke penudi tau. Engkau bisa ke berubah hati kan dia.
2: Oh.
1: Bisa saya kan ngubah tanya nana Willy.
2: Nadai.
1: Kang ngari ke kucing kene.
2: Agin tambah bintulung.
3: Nadai minggu kemarin nadai bintulung orang.
2: Okey, ba kucing dah berbunyi baru bisi api. Klip kita nguji dulu sekejap. Okey, hello. Oh, putus.
1: Putus ya.
2: Dah hello. Nguji baru 2586 34 lagi bisi 28 minit lagi sempat.
4: Ya. Siaman mega agi nyedia ke arus telefon 083-325-436
2: Ya, agak-agak ucap kita ke bempu telefon 5122-nya. Anda kena 633 pulai ke atas. Baru boleh diangkat nombor telefon. Ya. Hello.
5: Hello, DJ.
2: Oi, siapa tu, Oi?
5: Ibai.
2: Siapa nama?
5: Ribai.
2: Oh, Ribai. Ini Ribai.
5: Batu Tiga.
2: Batu Tiga di Kuching.
5: Oh.
2: Okey, ba rumah tu berapa lang gawak?
5: Nanti gawak kata.
2: Okey, lagu nama kebaik sari tu Ribai.
5: Ricky.
2: Lagu mimpi.
5: Ricky Hussein.
2: Okey, tajuk ada. Oh, nyaya.
1: Baru kan ulas nama
2: tu. Oh,
6: no, mereka kau ni
1: kita sudah ibai tahu ke mana kerja sehari tahu ni yo.
2: Ya.
7: Jumingau tahu.
1: Jumingau kita.
2: Mari dah pinjau.
7: Iya, gap tampu hari satu.
1: Hari merdeka ke?
2: Betul. Nguji baru gari bay. Ucap kita 5122 tu. Pulai ngaget telefon atas awak nak 633.
1: Teman ucapnya. Teman.
2: 634 tahu. Baru dia diangkat.
7: Tahu ke si Bupan tahu ke telepon ni nama ni MA ni tahu dia ke lagi 084-353-224.
1: Tahu di miri 085-427-053. Sikit nolong dia aman tu yo.
2: Nya ya dah boleh ke atas baru. Okey. Nguji baru. Hello.
8: Hello.
2: Oi, siapa tu?
8: Oi? Hello. Sama tengari semua.
2: Oh,
8: Aika tu. Aika Rijuhu.
2: Siapa nama tadi?
1: Michael.
8: Haikal.
2: Oh, Haikal. Kalau telefon kelihat. Okey.
8: Oh, kalau telefon bulan 7 hari
2: ini. Hari Johor ni.
8: Ya, asal ku hari Miri.
2: Asal hari Miri. Okey.
8: Ya.
2: Muji mai lagu nama tu Haikal.
8: Kan ingat lagu tanya Louis Bennett Putus Tunang wis eh.
2: Putus Tunang. Okey, aku ingat ke kita
1: dulu. Putus Tunang. Betul saya lah baca ceritanya, Naika. Mana hari kita Johor dia?
8: Mana ha panas mai itu.
1: Bisa sebuan
8: ya. Ya, habis nak untuk balat kak, tapi bisa.
1: Nadai pulai ke Sarawak?
8: Bulan 11 lah bisa, aku pulai lah bisa ni kek kunti.
1: Kemiri, cuan ni kak.
8: Bulan 11 lah bisa, pulai lah. Ila ni kek
1: ya. Ya, ni bola ke danyi ke, kak.
8: Nak ya, tak pulak ya. Nanti janji, nanti janji.
1: Minggu keberapa nak bisa pulai lah?
8: Tiket kebeli seringnya minggu ke terubah ya. Minggu ke terubah bulan
7: sebulan. Sudah
1: kumpulannya.
8: Sudah kumpulannya. Nak pulak ke janji nanti sudah kumpul.
1: Ya betul. Aman.
2: Okey. Aku
1: mendak gama.
2: Nguji ninga tu dulu Haikal. Nggak kebisi nyawa lagi ni sekejap. Lagu hari.
8: Okey.
1: Putus tunang tak ada apa?
8: Putus tunang. Lu sebenarnya.
2: Bisa vokal tu. Bisa karaoke ke? YouTube bisa?
8: Bisa je digigak dari gambar yang katanya gambar bisa emoji kenyabaknya.
2: Emoji nyabak ni.
6: Dia dinaikkan emoji kenyabak.
2: Oh, nyak ya. Bisa.
8: Bisa.
2: Katun kenyabak aja.
8: Oh, ya betul.
2: Aku dengar dulu sekejap.
8: Okey, boleh.
1: Dia mesti kau percaya ke ya.
2: Oh, ya Bama Mai. Tulu ulian dia.
1: lagu mana ka?
8: Okey.
1: Putus tu neng tu. Neng kata satin naik ka?
2: Ya.
8: Oh, nanti cerita dalam lagu aja. Nanti sanggup tahu
1: ya.
2: Terima kasih tu Flora. Jemaah nyuah baku ciang nama kasih nama nama.
1: Nyuah nama kata satin.
6: Nanti ngah ya.
2: Okey.
0: Nanti ngah kata.
2: Haikal, Ari Johor kena telefon ngari ka kucing putus tu nama.

0: Thank you.
1: Terima kasih kau.
2: Terima kasih Ramire kau.
1: Kalau lagi nak dengar komen bah radio ke awak, Haikal, terima kasih.
0: Okay, terima kasih.
1: Bye-bye. Ya, jauh nyawa Haikal tu meraka Tasik Cina Selatan setegal pengirindu ya, melagu putus tunang.
2: Ya, orang mirip pun nak sabar dengan teka dan ikat ke studio tu yo.
1: Ya. Okay. Setidilah nyawa ya, engkau nak uliah ya, nguji nitiah ke lagunya tang tempo cun. Pelabak aku sikit lagu, aku sikit dikerinduk ke ya lah.
3: Oh, bisa tanya penghayatan ni dia ni, M.A.
1: Bisa. Kini tak saya putus tunang ni, Flo?
4: Lain pekala bertunang. Lalu nanya aku tak keputus. Ni kan jadi bekerja.
2: Putus pengerinduk kala, ni, Flo?
3: Lalu negatif, ni, Flo?
4: Putus tegar lelaki.
1: Putus pengerinduk dia, Flo. Kena saya, Flo.
2: Kira kalanya tegar lelaki, sahabat dia.
1: Ya, kala.
4: Pedis mah saya kena deh.
2: Pedis mah. Pedis hati kalau semua lelaki.
3: Ini kayak putusnya.
2: Ini lagu rai dia kan semua lelaki jahit kan.
1: Ya. Enggaknya di sengkaum ke sekali.
4: Kita empat jahit mah geng.
5: Apa?
2: Boleh salam dari hari
5: itu ya. Ini sekaum ke ya.
3: Bahannya ngepun.
2: Udah doang. Ada bunyi hari tadi sengkaum.
3: Macam ada kita seminggu.
5: Kamu itu ibian. Ada bunyi. Ini sengkaum ke ya.
4: Dia kena bunyinya ke pama ke.
3: Belakang
5: ngepun. Baru kasih. Mau telepon orang laki. Tadi.
2: Oh. Bunyi kau. Menyekar ni ini segudau. Nanda jako selekah
3: sengkau. Ini boleh nama ini segudau.
4: Penekah yang agak nama ini.
1: Kai. Orang tua kira nanti ya berandau CD dah. Manyu kena jako.
2: Nanda jako selekah kau ya.
1: Jako kelawang.
2: Nama tutup kita temunya kau Gibi yo.
1: Nada itu berumban ayo, ama 34 hari kucing live baru ya berumban.
2: Oh pia.
1: Oh 250 hasil padam.
2: Kami tukar tutup aja.
1: Anak gue, minggunya kemarin laban menyu pemekit kita sebeli kau dah sempat masang ke juara bulan nana kita lingat dulu.
2: Asal sari tau yo.
1: Oh laban minggunya kemarin menyu.
2: Sabar, kau tutup tau.
1: Ninga ya yo. Oh, belum melihat kaki ya ninga ba rumah dia.
2: Oh, ngarap dia menggawa tengah rib gila.
4: Abi pukul 2 tutup gila.
3: Anati
1: pun. Okey. Kita buat ninga ke pemutus juara bulanan Julai 2026.
6: Carta
7: Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, juara bulanan kita bulan tujuh yang kemarin nomor empat, penyanyi kita Alicia ngau lagu ya tinua nati aku udahnya Heslovia ngari ke Limbang, Aik Mata Lelengau Spencer ngari ke Miri lagu ya midang belalai ngau juara bulan tujuh Petrina iaitu hari seratu lagu ya Aik Mata Lelengau. Ana buah projek atom tu yo.
3: Oh. Tau sida sabong yang batanya ni yo.
2: Ya, sida ari kaki wong.
3: Kini ko maya Rambu 16/19 pe yo.
2: Ya, berapa bulan hari 6 nya? Sebedau hari Malaysia nya yo, enti sempat ne. Kita kira ke niat hati menyau dekat gelomuk ke balas sida ke juara bulanannya. Belagu maya sebedau hari Malaysia nya. Kalau ke bisa sponsor trofi ni yo.
3: Cuan ni yo. Ngiga ora kerja juara maga belaban ni yo.
2: Iya.
3: Okey.
2: Nanti sida ya sebelah ba Kuching, sebelah ba Miri, ba stesen kawasan lah. Baik ngage kontin eh. Tau berengkah tali Allah guys sida ya booking dulu.
3: Giga dulu nama dia ada nombor telefon yo. Ba les no dia kokko. 16 Mei hari 3 yo.
2: Hari 3 sebenarnya ada.
3: 18 19 12 hari bulan. Hari 6.
2: Tahu gak nanti terupi kita nyadah hidup? Udah hidup. Udah bisa. Udah raja selalu hidup.
4: Hidup.
3: Lagi ngeruni yang ngaya
4: yo. Apa yang nemu hidup? Ngaya kumpulnya marah. Takut.
5: Ngi ku ngi pun. Kayaknya nak drama. Kayaknya nanti hidup.
4: Nanti hidup.
2: Salah sebut deh. Nanti terupi dah bisa.
3: Iya.
2: Kesal tinggal.
3: Kalau timnya terus yo.
2: Si gaya ya.
4: Mbak Neng.
2: Oke. 12 minit lagi.
4: Nemu kami.
3: Lagu asal
4: nama dan jam.
5: Udah ya, tadi benar kau nanya kuasa
4: 20 ya. Mat ya. Udah lebih 2020 atau.
2: Iya.
3: Tidak, lagu kena flow, main lagu situ.
6: Flow.
5: Flow lagu.
3: Lagu dunia
4: lagu. Ni mau berapa bayar mar?
5: Aku tu manager tau.
2: Okey, flow sempat ke flow?
6: Sempat.
4: Ngenyet mat tadi nama lagu na.
2: Nah, dah ngenyet sudah Linda lagu apa sampai ngenyet masa
5: tu. Ada.
4: Oh, booking orang dulu sudah Linda.
2: Tambah lagi satu lagu ke sidanya.
3: Boleh aja.
2: Boleh flow.
6: Kita lama ada bukan flow dah.
4: Ini boleh Linda lagu Linda ke?
2: Tahu.
5: Boleh.
2: Okey. Boleh.
4: Ada masalah. Boleh ada mar. Sedia lirik di dia mar.
5: Ya kau enggak sampai dia. Dengar dia rekuang tau.
4: Nak kasih dengar aku. Bukan yang kena rekung belagu kena mulun.
5: Lagu
3: ketutup GB tengah panggung tu.
5: Sari tahu GB nutup. Nak ngantai pergi lah.
4: Okey. Ni nak ngadu dulu.
6: Ada dia mai.
4: Okey. Lagu kemayang pengerinok tau Mar. Ready no ana?
3: Ni koyam.

0: Okay.
1: Yeah. Mm, apa kemayang pengarino anak lo?
0: Ayang sini studi, dapat bayar tu?
1: Kemayang pengarino dulu pada ke siapa nama? Baru kemayang Neo.
2: Nialah kita itu mendekat dalam kesamaran belama Neo.
0: Oh,
2: siapa nama ipar barunya?
1: Kemayang pengarino nya anak.
0: Iya kan kemayang nak mau masa apa?
1: Ngeregau belama
0: Neo. Niti aja.
2: Nialah kita dikejar bayang-bayang sendiri dah.
1: Di rekau ya belama ni yo.
2: Kau kami kak gak begulai gak ipar.
3: Sejak korup putihnya buat privacy ni flow.
0: Oh iya, nak tahu.
4: Bukan semua. Kena rekau ya ke dalam hatinya. Ngerekau.
2: Oh iya. Oh enggak, enggak yang kesel kami impu diajak gak.
1: Tutu yo.
2: Okay,
1: kamu tertutup.
2: Amai, Rajas.
3: Rajas
2: Bukit yang sudah bersedia megah nampung penduduk sudah tu lagi. Kira-kira nuan tu di Limbang dom.
5: Okay, terima kasih Me. Jadi terima kasih yang kayak pengari bergang tadi di sudah ngari ke Limbang. Jadi anda ingat sudah tu 34 puluh nyawa nemban badam. Hari Limbang temuai kita yang komposer Frankie Man. Orang ke nengkebang lagu lagu kedibaiknya tadi pengariri Sibu simpak dah bertampung tadi udah mujur semi final lalu sitik lagu ke mujur ba final ianya lagu terabai. Okey nanti me lagi ku tiga lemai itu lagi.
2: Okey ngagi nuan tu di Miri yo.
1: Terima kasih hang bala peninga selamat hujung minggu. Sampai sama belak gerai magang meh dia ke empat boleh lakinya boleh tahun tau.
2: Iya. Bulan baru bentau meyo.
1: Aman yo. Kemayang dah terang.
2: Nampi ke kemayangnya terang gila. Lah. Ya. Nanti jadi senanya aja dah.
5: Nampi ke bisi laki, budak bisi laki aja lah
0: nya.
2: Okey, ngagai nuan tu flow. Duduk darah baik.
0: Terima kasih mayong guys semua. Pesan kok ya ke bisi bini. Nang gak baru gak. Nemak.
3: Betul.
0: Bisi nang pesan ngagai orang ke darah tadi ni. Okay, terima kasih. Betul kan Mar? Okay, terima kasih semua. Ya sama hujung minggu.
1: 10 poin.
2: Bekaliah orang atau kau dengar pesannya yo.
0: Atau kejahi.
2: Ngagai tu atau Mar?
3: Kejahi lagi magi yang penerai mana ya?
2: Okay Mar.
0: Nada kemana?
3: Okay, terima kasih yang kita semua pemegang guys semua balap peninga. Terima kasih yang Herita tadi udah berpeli yang tadi nyumpuap ke nganjoy kita ninga ya luka kita tadi ninga kita yang ada benang ika orang berlepuan.
2: Iya.
3: Terima kasih ya. Okay, nyaja.
2: Gagai nuan tu toke mi di seraman ni bin.
4: Hei, toke mi. Yes.
0: Toke mi ya dia.
1: Toke mi pengkalan.
4: Selamat jam minggu semua. Kita aja ke baluar dien. Jaga meh pengurayau. Laban hari kita itu cuma aja. Kelebih lagi di bagi menua ya ke gaya mengkang dalam sebuah ni ke majak-semajak tu. Harap kita sama belap sampai ke menua kita itu. Ngambil kemeruan ya. Jadi mana bekas lama. Ambil ke semua pengawal kreator kita di luar dan munjur magang di Pialaika. Selamat jumpa minggu semua. Siapa bukai bertemu baru.
2: Ya, segaya Yahuti kita sebuat carta kenyalang. Okey, musim sebuah untuk jaga pengerai kita. Jaga hati kita anak mudah tekui yang hati kaki puang dengar terisik lah. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai.
4: Berilah peluang ke orang.
2: Betul, orang kelamangan ti. Kena jaya tu penuhan kita ngakak diri. Awak bye-bye ngakak semua.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Nitiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Jadi itu baru kita bawa 34 surat nyawa nembang mbak dan ungkup ke sekali tahun. Jadi terima kasih yang ibu lupa ingat ke bisi minggu randau kita dipakai ke sekali tahun. Jadi bekas lama, kami dari DJ Doom, bisi mai siku temua, yang siku penang kebang, tak komposer lagu. Selamat datang again, Wan, Nunggal, Finky Man.
2: Thank you. Terima kasih yang sudah ngangau kau.
1: Ya, sama muka. Terima kasih lama benar beri anak dengan kita. Alright. Lama benar dengan Giga, punya kita dating that way ya, tu tadi, Dom.
2: Alright.
1: Berapa bulan tu dah, Giga?
2: Bulan. Nanya.
1: Hari tahunnya kemarin.
2: Ya.
1: Itu nak.
2: Yang mana pengawak saya kerja bukai, ne?
1: Oh.
2: Kait tu, betul pengawak kita. Periuk cuma bukai.
1: Ya, kemah. Enggak tahu, kini kunci ini, ini.
2: Oh, boleh sebenarnya. Aku selalu ada nombor lah, tengah orang nak nombor.
1: Betul.
2: Aku gawa perintah. Apa, upis tanah kau kita ibarat.
1: Orang bagi tanah itu dong.
2: Nah, makai nak.
1: Makai
3: orang juga tanah.
2: Makai tanah. Banyak hari. Hari-hari itu ada itu, leban banyak janji. Aku bilang traveling. Aku pulai. Nggak ngam ke jadwal kita. Oke, enggak ya.
3: Leban.
2: Kajol mahal.
3: Leban banyak tanah ke disukat ya deh.
2: Betul.
3: Ya
2: kan. Numpu dan lain. Yukat kurang.
1: Yukat kurang. Numpu. Lo nggak numpu. Jadi, ambil kita nak masalah jam kita nih. Jadi, siapa orang ke nama Franky Man tu tadi? Engkau mesti sekedar peninggal. Nggak ngalah. Dia bukan kemana dong. Dia sebut mesti kan ngalah.
3: Leban industri muzik. Mayuh pelabak aku, penyanyi-penyanyi iban ngelala siapa Franky Man. Kau bisa orang bukai, kena ngelala, udah untung lala siapa Franky Man tu.
2: Pelabak aku, memang mayuh rendah ngelala pun. Abang industri musik pun mayuh ngelala, selalu nama aku ajak lah. Abang bukai aku kak ditonjolkan, orang belagu juga ditonjolkan. Aku lah Franky Man. Nama aku Franky.
1: Aku.
2: Apa aku ya Man. Banyak orang sarok orang aku Man. Okay nama aku Man. Aman nama apa aku. Jadi aku kan Man lah kia. Franky Man lah commercial mimik lah punya.
1: Ya ini nama apa ya kan.
2: Oh betul.
1: Ya kak jadi Franky Man ya.
2: Kak. Tapi ya ngai kesarok ngau Superman. Ya Franky Man lah. Tak tahu nanti orang ngau Franky Man. Sawat ku mah. Siko-siko nak sama interpret dengan tulisan spill ya aku
1: sebenarnya.
2: Tengok Franky Man lah dari sekarang awak. Sahabat aku mak arti aku makan ngau ya. Jadi tak aku ngai nama dah lah sebenarnya man yang nama apa?
3: Auka peninggalkan nama asal orang ni.
2: Okay.
3: Orang Kuching kene Resibu.
2: Asal aku nang segi lokal Limbang. Inai aku ada di Betong. Tahu dah pindah gitu. Apa yang kenal segini tu? Jadi aku tu ngaji jadi pada hari orang Betong lah. Kadang-kadang di Betong.
1: Ngaji
2: ngambuk. Lepas aku sih ada di tu. So aku nengkah ya orang Limbang. Ada di tu. Askulah sekejap nak bukai pula gitu baru gawa. Lalu di Limbang aku. Jadi orang Limbang lah.
1: Orang Limbang.
2: Kak Jemetak lagi rumah panjai kami disebut orang Menuang.
1: Sama dengan rumah panjai di Jeduk.
2: Tunggal itu.
3: Kau lu buka ya?
2: Jangan. Ya saya kan tentu kan jadi kenyawat nanya siapa aku tunggal itu.
3: Lelas pada.
1: Jadi enggak. Jadi begini gini, music tu tahu jadi semuka hari penghidupan.
2: Kebetulan ya. Hari meet aku sih benar music. Nah hari-hari kerja lah. Tuh nyo cerita panjai lah. Belagunya semak jaku nang udah muka mudut dan munya sikit lagu. Tanda yang kak nyung ada lagu lah.
3: Hari meet ya. Hari meet. Kemayau ya.
2: Udah sekolah rendah. Aku mayau sekolah rendahnya kalau ngari ke sekolah belagu.
3: Kalau nggak pekit.
2: Kalau pekit. Tak sebab antara sekolah bisi pekit bagu. Antara sekolah rendah semua. Banyak cikgu ki minat muzik.
3: So siapa nama cikgu kita semua?
2: Banyak cikgu.
3: Banyak cikgu
2: deh. Sekali ya. Umur aku nak salah aku mainnya darjah 4 ku.
3: Pekit orang sekolah di ni.
2: Mbak sekolah menuang.
3: Sekolah menuang ya.
2: Darjah 4 aku milih lagu Lavender Tiada Lagi Kidungmu. Kau baik ku. Ngai cikgu kasuh.
1: Apa?
2: Lepas lagu yang tak sesuai dengan dia.
3: Tak sesuai dengan dia.
2: Jadi, ubah cikgu jadi lagu tu apa dia? Asal main lagu ini lah. Coba lagu ini lah. Mulanya main. Ah, lagu dah. Bila kata, aku dah minat lagu.
3: Dia dah jam 4 mainnya. Tahun berapa aja ingat dia mainnya?
2: Jam 4 lah. Ah, tahun 80. Saya aku tahun 80. 8 ke 87
1: kena lah. Okey.
2: Dah tua, dah tua.
3: Lagi pemberi kebanyakan.
2: Nama tahun 87 dah sekolah. Mayu ada berada ada banyak. Ada sekolah.
3: Yang lalu di Jena.
1: Betahun
3: berada ada. Dah aku nanti 80-an lah kau.
2: Gitu kena tadi. Lalu beri cikgu koreografi ala-ala Caca lah. Ngau bisi pelari latar. Beri lagunya aman baru lah. Aku suara aku mid. Baik kau lah lagunya. Abang aku nak mana?
1: No.
2: Oleh lagi nombor satu. Jangan aku. Abang aku cikgu punya segi bias.
1: Segi bias.
2: Engkau cikgu punya antara juri yang engkau cikgu sekolah menua ampu. Abang aku lah. Hari ni berpun. Kira nemu diri tu. Nemu lagu lah. Nggak nambah ke asap sih pengok orang ngasuh belagu lah, belagu sana, belagu sana. Artinya orang percaya terlalu belagu lah. Kalau belagu sama aku. Hanya pun ya lah.
3: Oh, nambah segi kap belagu mana?
2: Segi kap, kita masuk. Mainnya masuk.
3: Segi tak masuk.
2: Oh. Ngai gelekak ke mikrofon, cuma kan dia tahu lah. Mesti mikrofon, ngai gelekak mikrofon. Dia tahu kan ngai.
3: Jadi, ya kena tadi nuan tu dah ngau pekit na segi hari mit.
2: Oh,
3: selipa hari pas kulam nuang, tadi ngau lagi bisa pekit bukai.
2: Mayu lah kata aku nanti ingat minat ia nadai pekit ke besai ia ke berprestis oleh ngasuh sikit ke pekit-pekit rami tu suah ngau kadang boleh kadang tak tapi aku ke oleh ngasuh aku ingat aku boleh maya pesta menamit nganjung dari pekit je banyak lah Heli banyak Heli jadi juri aku baru terlebak ke kau Heli berdau-berdau kaban
3: tahun berapa je Maya?
2: Nak aku ingat tahun berapa?
1: Tidak, sejarah yang telah cerita itu sebab dah. Tahun 2010.
2: 2010, lebih kurang kena. Masanya lagu Sino, Masterpiece belum tahu. So aku main lagu Sino.
3: Main pesta menamit.
2: Main pesta menamit dah. Champion ke mainnya?
1: Aisyah.
2: Kira ke, nyak aku nemu. Aku mainnya. Udah start ngadu lagu. Tapi belum rilis.
3: Ngadu lagu.
2: Tapi lagu benar palsu. Ngadu lagu ke kumpul. Lagu main-main
3: yang ke bukai lapan nuan dah cuba lagu tak lagu nama ke terubah ke gak nuan ni ke padah tu tadinya
2: lagu ke terubah gagak ku ini lagu buyan ini lagu ke terubah bisi tiun enggak bisi leka tembu hanya lagu terubah ku digagak ku pulai aku
3: lagu buyan
2: Aris Perdana buyan
3: tahun berapa dia gagaknya
2: tahun 2010 ke dia lagunya.
3: Dia tu, lagu Buyannya bisa dikeluar ke dini-dini?
2: Bisa, lagu Buyan bisa. Lagu Buyan tu, mayanya black out.
3: Bagus tak nak cerita?
2: Betul, mayanya black out.
1: Jadi conspiration ya, betul tak?
2: Mayanya black out, aku tu bisa PDA. Aku ngai PDA dah. Nyak ke lampu. Jadi balanak tu tadi, bergagai. Bukan bergagai. Capuh lari ke lampu black up tu. Ya, main ni saya tahu. Buyan kita tutup.
3: Ah, masa lalu keringan yang buat semua buyan.
2: Aku tu ujung bilik.
3: Nanti rumah panjang ya semua dah.
2: Rumah panjang. Tak, apa? Rumah panjang sentuh aku tu. Ujung bilik saya lah yang kira ke dung-dung ke kampung lah. Jadi, bila aku tinggal, aku cakup buyan ya. Lalu mesti sepak buntak aku tadi. Mana ada lagu buyan, perkataan buyan tu. Aku tang konsep itu tukar dengan kayak buyan korendo. Baru ya komersial kayak buyan kanto. Lalu aduh pula lirik dia aduh penuh kalau gue
1: main blackout nya
2: udah tembu lalu udah nama tembu polisi baru karan lalu ke sempadan kami mainnya kan sempadan benar happening pula hari sempadannya yang pu melodi udah dalam bentak tuh. Pulai sebenarnya, aku lu terus pulai ke Camp Nur Kuterling. Lalu jengkau gitar pagi. Akaknya dia, ngam. Lalu tuci, sampai di rekod lah. menungku ke nganti rekod aku sempat ngadu 5 gig lagu lagi.
3: Oh, moyo mak.
2: Jadi 6 gig lah lagu di rekod tu. Nanti titik lagu alu bisi dikeluar ke 6 titik lagu 9 yang dah rilis tak sempat jadi CD.
3: Lagu dimpo lah Buyan.
2: Lagu kumpul. Buyan lagu kumpul.
3: Bisi main YouTube katai kan.
2: Lagu kumpul main. Bisi main YouTube. Alalang dah nyebutnya lah. Dia tu yang dah di remaster. Remaster untuk sound yang sesuai dengan zaman tu lah. Spotify.
3: Lagu ni tadi. Lagu Buyan tadi.
2: 6 titik lagunya.
3: 6 titik lagu.
2: Jadi ya dikumpul kami EP album lah. Ya nak gaya segi album, lepas segi album tu 10 lah, EP album tu extended, apakah ni nama yang tadi habis ni, nanti kita akan benda abak YouTube
3: habis ni, nanti
1: apa
3: ni tadi?
1: Nanti nak apa YouTube tu dah?
2: Aku bisa, aku bisa 2 gig channel. Jadi channel segi tu ya genap distributor nanti ke approval ni sudah ada, ya akan jadi official channel aku. Yang punya Frankie Man lah, mungkin bisa official belakang ya. Channel aku sebengkah lagi, Facik Hot.
1: Facik Hot, ya.
2: Facik Hot. Ya, ya pun bisik ke lagu di dalam ni. Cuma ialah, kau, bila aku dah switch account dengan gaya, nukar dengan gaya kau ni, kau kena segitnya. Janganlah untuk lagu ke official. Sepiak ni kena video ke main-main lah, nginti apakah penguat kita sehari-hari. Tahu nak bas, dua digit channel ni, kita tahu nak bas bisik.
3: Ya, kita nyebut tanah, nyebut ayah ke, memulai ya tadi lagu, padanya nggak ada lagu. Nak kau kena tahu lagu kena gagak nuan tadi. Siapa diberi nuan? Siapa ke di nama tu orang kemai lagu kena gagak nuan?
2: Oh, keterubah.
3: Oh, mula-mula
2: orang kemai lagu what rock dulu.
1: What rock?
3: Lagu nama?
2: Lagu what rock mulanya lagu sama Niki. Kebuah aku ngasih what rock laban. Ya salah siku penyanyi ke antara kau memula di kepala aku. Nambah dia udah independen. Jadi yang tak terikat dengan penekak syarikat rekaman lah, recording company itu. Dia boleh milih nama lagu kekak ya, lepas dia nak ada kontrak. Bila yang dengar lagunya ya kak, memang lagunya sesuai untuk ya. Lepas aku segi lembau lagu lagi. jadi bila yang dengar lagunya ya kak, lagunya sengaja digagak ke linggok Cina lawan masa what rock okay ngemalik kuat rock tu, tapi zaman ya ya benung song kuku dan tu mayuannya dia berapa sih lagu baru kanya. Jadi aku kumpul idea nanti lagu tu linggok Cina ya boleh narit peninggal Cina selalu itu K-pop zaman ya sikit Cina kan. So nanti lagunya boleh narik hati tu K-pop. Tu K-pop akan ngangau kia berlagu pop. Ia akan make show kena niat aku lah.
1: Kalau
2: lagu ping tahu tu lah. Akhirnya kena lah. Bisik ke kita function bukan apa pop fair apa. Selalu kita ngarap kita dikangau pop. Lepas niat nak hari-hari lah. Amat betul ke? Bila waktu main lagunya bisik tu K-pop berminat. Alun lagunya dambuk sudah jadi lagu tema. Alun sponsor sekali video klip what anak yang kalah yang kira-kira rezeki
3: lagu sama Nikit.
2: Lagu sama Nikit tadi. Walaupun ukai lagu gagak untuk sidak ya. Kan sidak minat lagunya mesti unsur-unsur
1: ni. Kalau mesti one
2: ya. Munyi-munyinya.
3: Mesti Cina mimi.
2: Mesti lu rezeki what nya. Alun ya ngenak lagunya ya lagu apa betul. Okeylah. Kira-kira memang jodoh yang dengan lagunya lah.
3: Kelimpah hari Wat Rock tadi, siapa lagi penyanyi ke bukai?
2: Kelimpah hari Wat, aku bisa ngadu lagu artis Kempi. Artis Kempi itu bisa lagu duet, Develo, nama main duknya, aku dah nantuk. Sorry untuk ni. lagunya gawai, baik berami nama lagunya. Lagu Veronica Natasha pun no Kempi. Lagu Simpak nak bertampung.
3: Oh ya ke masa semifinal saya. Oh luar ada lagu.
2: Aku ada lagunya.
3: Ya ke nama arti lagu Simpak nak bertampung.
2: Simpak nak bertampung tu ya ke sempat memadah ke kita itu serba kekurangan lah. Apa konteks lagunya? Ya ukai asal lebat bisik. Sempama je ku iban lain lagi bunyinya. Taku ngadu sempamanya kenderik empu. Imagine ku nya kura. Kira kerubung ya. Simpak ndak sempurna lah iko mayu. Kita iban ke pres ngigak jaku ndak sempurna.
1: Mayu
2: pengurang. Ah, pengurang. Ti jaku mayu mai sempurna. Siti jaku dah. Kita iban tu meruan ndak entu gak.
1: Ndak meruan.
2: So jadi Sempamanya kena kuntik dengan kami leh kerubung. Kerubung tu erti mua, gamal. Aku tu sebuah kekurangan. Apa aku iban aku mana? Nanti dengan kami leh kerubung. Aku tu simpak, nak tampung. Artinya tua tu, tidak sempurna lah. Nyak tujuh lagu tu. Laban kadang orang kak tua tu. Tegal Gamal,
3: Pamai,
2: Tegal Tal. Ya lagu tu yang madah ke aku ke Kenuan, bukai Tegal Gamal, bukai Tegal Tal, aku ke pengerinduknya Tulin, Tuci, Datai Reti. Bukai bukai Tegalnya bisa, bukai Tegal Jayau. Aku dibuat buat Jayau tuan.
3: Bisa Jayau dan
2: ya bisa. Apa first verse baris baris terubah ya segi.
3: Jadi nama kebuah Nuan tu tadi milih ya. Veronica tu.
1: Memang
3: nak milih apa? Nak milih
2: buat rock. Okay, aku milih.
3: Okay.
2: Ya keminta lagu tu. Cikgu Gibson. Ya bos Kempi. Ya nanya aku bisi lagu. Ya aku dah baru ngadu bertanding kroke anjuran Kempi lah. Ya jadi ya dah mayuh artis baru. Aku guna ke lagunya nanti nak bisi ke. Lagu Simpat dan Tempoh tu untuk laki sebenarnya. Lirik asalnya ukai nada nyebut kumang ngelulung ya. Dia nyebut panggau urang panggau gelung. Ya, urang panggau gelung. Kumang enggau lulung. Setimbal megang tiga nah. Jadi kumandah ge Cikgu Gibson. Lagu tu untuk orang laki aku. Pahit kunya induk ka. Ya nunggu wae ndak sesuai tu aku. Amrit ku dulu deh 2-3 minit. Kalau aku baris ya, kini kamu ubah tu jadi lelaki, jadi induk. Ubah ku orang pegawai gelung ya, tukar ku mangga lulung. Lalu otomatik lah cerita lalu jadi induk.
3: Bersusun
2: lah. Ya, mudah bila ya kak induk. Siapa penyanyi? Sebut dan lalai aku nemu. Siapa berika tu. Bila aku dah tinggal ya ngemai, ngam ngau ya. Ngam ngau nyawa ya lah. Nyak mau jadi ya ngemai lagunya. Kira ke jodoh ngau ya kan ya. Maka dia tahu. Awat tadi dipilih aku. Jadi tu kayak kemilih ya. Barang ke sila company milih lah. Aku nak kalah tinggal.
1: Lama nanti tak boleh. Lagu ke dipinta atau kepinta atau ditemu sila tak boleh. Dipinta lagi sila company
2: pun. Company pun.
1: Berarti tak boleh. Kayak nuan nyual lagi sila.
2: Okay. Sila ya sila minta. Aku
3: kira kira apa?
2: Sila apa? Sila gua tu bisik. Aku. Ya ada bisik tuan semua. Beri aku demo. Ngam ke ya. Ambil lah.
1: Ambil lah. Jadi lagu terabai tu tadi. Cuman bisik dua lagu nuan tu tadi. Lagu terabai lagu simpan dan tabung tadi. Dua nanti ngau semifinal nanti. Lagu terabai tu masuk final. SCSD tu kemarin. Jadi kan berkenil lagu tu udah di hasil ke?
2: No. Lagu terabai tu customize bunyi ke sida, customize. Terabai menua sebenarnya. Laban sida tadi minat ke lagu sama Niki, selalu nginjau lagunya. Tang lagunya tadi udah dempu kenyalang. Dempu kenyalang, tapi kayak gempu lah. Kira ke lagu tema orang ini.
1: Kira ke jadi branding
2: sida. Jadi sida ya mikir, mana kita ngadu lagu ke dempu untuk satu orang kita lah kena opening nama-nama ke makai apa ke. Jadi dia minta lagu terabai menua. Jadi bila aku mikir, boleh aku ngadu konsep penghidup lah, mbak sudah konsep penghidup. Aduh, aku ngelengkah engkah ya terabai menua. Ngambil ke lagunya, semua boleh lagu.
1: Komersial.
2: Engkah terabai je, lepas terabai itu erti ya, besai bagi kita ibang. Pelindung, perisai. Orang kendur kita berpanggai. Tahu disebut kita terabai lah, nyak ngelengkah lagunya mesti. Siapa nur orang betakti yang nur orang panggai itu bawa nanti kayak kita siapa keterabai jadi yang tak berupaya nar untuk siku aja kenal lagunya semua boleh kenal lagunya nare khas untuknya tang maya aku ngadu lagunya nang dipinta ngadu lagu bukannya yang main dia yang mesti aduh kau gak okey lah ni apa penyanyi lagu terabai
1: jadi nama kini mau milih konsep lagu
2: aku minat ke lagu ke mesti lain, nyelai.
1: Special
2: ya, katanya. Special. Satu, pasal kita ke berhidup tu, jarang orang ngelagu ke bisik ke. Tak jarang, abak dunia komersial itu. Nyu belambak lagu cinta. Termasuk aku empu, aku ayuh lagu. Putus perindu, putus lipar, macam. Putus asa, putus hati. Macam. Jadi, aku ngadu ke kadang-kadang lejuk aku. Lapan angle, kini kan, sukut kita medak. Siti cerita putus cinta tu, dia kat sama magang. Lekal buku dia magang. Lama tak aku kena sikut tu ke kena lekalnya.
3: Kerti aku saya aku kena nuat
2: saya. Lagi sama ya. Depeng dia lagi sama tanya. Dia kan giga lekal je aku ke uni. Nama salah tu Muji. Selain dari suka-suka dengan lagu, lagu kemerik motivasi.
1: Message.
2: Nampak kan kita itu bergempung. Okay, semestinya kita sama iban. Kita sama kaban lah, bergempung, bertolong, bersukung. Lagunya, bisi message. Nyampai ke, bisi meri penyedar kan kita lah, termasuk aku mampu lah. Anak kita sasangka lah aku. Nunu mengajar orang rimpu tak kena. Ini sembilan lagu. Nama salah ya bisi. Pesan lah. Ya bisi pesan. Walaupun orang kemesannya tidak sekena pada kita. Kita tidak semesti.
1: Ini pesan ya dari bom
2: ini. Ya, tidak semesti kita menyana. Tapi ya anggap boleh pesan semua. Kena ingat ke aku, ingat ke orang bukai. Maka. Hanya. Oke. Walaupun mungkin lebat. Sekedar orang lagu yang berdau boleh terima orang. Bunyi lagu negaraku yang sedap ya. Antara ke keterubah kita ngepun kenyaknya di biasa kita ninga lagu ke bisik unsur-unsur tercantik. Ya. Jadi meh lagu terbaik.
3: Yang kelimpah tu tadi Frankie ni. Kelimpah ada dua ikut penyanyi tadi. Siapa lagi penyanyi bukai ke
2: Agib bisik. Agib bisik penyanyi bukai. Antara aku minat lah. Laban aku sikit selalu ngadu lagu ke minat aku ngadu lagu nyelai.
1: Okay. Nah, ya. Nyelai berkeni nyelai.
2: Betai ke okay mana nyelai bisi iban kena jenis lagu kerja genre lagu kerja. Maka jazz iban jalan. Iban tu temuri kita tujuh ya. Laban nyak banyak di peninggal. Jadi aku ke mai kita iban tu ninga lagu bisi lagu bukai udah kita iban lagu koko tapi nada yang berani mansut ke lagu kenya laban satu market lah nasi market jadi bila aku berkaban ngau Gabriel Virus Lewis lama aku dah berkaban ngau aku nak nyangka ya sanggup nerima lagu bisi konsep jazz mimit nak berat lah mimit konsep jazz. So aku ngadu ke lagu 10 jari.
3: 10 jari ya. Tahun berapa lagu yang sebab?
2: 10 jari 2 tahun lepas. Nah silap. 2 tahun lepas.
3: Anuan pun lagunya dah. 10 jari.
2: Okay. Ya dalam visi mimik-mimik jazz. Bila tu ngadu ya nyelai. View ya memang lupa. Nanti tu minat tanya kepuasan tu kayak pansut review. Pansut dari nama tekad di luar ketua. Nama hati berkini mood kenyak tu. Maka Gabriel minatnya. Ia nak kisah hal view. Ya. Ia rindu ke lagu jenis kenyak. Hari keringa lagu orang, lagu kelgu orang. Nama salah bisi lagu rimpu berkenyak. Nyak ya aku. Kak mungkin dulu kenyak. Aku kenyak ya. Lepas aku mungkin dulu berkenyak. Cuma aku pedis ngigak siapa orang kesanggup.
1: Nyawa
2: teknik. Ngau. Kesanggupan ngeluar ke modal dari luar modal ke mansur lagu
1: kenyak. Jadi kalau Gabriel itu tadi bukan ini suatu lagu boleh berkenalan
2: Gabriel
1: kalau boleh berjual
3: bukan lagu
2: ya aku ngelala Gabriel tu suba lamanya masa aku berlagu di Kuching mesti tengok hari office kami kan banyak berlagu di Kuching
3: sikit berlagu ke dia mainnya sebabnya
2: aku berlagu office sejak level ku
3: kayak oke lagu
2: masanya
3: tapi dah lagu lagu ke diri empu lah.
2: Bedau. Nang lagu orang ni ada ke tema ke mayanya. Nanti orang tema rock and roll. Lagu rock and roll lah baik tu. Lagu orang megangnya. Tema lagu dangdut. Lah sengangau kaku lepas saya punya dangdut.
1: Bisa kalau Muji kini ngagak lagu ya.
2: Ngagak
3: lagu dangdut.
1: Kompos lagunya.
3: Lagu dangdut.
2: Uli yang ngadunya. Tang aku nak manahnya aku lagu dangdut. Nadai.
1: Bedau tu Muji.
2: Udah Muji. Nanti orang bukan main mana.
3: Nanti dia nak main lagu dangdut. Engkau di main lah. Engkau bisik kat spreman ke ngadu lagu dangdut. Orang lagu kaya.
1: Kaya dia.
2: Lagu boleh ya. Lepas lagu tu.
3: Ke lagu BBC mau kini.
2: Semua. Sitik lagu lah. Abak aku lah. Semua melodi lagu tu. Ia boleh tukar tu kaki genre apa-apa aja. Nanti lagunya mana. Tukar di konsep tu kak nyadi lain ke penyanyi ya, tukar di konsep tu kak nyadi lain ke penyanyi ya, lepas siku penyanyi tu yang boleh kemai semua genre ya, tidak sesuai dengan nyawa ya. tang lagu tu tadi boleh dimain di ngau macam-macam jenis muzik. Nama muzik kena dimain, nama penyanyi lagunya. Penyanyi tukar tu agak. Tik suara ku
1: ngajari. Contoh tadi, ya penyanyi tadi, lagu balada. Kalau main lagu balada, lagu pop rock. Tang ke mukarnya, lagu jazz. Pengkatnya
2: di. Kaknya di, kaknya di. Muzik aja tukar tu. Melodi lagi sama. Cara tu ngemain yang lain. Ia akan berubah jadi lagu bekai. Tang melodi tetap sama, ngolak kaya sama. Nya ke mana? Aku yang dangdut, lagu lama aku tak boleh didangdutkan. Tapi aku dah lagu berlagu. Nanti power aku buat berlagu je, nanti jahit lagu je.
1: Jahit lagu, ini lain bunyi.
2: Bukan lagu aku, main yang jahit.
1: Jadi kereta hari lagu igat, lagu iban gagak. Bisik gagak lagu bangsa lain, ini bangsa bukai?
2: Bisik.
1: Bisik
2: lah. Hanya eksperimen aku dengan Will Masterpiece. Ngadu lagu Siti, lagunya simple, lagu santai, dikumbai. Udah rilis lagunya, apa YouTube? Tenang saja.
1: Tenang.
2: Lagu tenang saja.
3: Ini lagu sesabah lah.
2: Tak ya, ya lagunya rilek. Lagunya kena kita betundi, lalu kena kita menyamai kunta. Dari segi leka lagu ya.
1: Konsep normal.
2: Konsep ya bakal dimain akustik. Bakal
1: lepak maya lepak lah.
2: Maya
3: betungal,
2: maya betungal. Amat simple lagunya. Tak lagunya kena betul deh. Ya udah di versi ibankan. Mana berapa sehari lah.
3: Ya, kena lagu ya.
2: Nya kena kami eksperimen. Bila aku ke ngadu lagunya untuk tepisan, aku nanya bala kita RTM lah. Baru ku perasan, baru mu. Okey lah, jangan penemu baru ke oleh Korea RM. Lagu Melayu, abak KL dia.
3: KL, sikit-sikit.
2: Okey, kerja ya. Pada aku, di Sarawak tu untuk lagu etnik, lokal etnik. Oh, baru ku. Jangan lagunya berada pasal TM. Lebang Mayu, Mayu Giltaika.
1: Mayu Presiden.
2: Presiden, kaya. Lalu, berdau banyak tadi. Tang lagunya oleh pada kita abak YouTube. Penyanyi Yawa Rock. Lagunya kumbai tenang saja. Tenang saja.
1: Santai kawan.
2: Santai. Rilek aja.
1: Rilek. Ini pasti kan rilek ya.
2: Tahu.
1: Ya, lebih nak nemu lagu terbaik tadi nih. Terbaik itu udah masuk angin regat final SCSC tadi. Jadi, nama tay tak ke rundian ke terbaik habis ini masa apa rundian kan? Dia tahu.
2: Ikan rundian ke terbaik. Bekeni aku ke meri cadangan. Yang kayak uat. Kena perform mula-mula lah. Dan ya, bisik ke orang nyanggup nolong yang perform, jadi
1: backup,
2: jadi prop, ya di stage lah. Ya ilah lah kita nemu lah, nampaknya kira ke surprise hari warna. Jadi aku berasa termegah hati, leban mayuh orang nyukung lagunya, lalu sanggup nolong ya, Pak Final. Nyaja rundian gitu, aku nandai expectation tinggi, nandai agak tinggi. Lagu sudah final pun sudah mana? Lepas
1: sigi si, nong agak lagu terapai, gaul lagu simpan nak tempo tapi sigi ngarap ya, tamu final teka sigi kan agak leka lagu.
2: Nandai. Nandai, lepas lagu tu sebenarnya, nanti kita yang ngadu. Sebab nandai orang bertanding pun,
1: sigi
2: agak lagu. Jadi bila ya misi bertanding, ya dicalonkan. Setuju aku yang kau bertanding. Laban kak medak nangkak ni kita impu level tu tadi.
1: Diterima
2: malam minggu. Dengannya dinilai juri. Tahu kenuannya mencapai standard level silat juri ke pro ke isopia ke. Kak tu nilainya, nyak dinilai secara percuma nya. Hari itu aku masuk kelas penjurian, masuk kelas kandung lagu. Abangnya nyak tu kira ke udah
1: kira bonus
2: lah. Jadi bila ya udah nyu semi final tuh udah ngarap metuanya ke final lah lah udah enggak lah segit tuh sampai ya ke final lah ya kena oleh finalnya anggap kau yoke rezeki aja. Nanti ya menang Allah nara yang ngasuh kutu satenya. Nanti ya menang gagal metua nanti Allah pun aku udah gagal ya ke final ke semi final pun udah gagal
3: udah cukup mana
1: lupa aku mayuh lagu iban
2: ya antara pemayuh lagu iban. Lepas semua ke engkau carta tu, nanti kita ingat ke syarat ya. Ya udah kalau champion mingguan berturut-turut berapa kali ya, baru ya layak engkau tanding. Kak champion mingguannya pentua pedis.
3: Ya betul.
2: Ya lepas maka tu orang min. Maka aku sebab lalu aku mungkin orang nyokong kempi kuat. Kau tahu kah hari promo sama nah lah kuat. Bisi main peminat, nanti ngarap ke peminat aku si nanai lagu tu. Kira kenangkaknya, harapkan silam biro si nyak lagunya uliah. berapa kali juara Mbak Minuan, kengarang aku lagu dan lain-lain.
3: Bisa gi lagu dek kebaru deh tu. Siapa ngemak ya? Ke lagu Tebegah.
2: Ah, Tebegau.
3: Jugau kah?
2: Jugau.
3: Jugaunya bertak nama lagu Jugau ya?
2: Jugau tu pop ya. Ya, ya pop santai ya. Ya, kayak rock. Ya, pop belanda. Mimin. Penyanyi juga tu, nanti kita akan mau yau kaiban, nanti kita dengar slang bisi lari mimit, namanya, ya ya si kaya bahasa iban, ya ya bisa ya, tapi aku kak ngasuh yang main lagunya dan engkau sesuai ya, mbak ya, ya pangai bapak pendengar, tambah pendengar kau mula, apa kau kaya lagu, siapa jadi mau lagu berimbang tu? Boleh lagu.
3: Okey beli mah jalah.
2: Beri aku lagunya okey beli. Tak tenang ke timbunan lagunya. Mayu lagunya. Mena lirik leka lagu. Kekena imajinasi aku nya. Highland ku. Nare sesuai langsung aku.
1: Tapi ada expectation mungkin.
3: Jugaunya tadi nama ada segi cerita.
2: Jugaunya nanti macam ada segi cerita ya. Jugau tu orangnya kelalu jugau ke Guntik Induk sampai Induknya nyunggau orang bukan. Nanti di banding aku, nanti lulusnya ada anak aku dah berapa. Nanti Guntik orang lagi.
1: Namanya cerita kisah hidup Tuhan.
2: Bukan, bukan. Ini aku. Ini aku tanya, imajinasi aku. Ada bisik kapan aku bujang pada aku. Anggap aku ya duduk di bangku tasik emas yang ngurat rindu. Tanda berani ngurat ke mata kejauh rindunya. Minggu segi ipak baru rindunya. Nanti
3: ya keluar ya.
2: Bulan segi ipak baru. Baru ilmu. Eh rugi aku juga onda nanya hanya sampai new tahun sigi cerita tu new tahun cerita tu nanti dia macam leka lagu ya sari tu ya nanti dia minggu tu dia bulan tu tahun tu kerja leka lagu
1: nanti tahun
2: new tahun ya new enggak udah bukain dok udah tay baru artinya lepas dia dari uliah lah nyak juga tak oke aku bercerita
1: aku kan ingat
3: jemaah ya ke lagu Siti ya lagu Tebegah ya
2: lagu Tebegah
3: nang segi bulan berapa ya rilis rilisnya nah
2: bulan dua bulan lepas kini aku nak ganti kan Tebegah tu nang tujuh kali bini kena kurang aku kan dulu tu lelaki lah. Aku nyamain buat tujuh bini. Tak induk tak salah lah kemain lagunya tujuh lelaki. Tak nyak hari persan lelaki lah aku nuju ngakai siapa aku dah bisik bini. Baban Tebegah tu. Arti nuan gagal, bangga, boleh jadi ngau pasangan hidup tua lah. Nanti tua lelaki, bini tua lah. Pasangan hidup tua laban empat pemayuh.
1: Penguji.
2: Teri kelihat empat muih orang ngurat ya tua menang.
1: Itu kan
2: tua boleh. Tua boleh jadi laki. Artinya Tebegah tu maya nikik pelamin. Enggak maya itu orang. Bisik-bisik babak dalam ceritanya. Ya mana aku Tebegah dah duduk berimbai ngau ya. Aba pelamin mana? Artinya nuan udah jadi ya. Betapa bangga ali. Okey bangga,
1: bangga. Bangga.
2: Betapa bangga. Tebegah lah. Kita tanya kau Iban. Di uliah ngempu orang ke kereka di kejadian kau di semua hidup. Dia uliah ngempu Tebegah hati hati tua tu lagi. Anyak lagunya sambil ya, appreciate ngagai bini atau lagi kita lah. Ngarap kau uliah.
1: Lepas tadi udah juga,
2: kan? Udah juga. Itu udah boleh ya. Tadi dia juga. Amat berbahan juga, lagunya kontras.
1: Lu boleh lihat ya. Jadi, maka berundian lah ya. Jadi nama kini, strength atau pengering lagu atau misi Iban kemayar itu. Arti maksud kita tadi, ini begini gini, siku komposer, ngetan ke identiti, di misi Iban, lalu rikah ke penekak peningak kemayar itu.
2: Ya soalan di mana lah sebenarnya lalu tricky kalau betul soalan tapi aku jawab dari sukar kompo lah jadi komposer nanti maka aku lah ya ada syarat komposer atau dikandung lama asal ya seboleh-bolehnya kini kau jago Iban nyebut
3: sendak-sendaknya
2: nakak boleh ya
3: nakak
2: boleh ya kita mesti nguji lah ngadu ngenak leka je kok kita ibanti asal culin lah jadi culin tulin asli itu ci nibah nginjau jakuk bukai seagi bisi leka jakuknya abak kita iban nya bako aku segi kia lah kumpul prinsip aku rundian aku Semina bisik ke lagu kadang-kadang tu tundi utai ke bahasa baru itu kena boleh ditukar tu jadi nak nyemet tak bunyi bila tukar tu kena jakut iban ke dalam lepas tu lagu betundi nya kak boleh pedis lah lepas tu mayuh tu kak minta keluar sampai
1: engkau mesti contoh lagu kak digagak nuan nak boleh sekali
2: bisik mayuh bakal lagu tenang saja hanya salah satu contoh kini kita iban kak nyebut tenang saja
1: kan nyebut relaxnya
2: dalam betundi relax dia kalau putih lah nanti ya tahu di nyau relax ajaknya mah paling keman abak lekanya lepas lagunya bisik komedi nanti ya digagak tua
3: komedi
2: dalam lekat ikut ke dalam punchline komedi ya lenyau nak letak ya nurun mimin jadi nak je tak bunyi ya kena tua betul leh nyak gini pikir aku nama kebuah lagu nyak berdau dikalih kan agai lekat cukup iban lagu ni melodi lagi sama penyanyi lagi sama
1: kak
2: ngalih ke
1: belelak
2: sigi lekanya lepas ngasuh yang lawanya tapi tenang saja tu jakung Melayu. Tajuk ya mesti ngalih tenang saja tu ngagai
3: Iban.
2: Baru dia aku rilek aja ya mai kenya aku tentu kak jadi ya. Nanti orang kak terit apa bahasa Iban. Aku bisi aman hati aku kan nerit ke bahasa Iban lah. Bisi lagu tundi ke tidak perlu terit bekerja lah. Apa aku ke perlu kita terit tu. Nanti kita ngadu lagu tu serius. Lagu tu lagu sino. Lagu tu nusui cerita lagu tu. Nanti boleh. Nak boleh tu nak jaku Iban ke betul. Laban
1: kita
2: laban setakat tu kita baru bisi kamus ke oleh dipegai kita ke rujukan tu lah rujukan referen kita
1: jadi
2: sos jadi ila lagu tu mah lekat jadi rujukan yang biar anak ganti lagu tu ditakdirkan ya evergreen famous tu new nama besar yang biar akan bercuan tidak patut salah apa lagunya ketuk
1: ni
2: lagunya kenyak punya ya ketuk kaya okay orang cacalang dulu lagu tu contohlah mana-mana nama besar. Nah patut dia salah. Tang sebenarnya tua salah. Hanya matai perlu dijaga tua sebagai orang ke penulis bakal lagu. Ana mansi aku cakap campur sekali aku ni ke pansut. Laban nak sempat berunding. Tama yang ngadu lagu tua sempat macam. Tua sempat sadi napis. Tua sempat nanya ortuai. Tua sempat mandi yang ngarnya. Nanya orbukai. Baru yang jadi ke lagu.
1: Kadang-kadang
3: bukan kadang orang
2: itu kan bukan nak aku ngai kesilap kanu aku nama berimpu jaku campur sekejap tu nak jaku tu lain jaku tu nanti aku juga kena bahasa dalam begini ni mungkin kensel nak ngam ya bukan
1: kita itu
2: dah
1: bukan iban beli ban tadi
2: yang
1: mulai
2: gaya
1: iban betuang iban
2: kapit tadi sibuk lagi nak semakal nak merti nak semakal mayor tenas makal tak kadang munyi kakul berkaitan dengan kamus bisik ke seleka dua jaku nang salah kita berkerja ngebak sungai kita ingin nerima kita yang salah 18 tahun lama kita kenal ya. Alasan tadi
1: itu apa yang
2: dulu itu sungai lah kami lain kita lain nah sebenarnya masalah tanya tang tu dah lebak ninga orang nyebutnya Arin Min lalu kemah itu betul jadi orang kelayak membetul tanya minah orang tuai ke gaduh kamu sendiri lah sidak suba nanti sidak yang bisa gaduh tu lalu nerang ke dia baru tak itu boleh diterima orang kau menyeluruh lah kita semua iban
1: semua.
2: Ngaku ke tu berarti okay, kita sangka okay, kita tengah sungai contoh ya aku beri contoh tu berat tu suah aku bertalak ke berat tu kayak bangga ya bertalak berkunci penemu
1: tapi dah tahu
2: leka je aku kada
1: kada man
2: kada tu soalan nanti kita akan nemu lah kada bakal ke pasar kada rekam belanja selalu saya dibuat sekadar kadar tu adakah tapi abang jaku Melayu
1: ya, sama
2: adakah kedong tu kalau Iban nyebut kalau rekam belanja kalau rekam belanja ya, kedong rekam belanja nyerti ya kadar tu soalan adakah orang mau belanja hanya betul nyebut kadar rekam belanja ya benar ada nyual tapi orang tu nak kena bukai bukai kan tau
1: mana ya
2: cerita kena ngamanya kadar rekam belanja nanya soalannya aku
3: si soalan tu jual
2: tak sedap ya selalu sungai kami lain sungai lain
3: ala sungai
1: Pasal kita nyebut ilak atau pergilak. Tapi bukan pergilak. Sekedar pergilak. Pergilak sah, tomorrow.
2: Ilaknya lama. Ilak ya. Tapi sih setengah orang ilaknya pergilak. Lagi, nanti tu ngumbai tu kalau betul. Ngai kumbai ratu atau langkung. Menua kita aja betul. Kini kemenua kami iban. Kaya kita aja iban asal. Kami pun iban asal. Waktu itu lah kak jadi... nadai penyelesaian abah leka je ku iban ni kesimpulnya
1: nadai simpul
2: ya. Laban kita ada ni simpul lah laban kita itu bedau bisi kamus dictionary ke udah rilis dia tu silap benung ngadu salah siku ke ngau ngadu ya temenggung kita mungkin sidak cikgu Jeffrey si ngau
1: bisa nanti mantah ke nadai kamus
2: bisa tapi ya bedau untuk nyalar
1: bisa edition dia tu edition ke keempat ni dong ke
2: matungan berapa sot?
1: Bisa
2: engkau aku
1: penjuga aku tanya
2: heritage
3: tebal
2: engkau aku lawan menemunya nyak aku banyak say atau giga kia engkau bisa perkataan kada dalamnya atau kena tu mutus kia nyimpul kena semertul okey kemudah kita belum kena betul ketemu aku kada aja soalan kada kita kening aku
1: kedua kening
2: aku nak nyong aku kena jaku aku kalau kita kening aku ya lain terus nanti ayat sikit ayat baduk baduk kau jaku kada kita kening aku kena ya yang putih
1: jadi nanti tadi nuan pun sikit berat ke sikit leka lagu tadi nanti nuan usuan lagu tadi mesti kan menaknya dulu ngerti
2: ya
1: sikit
2: sebenarnya aku jadi ke final aku lah ya ujung aku sikit kan nepis ya ngambil ke aku ngai salah ajar nanti udah telanjurnya salah pemahaman aku kelihatan minta ampun lah, boleh buat. Utai dah jadi, tentu boleh. Ika dunia hari aku ngai ngasuh jadi. Aku kau yang mesti betul. Ia manah, indah ndak indahnya.
1: Bajet
2: dan bajet. Lain cerita ya penting ya betul.
1: Nanti bukan nuan tadi sebagai penung kebang lagu tadi. Orang kengagak lagu, kengagak leka lagu tadi lah. Nuan kengagak leka lagu ngau expression nuan berketau. Ya, orang kekak belagu tadi expression dia berkenyang. Jadi, kena orang kekak sing kayaknya tadi. Expression orang maya tadi.
2: Boleh.
1: Emotionnya.
2: Boleh. Lepas nanti orang tu ngomong lagu ke orang. Dia tu zaman teknologi jamai gitu. Tua madah kaya cerita lagu tu tentang nama. Tentang nama. Yang bagai kadang nanti bahasa tu dalam. Penyanyi kekak belagu pun tak paham ceritanya. Hanya
1: tidak lah tayar mesej
2: tidak tayar nanti kita amat ngadu bahasanya keluar dalam setakat kita itu tidak tayar lah keluar dalam kena contoh aja tu nanti saya penyanyi kemain lagunya ya tentu menghayati artinya mungkin tidak paham cerita lagunya terutama leka-leka ke keluar dalamnya tidak tayar pun hati ya tadi jadi tua ke ngadu lagu tu
1: ngarap amat
2: lah ngarap tua nerang dia lagu tu tentang tu, tentang tu. Masalah ya aku, nak lihat belama enggak sedak ya, maya sedak kemasuk bokal. Laban sedak nanti tu ngadu lagu untuk orang bab menunggu kai sedak. Tu ndak sempat engau sedak ya, nyaga emosi. Nyaga tu laban bila kadang tu udah kat tembau, sedak mereka aku ngam ku selalu ya. Bisik pun tu nak ngam, nuan kan langsung ubah baru ya kan nge-mic cost. Nuan kau nyuwa studio baru masuk vokal. Nuan kau ngaji itu ni tu. Jadi bisi mutai nak puati, bisi tanda puati kadang terpaksa delak kerja leban serka dua tanda puatinya. Nyong asuh sih berpun hari yang baru. Tuh jaga kos kat kasih mana. Nanti aku tu bisi studio yang punya main. Dia ada lagu dia aku ngano. Ni kekak aku memang nak bunyinya. Sagi benda bunyinya benda jadi bila. Bila tu ngau tetu walaupun tu nak tahu. Mai tu madah tu ngam lah. Bila dah jadi lain ya. Tak sekurang kurang ya tu boleh mereka guide. Anda bakal ke beri dengan kusung. Oleh tu madah ketuk lagu tu kena. Sekurang kurang ya.
1: Cerita
2: ya. Bukannya.
1: Ya
2: gagal lagu ke sebenar. Ya kan. Nanti ngam mama. Nak mau lagu orang ya. Jangan.
1: Orang
2: lagu tu. Orang kerasa. Nak mau.

Infotămoare. Skaleto kami Maiktan Muay ngagai pilih menol bantu Siti Ari bagi benua yang ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua Pasar Lubang Tutup berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia kalai adap ke Malaysia kita ini tadi Pasar Lubang Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Padau pegai Kabupaten Putus Sibau Pasar Lubang Tutup nikah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubang tu Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi ulih dipedak bak lubuk antu enak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu bisik megak siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu semua buam ya kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi enak meletup laban kenuk kesidak menuanya tadi, endang ya ditulung antu dengan lubuknya.

berki. Wong mirah lubang tutup besi 12 ringkat peninggi ia. Ngau ai ia keciru serta celap manah luar mandi ngelentang ke ati. Keno pesidak kenguan menua tau ai wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia yang nyari sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amin mana, ngage tidak ia kerindu ngage pengawal main extreme rock climbing. Batiap itu ringkat bahwa uang itu bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bahwa tujuang ringkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Okey, terima kasih Ninga. Lepas lagi terus segulai sejalai Ninga ke segmen Rentak Ngelari YFM kena sar itu. Okey, 29/8/2026. Jadi ke lemah itu bergulang jawa aku Raja Spooking untuk ke RB. Okey, jadi bajam ke terubah tadi kita udah ninga ke program 34 Seranyawan Ban Badan. Okey, program di keluarga pula program kami hari wife Limbang. Okey, jadi bajam kedua tu Noraku Merina kita ngau lagu-lagu pemega berkongsi ke info berita. Lalu pukul 5 lemai lagi kita dengar ke berita ke ditabur terus hari paran berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bajam ke penudi bakal selama ninti lemai hari 5 kita bisi program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey, Noraku Merina kita ngau lagu-lagu berentak dangdut dalam penglama sejam berengkari pukul 5 lemai yang tunggu lagi pukul 6 lemai itu lagi. Ya, jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, pemegah di Surian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandur Nur Kebukai. Okey, bakal di Seriaman, di Bintulu, di Sibu, okey, di Kapit. Selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM. Okey. Ya, jadi terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Azamil, lagu Ingat ke Cerita Lama. Udahnya bisi lagu Ari Alexander Peter, anggau lagu Enda Ulias Saud Ku Tanya. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngalih Hari YFM. Sekulai sejalai.

Okey, nak rasa jam kita ke dia tu berdengar pukul 4.32 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak rentak ngelari WFM. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio WFM ke Smart Door Tadiau. Okey, kita mengkawali dengan ke kami kena cara online. Okey, kena aplikasi RTM Click, website RTM Click. Okey, kena channel Astro 871, channel My TV, pemega portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami. WFM 24 jam merindang kita semua. Jadi, kita kebedau download aplikasi RTM Click, kita tahu lawa Google Play atau ke App Store, boleh download aplikasi RTM Click di kena kita dengar ke kami cara online. Okey. Ya, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gaya hari kita, hari upis tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kena sehari itu 29/8/2026. Berhingga pukul 4 lemai itu tadi, dalam keadaan 12 jam. Okey, jadi muat ke lemai itu hujan gau ribut kudik di Pelawak Kenyadi, Bahas Kedendur, Bakal Bintulu. Okey, di Kapit, pemegang kita di Kuching, Miri gau Limbang. Jadi muat ke malam hujan di Pelawak Kenyadi, Bahas Kedendur, Bakal Kapit, Miri gau Limbang, ya. Jadi ini apa tadi info gari kita ke sehari itu. Kebisi di email terkalian Jung pemesai rupis tinggi mata kegari Siti Norfaizan binti Muhammad Fazil. Okey, yang jadinya info gari kita ke lama itu jadi terima kasih punya laban terus segulas jalai terus dengar ke kami WFM dalam segmen kita itu ke awak rentang lari haram kita berperindang lagu ke sekali itu kita bisa lagu hari Raban The Crew ngau Phyllis lagu Sempekat Pengrindu. Pembagian aku merindah kita ngau lagu Ari Richard Lee ngau lagu kenduri nama Terpada Mimpi. Okey, terus tinggal ke kami rentak lari WFM segulai sejalai.

Kes kali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu, ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai, serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai, ulih dipedak, serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu, ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit, ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai, Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bansa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan, nengah Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu, belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing Sungai Rejang, suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngagai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato, ketegal arus air tidak terlalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekalitu, tungak keilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit, seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap, serta ndak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung. Ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebai terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army, yau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti ari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai kebediri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawa selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah nulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku ulih, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchan, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

Okey, terima kasih mendengar laporan lagi terus Sekolah Sejalan ini dengan kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM, okey? Berengkari pukul 3 ngalih hari tadi, nyentuh ngalih pukul 6 lemai itu lagi. Jadi, buat jam ke penuh itu, pukul 5, nyentuh ngalih pukul 6 lemai, doraku merindang kita ngau lagu-lagu berentak dangdut, okey? Jadi, kita terindu dengan lagu-lagu berentak dangdut, tentu kita terus segala sejalan dengan kami dalam segmen kita nyentuh lagi pukul 6 lemah itu lagi. Okey, terus dengar ke kami di Kuching, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur-Dur Kebukai, terus dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita dia. Okey, terus segala sejalan dengan kami, YFM segala sejalan.

Maya ari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Iya, nyampe tadi lagu dangdut kita ke lemah itu lagu Kedi Bayi Rovina Salang tadi. Lagu Put Sadin Puang. Sebelumnya tadi aku udah memberi kita ngau lagu Arihani J. Oke, lagu Kapa Akunya. Udahnya bisa juga lagu Eva Bulan Cinta. Oke, ya. Jadi jam kita ke dia itu pukul 5.29 minit lemai. Sekali lagi meri selamat lemai. Terus ninggal ke kami dalam program Rentak Dangdut Popo Bansa kita ke lemah itu. Oke, nyentuh lagi pukul 6 lemah itu lagi. Oke, terus merindah kita semua ngau lagu dangdut ke sekali itu. Kita bisa lagu Air Titik ke Batu. Oke, lagu Kedai Bayi Faris Adenan. Begulai ngau Masih Dayu. Oke, udahnya bisa mega lagu ke diberi nama Anang Lese-Lese, lagu Ari Mary Kamela. Udahnya bisa mega lagu Ari Saung Ven, udah enggak lagi. Oke, enggak Siti lagi lagu Ari Baby Shima, lagu diberi nama Makan Hati. Oke, terus tinggal kami dalam program Rentak Dangdut Popo Bansa YFM Kelemah itu.

statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang bab hujung segmen kita ke lemah itu. Okey, rentak ngalahari YFM berengkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuh ngalih pukul 6 lemah itu lagi. Okey, jadi lagu ke penudih kita ke lemah itu. Okey, lagu dangdut, lagu Aida Jebat. Okey, lagu Pencuri Hati versi dangdut. Ngau lagu Ari Aldrin Awin. Ngau lagu Baduk Beduan Agi. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke bak segmen ke buka. Jadi selamat lemai semua. Bertemu baru ba awak ke buka. Okey, bye-bye semua.

0: Radio DC Maguro.
1: Aku dilengkan kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.
1: Kasih

Jagupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Pehidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam hidup kita. Bayar kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut, cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggal?

Hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke mua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisik pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titih ke jalan itu baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisik utai di mana lagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, laban yang tak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita di atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak di manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bodunya tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meh ya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenok ya menggak, kenok mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua. Sada lemai.

Kedai baik Marilyn Billy lagu kedua bernama Bakar Tunggu Angus kenangan pun ke sada lemai kita. Terima kasih ngagai Arbi tau ke Rajesh Bukit yang udah mulai ngagai kita bakanan dua bakanan tiga jam tu tadi kelebih lagi ba segmen rentak ngali hari. Datai ba segmen sada lemai kita gulai ngaku Min Meliza Rayonari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya bakal selama megak peninga dinadai penanggu lagi kita dekat ninga ke Hello Y Kapit. Ya mega aku dekat natai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba email tak ke dianjung bala peninga kita ingin nak WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi endur kami natai ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching nyadi ngalih ngagai jam ke 3 kita ba segmen sada lemai kita bisik temuai ke malam tu ba program 6 biak amin. Ya, siapa nak temuai tau kari sekolah ni ya temuai ke bisik data yang ke konti YFM bakal ke malam tu. Ngarap ke kita terus bergulai sejalai ngau kami nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Lebih lagi about live program 6 biak amin. Jadi aku terus mendang kita dulu ngau lagu-lagu kudah ditusun dipilih mendang kita lebih lagi muak ke lemai hari. Nyerumba hari kesilau baka tu ne taja udah lemai tang sebun asap kita seluruhan bisi ba luar dia ne lebih lagi jam ke dia tu hari ke diperhati hari ke dipeda aku nyau ke selampur negeri Kuching tu hari diperhati ne balat amat sebun asap jam ke dia tu. Harap ke kita berkena ke sengkabung hidung gau mulut meh kena nyeliah kia kebenaran nyeliah kia tau ke kena kita itu tadi nyaga dirimpu hari kita tersinta ke sebun asam. Lagu ke dipilih kena merindang kita basa dalam mic sekali itu lagu ke dibai Veronica Natasha Simpak Enak Bertampung.

0: Sada lemah.
1: WFM.
2: Ya, pendengar mayu, mari selamat kali hari, selamat bertemu baru, begulai ngawaku hari kapit ke sekali itu. Jadi ke sekali itu pendengar, kalau aku menghabisi temuai ke dekat begulai ngawaku kita, namanya berkenang ke Siti Topik ke Debaik Sidaya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Kita yang lalu ke penatai Encik Greg Dagger anak Edwin hanya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Bersama ngalah hari tuan.
3: Selamat ngalah hari ini. Yeah.
2: Okey, awak kena masau awak kita ke sekelet tuan. Kita terus beranau ke topik ke dekat baik tuan. Yang berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Betul ni tuan?
3: Ya. Betul betul.
2: Okey. Ke terubah tu tuan, tanya aku ngambil ke tuan nerang ngagai peringat mayu lah. Nama tujuh perintah berjalan ke gaji minimum menua kitai Malaysia tu tuan.
3: Okey. Menua kitai Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1 hari bulan 1 tahun 2013 wa. 7 PGM tu ianya keterubah ya. Awak ke manto ngelempung ke bala pekerja melanja ruang bilik sida. Kedua, ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai.
2: Ya ya ne. Awak nama tu kebuah sida berjalan ke tu. Jadi tu mengatuan awak ke nuan nerang ulih nuan nerang ke nama utai ke dikumai gaji minimum tu nah.
3: Okey DJ. Reti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 ianya dikumai kitai batang gaji. Retinya batang gaji tu nak nyengkaum elawan insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar pengaji ngagai pekerja.
2: Okey. Nama kini perintah gaji minimum di benar diterit ke tau ke diperjalai ke dia tu ni tuan?
3: Jadi perintah gaji minimum di benung diteriat ke atau ke di pejalai dia tu ianya dikumbai kita perintah gaji minimum 2024. Di udah di pejalai ke atau ke diteriat ke sepenuh ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2024.
2: Ya ya. Jadi ya tu kan nama gak ni tuan berapa penyampau gaji minimum ya kredit di tetap ke baru perintah gaji minimum 2024 tu tuan.
3: Okey, baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya nak tau kurang hari 1700 sebulan tau kan ti gaji hari RM65.38 sehari.
2: Oh ya, 1700 ni tuan. Okey, nama kini ni empas perkara tu bapak penghidup bersari-sari ngagai bala orang kerja tu tuan.
3: Bapak penemu aku DJ bisa tiga ubah baru ke pemadu meri empas ngagai bala pengaja pengawak baluadin ianya jam kerja dikurang ke hari 48 jam ngagai 45 jam seminggu maunya dia meri awak ngagai sida ngetu belelek serta bisa awak begulai ngau diris bilik pemisi beranek pun ditambah kage hari 60 hari ngagai 98 hari. Kelai tu uliah meri empas ngagai bala indai keberanian nyak belelek dulu hari kengerja pengawal. Pemisi penit, pateniti 7 hari bergaji bisa mega diberi ngagai sidak ke laki pengodah bini beranian. Atur tu ngambil ke meri awek ngagai sidak ngurus serta mantu bini sidak tip baru beranian.
2: Ya, manuk mayu pemanah empas ya ni tuan. Tu mega nanya tuan tuan. Nama kini perkara di dekat digagak upis kita entiknya mak bisi nerima komplain tau ke sebana hari bala pekerja kalai sidak pengaji tu entiknya mak sidak ya nak nitih katu tau ke pindaan ke udah digagak hari upis kita sebat tu tuan.
3: Jadi pegawai atau ke pemasai hari upis kami dekat datai mansiak perkara tu lalu enti nyemak ditemu dan itiah katur ke udah ditetap ke dia majikan atau ke pengaji atau dikena compound atau ke didawa serta dekat diambil tindakan undang-undang.
2: Ya, au nyak ya. Utai ke mekak patut diperhati. Bisa lagi kini jangka pesan tuan-tuan nyangkanya dekat ngingat ke ngagai pekerja atau ke orang ke ngaji bakau ngau perintah gaji minimum 2024 sebedau tua ngelekak ke ranau tua ke skala itu.
3: Okey, jako lalau aku ngagai bala ya ke bala pengerja pengawak bak luar dia. Jadi nanti kita merasai kebisi dibayar kurang upahnya. Tau datai ngagai upis tau ke telepon ngagai kami ianya 084-796-430. Siti dage kita mega tau email ngagai upis kami ianya jtkbkapit@mohsa.gov.my. Kita tahu natai ke sebenar kita dia lah. Anda ingin rau leban maklumat kita sikit di pelalai ke kami sikit narai madah yang kita tahu ngagak komplain atau ngagak aduan semua. Okey, nyajak ada aku.
2: Okey, terima kasih Tuan Greg ke udah mulai kita berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Hanya yang peningan mayu haran nau ke topik ke debat kita ke sekali itu. Terima kasih. Boleh baru angga DJ ke gawak di YFM di Kuching.
0: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, bertemu baru kita ya bah segmen asa dalam mic lebih lagi Indo Rakung natai ke pesan berat ke bisik di terima kami bah YFM jadi itu pesan ke bisik terima kami ianya pesan ngetah sulit datai Ari Prida anak majeng kalai madah ke pengawak ngetah sulit niang indaya ianya miri anak lugum miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai jadi pengawak ngetah sulit tu peningah dekat di adu ke Maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 pengawak mai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung lemai hari 6 5 bulan 9 2026 jadi pesan tu nesau kaban belayan di sungai Musah Ketibas kaum belayan banangatakan ngau lutakan Ketibas kaum belayan banangan tawai Ketibas piamega kaum belayan banangan padi kawan belayan bak kebiau ulu kebiau engau kebiau ilik jalai takan Ketibas suang kawan belayan bak rumah po anak agruma di nanga lajan ngau kawan belayan di ulu lajan suang serta kawan belayan di Seriaman ngau kawan belayan kebukai kenaleh di Selintiang nama ditu kita ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan Ketibas suang laban deka ngintu pengawak ngetas sulit niang miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai tu ianya pagi hari 6 5 bulan 9 2026 mulai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang niang miri anak lugum maya lemai hari 6 nya megak. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetah sulit niang miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai ianya maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 ketah sulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung muak ke lemai 5 hari bulan 9 nya jadi kita ke ngelala niang miri anak lugum tau ke iba atau ke bini niang majeng anak dingai tu kita tahu datai ngau pengawak ngetas sulit ya tu ianya bak rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan Ketibas suang ya, tadi pesan ke terubah jadi tu pesan kedua ianya pesan pemati datai Ari Senia anak itum tahu ke tau ke Mikul, tak ke inai Ana, tak ke inai Entuni, ari rumah Matthew Maja, rantau Panjai, Bataigan Sibu, madah ke pemidang laki ya, ianya Luna anak Kenawang, tau kapai Entuni, tau kapai Ana, kuda nadai malam 28 bulan 8, 2026 ianya ke Mare jadi ya dekat di Anjung atau dekat di kubur ke pagi 31 bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ke Diauba rantau Panjai ianya rumah Matthew rumah Surya rumah Jidi rumah Deni rumah Pringki rumah Ancum rumah Nius rumah Pita rumah Bina ngau kampung baru piamaga kabam belayan bak batu borak penasu awup tutus sebedia Ilas Rasau Pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngau ilik nanga tebalung uyak terumah lesia nanga alat, terumah rantai eskuau, kawan belayan di dangih, di kuak belengian bayan tasik mukah, rumah ungai jalai dijih, api megak kawan belayan di Bintulu, long ajoy lapuk, rumah Kristina ulu sungai Salim, jula kenawit serian, julau kenawit serian kucing serta kawan belayan kenalah disebut dito. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi ianya pesan rabat kalai madah ke Luna anak kenawang, Luna anak kenawang tau kapai entuni tau kapai ana udah nadai kemari ianya 28/8/2026. Jadi ia dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi kita ke ngelala tau ngesah penusah rabat tu. Jadi bawa pesan tu minta kita nada dipadah ke dinindur nyenggai tu neh. Jadi penerang kesilia kita tahu betelipun ngagai nomor susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 atau ke Julia anak Luna 016-861-4741 atau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke Luna anak kenawang atau kapai entuni udah nadai kemari lalu dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi penerang kesila lagi atau keberita keterang lagi kelebih lagi berkawal ngau penusah rabat tu atau bertanya ngagai Susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 tau ke Julia anak Luna 016-861-4741 tau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Yang tadi titik-titik nombor telefon ke uliah didaya kita nanti dekat nemu ngau silik agi pekawa ngau penuh sarabat ke udah disebut akunya tadi. Jadi agi nampung pesan berat ketiga. Jadi tu pesan kena terima kami hari Charles anak Asar kalai madah ke ngiga bala menyadi apai tau ke petungai ya ke diau ba lemana engkelili. Jadi kita tau bertelipun ngagai nombor Charles 013-661-5487. Jadi badito madah ke Asar tau ke tembaga anak ambo Asar tau kapai Charles udah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi dipadah ke Ditok Mega nama ini Charles ianya Jutiah. Jadi orang ke digiga bala menyadi apai tau ke petunga ke diau di lemana engkelili. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik agi tau ke ngelala orang tu kita tau betelipun ngagai nombor Charles ya ke nganjung pesan tu ba nombor ya 013-661-5487. Jadi orang ke merik pesan ianya Charles anak asal kalai ba Ditok yang madah ke Asal tau ketembaga anak ambo, asal tau kapai Charles sudah nadai kelama dia di Sabah. Jadi orang kedigiga enyak bala menyadi apai tau ke petunggal ke dia di lemana angkelili. Jadi kita tau ngiga nombor Charles atau ngiga Charles tu ba nombor teleponnya 013-661-5487. Jadi dah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, sama-sama kita nyaga pengerai laban sebun di menua kita berdapuka sagi laban kita boleh ngasai ni. Pelabak aku kita pun boleh ngasai nanti kita pansut keluar tu nanti di kucing ke aku tu ni benuang balat amat sebun asap jam ke dia tu boleh diasai boleh disium bau ya. Okey, nama ni peningah tajak baka kami ke dalam konti terpen boleh ngasai bau asapnya udah ke lalu balat oleh ngasuh seput-seput nih. Laban ti kita pansut na lama pun kita nya udah senat seput laban udah ke lalu balat entik di pedak aku jam ke adiato nih. Jadi aku agi nampuang sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan keterima kami Ari Susila Bunga Anak Guntur kalau yang ngari ke sidak ya sebil ya nesau semua kaban belayan ke ngelala apa ya atau ke apa ya ianya Edmund Guntur Anak Runtur dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 tu ilak jadi bala jawah atau ke semak dipinta datai lemai atau ke malam 30 hari bulannya. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu terima kami Ari Susila Punga Anak Guntur. Kalai ya nesau semua kabar melayan ke ngelala niang apa ya ianya niang Edmund Guntur Anak Runtur kita dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tak tahu laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi jadi bala ke jauh kita dipinta datai tumu Maya 30 hari bulannya. Jadi nyak tadi pesan ke BC diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi maca sekedar pesan berat ke bukai. Hanya di itu pesan ngeta sulit lalu nyuak ke tabalu keterima kami Ari Umban Anak Tawau tau ke Inai Bui kalai yang madah ke pengawak ngeta sulit serta nyuak ke tabalu niang laki ya inya pita Anak Ikuh tau kapai Bui inya ngetas ulit lalu nyuak ke tabalu inya 30/8/2026 hari Minggu pukul 9 malam berumah nyerapung nangga kalai ulu mukah Selangau jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan di Selangau di Jiah Selangau jampi semade di sebakuang di Jiah batang mukah ulu mukah atamin setapang sekuau sungai kuak rumah lampuah sungai mas bintulu rumah jun berian Anthony sebiliak dalat anak bau sebiliak di miri inga anak mempati sebiliak di miri ila manak masing sebilik di Limbang bala di Budu Serato tupang anak kiai sebilik di Bintangur jadi berita kesila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Umban Anak Tawau hanya bini bernumur 019-469-4299 tahu ke Albert Anak Pita 011-989-7933 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit alunyuak kenta balu niang pita anak ikuah tau ke apai bue ianya 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9 malam baru mah nyerapung nang kalai ulu muka Selangau kita ke ngelala nang dipinta datai ngau pengawak ngetah sulit alumuai ke ntu balu tu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai umban anak tawau ianya bini niang bak numur ya 019-469-4299 tau ke Albert anak Pita 0111-9897-933. Ya tadi pesan ngetas ulit alu nyuak ke Antu Balu. Jadi tu agi pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Aribika anak Arit kalai madah ke laki ya Samad anak Sujang udah nadai kemari 28/8/2026. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai kambelayan ke diau barumah Ili Kampung Sabu Tebaruang 3 barumah Tabut 2 barumah Memaloi Batu 8 Kejemut Tembuang Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk dua barumah Beletik Kedang Nangesan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik Kemelayan Ditawai Sungai Semilang Eskraulu Rirang Ibu Empat Bak Selepung Tebalau Layar Betung Kemelayan Luban Ulu Rumah Kujat Ijo Batang Ai Ngau semua kemelayan Kenulih disebut ditu. Jadi madah ke Samad Anak Sujang dekat di Sengai malam 29/8/2026 inyak malam tu hari 6 berumah Yempu inyak nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat Dianjung 30/8/2026 inyak hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor ya 013-3344882. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Samad anak Sujang ke udah nadai kemarik 28/8/2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu 29/8 ianya malam hari 6 berumah Yempu nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad anak Sujang dekat Dianjung tau ke dekat ditumbak ke 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor handphonenya 013-3344882. Pelabak aku terang nombor telefonnya disebut serta ditanduk aku. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kau boleh ditampung aku bak awak sada lemai ke sekali tu peninga. Jadi pesan ke sitik tu ianya pesan rabat megak. Jadi pesan tu datai Ari Agnes Brodai tau ke Inai Atik madah ke pemidang Binji anak Melina ke udah nadai 28/8 ianya kemari hari 5 jadi dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meliap anak Ngindang meribuang padih betung maya hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 ngagai pendam 4 meribuang padih. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabam belayan di Sungai Engkabang, Lawing, Jelau Atas, Bulu Hantu, Nanga Buai, Bakas Sibuti, 4 berumah, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabuang, Keruh, Batu Lintang Layar, Lubau Ngau Lubau Baru, Nanga Jelau, Anggiak Berserian Ulu, Dabuak Geraji Atas, Pedanum, Gensurai, Matup, Pasar Atas, Setambak Ilik Ngau Setambak Ulu, Terumah Nanga Beran, Bengang, Sediak Ruban, biar megak dituju ke kawan belayan kenalah dirintai dito kita ke ngelala Binji, anak Melina, dipinta datai ngau ngesah penusah Rabat tu atau ke pengawak Rabat tu. Jadi berita keterang lagi berkawal ngau penusah Rabat tu, kita tahu bertanya, bertelipun ngagai nomor 013-776-9410 atau ke 013-770-4659. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati atau ke pemidang Binji anak Melina kudah nadai kemari ianya hari 5/28/8 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh berumah liap anak Ngindang beribuang padih betuang ianya maya hari Minggu tu 30/8/2026. Jadi Binji anak Melina dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026 ngagai pendampat meribuang padih. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelipun bertanya ngagai nomor 013-776-9410 tahu ke 013-770-4659.
2: Sejulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

terdekat di Intu, 29 bulan 7 2026, ianya Sarito, berumah Yempu, ianya Libi anak Apin. Jadi ia dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 pukul 8 pagi ba kubur sampun Iban. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertelepon ngagai Ucuk ya, ianya Alisa ba nomor 019-469-3259 tau ke nomor iduat anak Libi tu buat nombor ya 0113-1869-755. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Libi anak Apian kau dah nadai ke mari 28 bulan 8 2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu sehari itu 29 bulan 8 kebenaran eh 2026 berumah Yempu, ianya Libi anak Apian berumah Sidak Yempu. Jadi ini yang dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026, ianya Pegila pukul 8 pagi bak pendam sampun Iban. Jadi perkara ke sila agi bekawang penusah Rabatu kita tahu betelipun ngagai Ucuk ya, inya Alisa 019-469-3259 tau ke bak nomor iduat anak Libi nombor ya 0113-1869-755. Ya tadi kengkak pesan ke uliah di tampung aku ba sada lemai. Jadi agi nampung pesan berat ke bukai ke empai dia baca. Jadi tu pesan pemati datai Ari Winchester anak Kijun tau ke Anan tau ke Apai Abil. Kalai madah ke Apai ya, Kijun anak Muli tak Apai Jo kudah nadai Ari Lima tu tadi 28 bulan 8. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayu Hari 5 Mega 28 bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung 30 bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kediau di Engkalat Ilik Penaso Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim. Sebedia tutus bawang asan, tutus sibu, awup sibu, julau, komlayan di julau pakan, beruru pakan, nanga kuta pakan, nanga nyalak pakan, bukit tinggi pakan, mandiang pakan, kelutun entabai, komlayan di awas kerian, kelutun pemega komlayan di nanga senuang kapit, serta bala komlayan di Batarajang kapit, ngau ya kenglala, Kijun anak Muli atau ke Apai Jo. Jadi ya dekat di Sengai ba Engkalat, rumah Adin anak Jawa bilik nombor 47, ianya bilik Kijun anak Muli. Jadi ya penerang kesila lagi kita tahu bertanya ngagai anak ya, ianya Winchester Kijun ya, bak nomor ya 0165252822 tau ke Desmond Kijun nomor ya tau ke apa nantai tu nomor ya 019-444-1729 tau ke Jupiter Kijun ianya Joe 019-821-8394 tau ke Inai Itun ianya N Kijun 019-879-5340. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Kijun anak Muli Takapai Jo kau dah nadai kemari lalu dekat di Sengai ba Engkalat inya rumah Adin anak Jawa ba bilik nombor 47 bilik Kijun anak Muli. Jadi ya dekat di Anjung pagi hari Minggu 30 bulan 8 2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu terus bertanya bertelepon ngagai Winchester Kijun inya Anan Takapai Abil tu ba nomor ya 0165252822 tau ke Desmond takapai nantai 019-444-1729
29. Nya tadi pesan ke bisi di pratikaku nyadi peninggal kita inti kanganjung pesan tentu ke pesan ke dianjung kita nya tadi berurun biar mega pada ke mayani ranya nadai mayani ya disenggai mayani dianjung serta disenggai badini serta dianjung ngagai pendam ni serta rintai ke bala kaban belayan tang anang mega ke lalu panjai ne panda serta terang biar mega nyamai di baca kami nanti mana lagi serta kengau nombor telefon kuliah tak kenyamai norangi ke kita nenyak pesan ke bisik dia terima kami lebih lagi sadalamai itu aku lagi merinang kita dulu peninga lagu kedibai urai dilah tanah.

kadibay may Franklin Kunci Ati. Ya, sekali lagi merisa malamai ngebala kita ke lemai tu keseluruhan segulai sejalai ngau kami jadi pukul 8 malam tu lagi Aunty Min bisi temuai gulai ngau Aunty Min bawa program Nembia Min. Ya, malam tu lagi bawa program Nembia Min kita dekat gulai ngau Nembia Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Lagi sida dekat Datai bisi 5 ikut sida dekat Mantai ke Penglandi sida ya ungkup ke minggu tu bawa program Nembia Min. Selalu kita ini ngabala Nembia Miet tu berlagu bercerita tang ungkup ke minggu tu lain mimiet neh nama nak penglandia ke bisi dekat dibantai ke Nembia Miet kita ari SK Nanga Julau SK Nanga Jambu Julau. Okay, sebenarnya mendiang ke berita lemai ke ditabu tarus hari YFM Iban di Kuching harap ke kita nyaga pengerai naik peninga laban gaya hari hampir mega sebun kita jam ke dia tu tak kasap dan ya cukup balat tunggak ke menua kita ya di Kuching jam ke dia tu nanti boleh anang kelalu lama pansut keluar tau ke bebaik korang tuai hampir mega bala nembiak miak. Okay, kita berperinang sadar lemai kita sebenarnya mendiang ke berita lagu kedibai Gilbert Gawang ngau Jessica Timah Malu Malu Tekuyong.

Samlamai peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 6/29/2026. Ketua Batu Batang Berita. Kerjasama antara Perintah Besar Ngau Sarawak udah boleh mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinyang kaum di Sarawak Ngau Sabah udah dipilih ando berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nembiak miat berumur 5 tahun berbadi nyawa di gelar ayak-ya di Sibu. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Pemanah kaul antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak udah ngujung ke isu nguliah ke penyangkai kapal Bintulu uliah diputar ke pegulai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke prosesnya berguna ke tempoh 3 tahun sebedau jalai dikena mutar ke penangguannya uliah dipersetuju ke kedua-dua perintah. Berguna ke tempoh 3 tahun sebedau jalai dikena mutar ke penangguannya uliah dipersetuju ke kedua-dua perintah. Ia madah ke 3 batang perkara tiudah dipersetujukannya yang kaum pengawak ti ngambil semua orang ke gawak ngau upis penyangkai kapal Bintulu, pengawak mulai ke sekedar aset ngau pengawak berbayar ti bisik kaul ngau aset. Ia madah ke pengawak ti mutar ke penangguh tu ngayan ke isu ti kompleks uleh diputar ke ngenak pengransiang pemerhati ngau semangat Malaysia. Perintah Sarawak megak dekat nentu ke penyangkai kapal Bintulu majak dikeman sangka nyentuk ke dikelala bak peringkat dunia. Yang maksud ke jakut tu di Bintulu demalam udah ia kenguluk pengawak endur upis penyangkai kapal Bintulu berserara ari Perintah Besar. 1,000 itik tabak tinyang kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih andu berjalai ke projek jalinan digital negara atau ke jendela renggat kedua dalam tahun tu. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching amada ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet ti entap agi di Selampur, Malaysia. Ia madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 itik tabak lalu 1,000 itik tabak dipilih dipejalai ke dalam renggat keterubah tahun tu. Upis Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC megak udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jendela tu ianya inisiatif perintah tidak dipejalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital

gagal ngearus internet di Selampur, Malaysia. Penglikun ngah pemanah kaul antara Malaysia ngau Indonesia patut meruan di tanka kena nyaga penegap ngah pemansang genturong menua adab kita. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mega minta Mensia Mayuh semampai ngetan ke penglikun ti diuliah ke dengah sempekat pemain Malaysia-Indonesia 1966 ti udah genap 60 tahun. Sempekatnya udah nembuk ke jeman konfrontasi serta ngepun ke ti lambar baru dalam kawal antara Malaysia ngau Indonesia ti ditanggam berpelasar ke pemanah kawal ngau kerjasama. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuk di Kuching demalam berserimbai ngga ulang tahun ke-60 sempekat pemain Malaysia-Indonesia 1966. Teks Jakutia dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ia madah ke kawa antara Sarawak ngga Indonesia megak udah majak tegap ke tegati sama berkunci ke antara menua sejarah, budaya, pengawak dagang ngau kawa antara rakyat. Kira 10 juta ringgit udah diagih ke kena mulai ke pemanah serta melakin baru jalai ti rusak ketegabah bak sekedar endur di Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke agih belanja khasnya diberi kena ngadu ke jalai bak desa Senadin Permai Jaya ngau Tudan. Duit 5.78 juta ringgit udah diagih kena ngadu ke tujuh jalai besai bak desa Senadin, 3.07 juta ringgit kena ngadu ke 8 jalai di Permai Jaya lalu 1.15 juta ringgit agih-diagih kena ngadu ke 5 jalai di Tudan. Ia madah ke proses tender disadang dekat dipejalai ke dalam minggu ke terubah atau minggu ke dua dalam bulan 9 lalu pengawak melakin jalai disadang dekat belabuh dipejalai ke dalam bulan 10 tu ila. Berbangunnya jalai ilmu bak desa Senadin megak sama dekat diadu ke dengan projek tiap bungkus 1.481 juta ringgit yang kaum pengawak ngadu ke jalainya setengah meter lebih tinggi dikena ngurang ke risiko penusabah ke suah nyadi. Datuk Seri Lim maksud ke Jakutuk leboya kenemuai ngabas projeknya di Miri. Kita datang menemudian ke berita lemai dari YFM. Pesta Aid Sibu Jaya meruanya di pelasar ti berguna bendar dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai ngau program Ungkup Bala Nembiak serta pengawak lumba ngau main di menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka lumba ngau main serta pengawak pengelantang ati baai oleh nyaup ngerapit ke kawal antara Mensia Mayuh kelimpah hari ti narit bala temuai datai. Program Dagang Temuai Komuniti Tindak Ngetu diatur megak oleh merik pangkak ti manah ngagai penatai pemisi orang bak kandang menuanya. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakutuk lebuh ia keberjadi Pesta Aid Sibu Jaya 2026 bapalan lumba ngomain komuniti Azman Hashim di Sibu Jaya. Programnya nerima sambut ke cukup manah serta nerima penatai lebih dari 10,000 ikut mensia. Kenawit patut diperunding dipasuk ke dalam inisiatif Desa Lestari kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir ngau cara ti berurun serta meruan. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ke kenawit ngembuan mayo potensi ti nyengkaum produk komuniti Asia Utai Tanam, barang kraf, budaya, pemakai asal ngau ekonomi orang rumah panjai. Tuk sebengkah hari dua itik peminta ke bisi dibaik ngagai upis Menteri Pemansang Tumbuk Pediau ngau wilayah kelimpah hari peminta tingasua nombor kepalan komuniti Tumbuk Pediau PKD di Kenawit. Dato' Aaron ti lalunya di Kaban Parlimen Sita Kenawit madah ke PKD oleh yang digagaknya di Palan Pematiah, Palan Pemansang Orang Dagang, Palan Aktiviti Nembiak, Palan Ngelati ke Orang Induk ngau Palan Dua Negap ke Ekonomi Orang Mayuah. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak nasihat tanah bak projek jalai menalun Sungai Poi Kenawit fasa 3 di menalun ilik Sungai Poi di Kenawit. Siku Nembiak lalaki ke Bumur
Siku nembiak lelaki ke baru berumur 5 tahun berbadi. Dipelabak ke dikelar ayak yang ngena utai tajam bak rekuang bak sebuah rumah di rantau panjang Jaya Sibu kemari. Nembiaknya ditetap ke lesi lebuah ti diperubat ke bak unit penusah ngenyit Spital Sibu. Penerang Ari Kepala Polis Pilihan Menua Sibu SCP Abang Zaina Abidin Abang Ahmad madah ke berduduk Ari Kes tu dia sikut lelaki rakyat menua tu empu ke umur 49 tahun udah ditan ke Sarinya Megak. Sekedak barang kes sama udah dirampas benda penusahnya kenyadi lalu persai kemik megak ngayan ke suspek tu positif dadah. Suspek megak ditan ke nyentuak keempat hari bulan 9 tu ilak ngambil ke dipan siak ngau silik agi. Kes tu dipan siak ngenak seksyen 302 penal kod. Mensia mayo megak udah dilalau ngau jakuk tindak ngaso sida ngerembai ke berita keselebubu ngapak serta meri awak ndo polis mansiak kesnya. Dua kandang menua di Sarawak ngerekod ketikas pengamah angin tau ke IPU ti balat endak manah ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tadi. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak poto upis rampak menua Suriaman ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 228 diditangkan keserian ke ngerekod IPU 223. Berbangunnya Serikai ngerekod ke IPU 194, Semarahan 182, Kuching 179, Mukah 170 lalu Sibu ngerekod ke 166. Bintulu Ngau Kapit sama ngerekod ke IPU 156 lalu sama laju ngerekod ke 129. Tim catur para Sarawak dekat nguluk program pematih intensif endong latih ke strategi nguliah ke Mido Mas bak pengrami para Sukma Selangor 2026. Sampai jurulatih, Muhammad Zulfakar Abu Bakar madah ke program pematih pengelamak sebulan ungkup 12 ikut atlet bak hotel Penview-nya dekat ngemeran ke strategi, timpuh serta pengeruang mental ngau fizikal. Atur kebaru megak sama bisik ditumbuh ke ungkup bala jurulatih dikenak mantuk sidaknya bersemak ya kelebih agi ungkup bala atlet ti endak medak. Tim sidak tu dekat berpekit bak kategori B1, B2, B3 ngau kategori fizikal ungkup acara standard ngau rapid. Program pematihannya diharap ke uliah nulung bala atlet tu berpekit ngau ati sabar serta uliah mantai ke penau sidak ke bendar bak pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak udah uliah mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinyeng kaum di Sarawak ngau Sabah udah dipilih nur berjalai ke projek jendela renggat ke-2. Nampiak miet berumur 5 tahun berbadi nyawa dikelar ayak-ayak di Sibu. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6, jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Agiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Okey, lagu Kedibai Syasha Julia dengan Jeffrey Teguh ngetan ke semayang mai jam kita 51 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, maka aku dah dipadah kaku dulu lagi hari tu tadi peningat kita dekat bergulai dengan temuai nembiak kita hari SK Nanga Jambu Julau. Ya, sidak sudah tamat ke konti lagi kita ya dekat live bar Facebook YFM Iban. Pukul 8 malam tu lagi bergulai dengan nembiak hari SK Nanga Jambu Julau. Okay, kita terus berperindang ke sekali itu dengan lagu ku dah dipilih aku bersada lemai kita, lagu ke Dubai, Anderson Ngalai, Menawa Lapa.

Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembiak miat kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi, bakal selama maga, ne? Buat program nembiak miat live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik. Temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu, ne? Hanya hari SK nanga jambu di Julau. Ah, ha, jauh penatai sedak nembiak miat tu, ne? Ah, si dah udah booking kat datang ingat kai program nembiak miat gulai ngan timian pe megak gulai ngebala peninga kita ba luar pe megak bala nembiak miat kita ba luar jam ke dia tu antimin ngarap ke bala nembiak miat kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga nembiak miat kita nyaga pengerai nyaga pengelikun nanti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miat ke bisik di kangau ke antimian pemegak bisik datai ke konti mua sedak ya.

0: cute man eh. Sudah itu hari SK nanga jambu julau bisi 5 ikut sidak ya. Bisi 5 ikut ne. 1 2 3 4 5. Nyak mo sidak ya ne. Kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sidak 5 ya ne. Okey, kita berkelala ngau siko ari kiba. Antimen tu kita dekat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai
0: antimen. Selamat lemai nyak munyi nyawa ne. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Malo Nangadan. Aku nambiak pemberian nama hari SK dengan jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak Ngadan hari SK nanga jambu pemberian nama ne. Okey, nama kesal kang? Sate. Aneh kesal. Rilih aja kita ini. Okey. Asyik keberandau ngomak kini baru mah. Asyik keberandau ngau menyadik kini baru mah. Aneh kesal. Aneh takut. Nyak tadi Madalina Mala. Nanti mien ngau ke Madalina boleh. Okey. Nanti nak mah ngajak mah nyamai. Nah. Okey. Jadi bertengah-tengah tu ya mien aja boleh pedak kita peningah. Ngena kamera kami nyak. Ya mien aja. Induk tene namanya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mien nak nyebut apa senama orang eh. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina? Iban Cina ne. Tang nemu jaku Iban.
2: Nemu.
0: Ari SK nanga jambu gana. Primary berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kau main antimian pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, tadi cute man, gamai. Manis-manis je muai ni. Okey, buat tengah-tengah antimian tu, ngena ngepan orang ulu. Siapa nak nama tu? Ngecek dulu ni. Siapa nama non kumang?
1: Nama aku Derenane Anak Awang. Aku nambil tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 kan ni? Doria Nani Anak Awang. Sama megak ne ari julau ne. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi ne ngena ngepan urang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urang ulu?
1: Ini ke urang ulu.
0: Ini urang ulu. Ini ngada kinai tau kapai. Spek inai, spek mami.
1: Spek inai.
0: Okey, ke bak belakangnya dulu, belakangnya. Bedak kita meet aja ai belakang. Mesti bedak kita bak kameranya ne. Semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu. Ngambil bala peninggal kita yang bedak ne. Suak ngoya nyemang mikrofonnya. Suak ngoya ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
3: Nama aku Devran Paul Keliang anak Sami. Aku pemberi 5 datang dari SK Nengah Jambu.
0: Bujangnya tadi amat ganti mien tu tadi ngomainya mang. Devran Paul Keliang. Ini salah sebut. Minta ampun eh. Devran Paul Keliang anak Sami. Okey jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne mien aja ya. Kan nama anti mien kai ba tisinya tadi. Laban dua kita itu mien atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mien. Ya pemberi 5 nyak pun ku main anti mien tadi pemberi 2 atau ketiga ne. Cuma yang sida ya kedatai baka ke alamai tu. Okey, duduk dulu jang nah. Okey, muak ke kanan anti mien tu bisa gi siko dak. Siapa nama nuan bujang?
4: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Gilvin Ngabung anak gaung. Asal kekala nama gaung tu ne. Gilbert Gaung.
4: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gawang. Okey. Okey, Gilvin ngabung anak gawang tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
4: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi neh. Buat program yang nambiak mit ari SK nanga jambu julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda neh bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak? Bidayuh neh. Ianya Cindy. Nanti mien ngangau ke Cindy. Bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju buruang. Ianya Devron Paul Keliang. Nang mana nama pun cukup mana neh Keliang. Nanti mien ngangau ke Keliang uliah neh. Ngambil tampak agi. Tampak Rita jelai nama neh. Okey. Bakal ke malam tu mega. Sida ya bisa dekat mantai ke Penglandia. Sida ya bergulai ngau kita buat program. Nambiak mien bakal di pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Mariak berbaik ke leka Mariak bisi mega ke pedak anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Mariak menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Mariak tau ke maniak ke jakuk nembiak kita tau ke jakuk kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betul suak ke leka Mariak serayanya mega antimian dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu ukai orang bukan ne bukan orang bukan ke kira ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak miat ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat ya dekat ngajat lagi ne okey kita ya beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratu sebedau sida ai mantai ke Penglandia okey tau emupuk ngaga leka Mariak kita mang nah tak mumpuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline Madeline eh mang Madeline nuan ngaga leka Mariak tu siapa ngajar nun Madelina mang Madelina siapa ngajar nun nang
1: ngajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Mhm. Okey, berumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadik kini.
1: Aku selalu medak sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medak sida ai begagak aku tanya ne.
1: Au.
0: Belajar hari sida ya. Nanti kita medak ne ya bisik ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah. Ngagak gelang jari. Selalu enti nak ngagak tu mang kejual tau ke kena derempu gini?
1: Bisik kejual, bisik kena.
0: Bisik kejual, bisik ke kena ne. Jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke leka Mariak tu.
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Tak bantai ke bantai ngagai tanya kita ni. Wala kebisi medak buat live Facebook kita ni. Nya tadi Madelina ya landia ngaga gelang kita boleh medak live buat Facebook YFM Iban ni. Nanti baka anti min tu. Nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min ni. Kita medak umur baru aja pemerintah tang ya udah nemu aman betusuak ke leka Mariak tau ke ngaga gelang. Kelimpah di gelang nama gi boleh gaga non mang.
1: Mariak
0: uliah aga ne. Mariak ke kena non pu tau ke jual kini.
1: Kena.
0: Kena drempo. Tanto sarito kira kenusuak gelang ne.
1: Au
0: tau tusuak dia mang ne. Okey kita yang nanya Cindy. Hello kumang cumia. Cindy nuan landia ngagak nama.
2: Kitchen.
0: Oh ngagak kitchen. Oh kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung man timian lemai to nah. bisik kitchen bisik nama YFM nah. Nama anti mian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung man timian nah. Bisik bonus anti mian ke kemalang to nah. Okey, kitchen kebuka ke kalak gagak anu anda mang?
2: Gitu.
0: Bisik ga nah. Ule-ule bantai ke? Ule bantai? Ule bantai ke? Kita anti mien ke madak ni. Bantai ni. Anti mien ke madak. Mayuh ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban. Penakan eh. Penakan Cina ni. Hari julau. Nua nang asal hari julau. Julau nuan mang.
2: Tau.
0: Nang asal julau. Julau buat ini?
2: Buat.
0: Apa? Badi ni?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai.
2: Oh.
0: Ah, Bukit Serai dia ne. Ah, julau ne. Ah, okey. Jadi Madalina tadi berjulau badi ni?
1: Bukit Serai.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke anti mel antu nemu ne. Anti mel nemu ya lah anti mel orang julau. Okey. Okeynya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu, anti min kat medak dulu sitik. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandi anembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landi bejako, ukai semina landi bercerita. Kita megak oleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias lirik ko kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pedak kita live. Mana haman apu tu anti mian jangan pu tu ngai anti mian beri malu YFM ne. Okey, mesti moga gelang gelang kadi gaga Madalina tu ne. Tu ngai anti mian mato pedak kita live abah Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna bura siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gantung berdiaknya. Mana haman nah neng ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mu sekali ya ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk lah kemari nama nyipak lah kemari aja ketemu dan orang sida ya umur tu udah nemu tau ke bisik pengelandi ngagak tau ke nusuk lah kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengkah kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tau kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama lagi utai ke digagak tau ke pengelandi ke bisik dibantai ke siku lagi nembi amiat ke bisik datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah kenyah.
2: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari hari ni.
2: Bario.
0: Bario. Oh kelabit bario. Mak orang kelabit. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita medak ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
2: Nusuk ketuk aja.
0: Nusuk-nusuk lekam mariak kan ne. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
2: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
2: Nadai
0: belajar, tangkap belajar kan ne. Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita dengan orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu lagi benung bermain benung manca anti nitiah ke peda kita. Nah. Anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuk aku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka maria. Kita meda, nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega bak pengawa penglandia jari ianya bertusuk ke leka maria bergagak ke gelang gagak ke mari ngau penghias ke bukai mana okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu buat program nembiak miat kita ya. Jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ninggal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria. Jadi Maya Maya nua lepa tau ke Maya nua ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang. Nama lagi pengawak di kerinduk nombor rumah rindu berapi kini tau ke rindu gereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngaruh pengawak beranyam anyam tikai bisa?
2: Bisa
0: gane. Bisa juga mendak orang agak teh beranyam ne. Beka main asal kebukai deh, main asal kebukai abaka orang dia tu maya menembiak nemu beraman. Bisa rindu main bekenya, ngau begagai begagai kenya. Bisa belajar belajar leka pantun kini. Bisa mang, bisa juga ne. Malu-malu kebenaran ya. Mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena lekamari atau ne. Okey, hanya sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngambil kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita berluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita segi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ai ulih besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ai tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambe ulihnya di pemesai ulih megai dunia kemayari neh okey nya sida tiga kita lek ke dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu meda berdiri laban yang minat semak gek ketengah ketengah gek jang nang awak sikit bakar bujang kalian kita nanti min kat nanya nuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyebaka diri menyadik sedak ya nah ok jang Maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan Maya nuan abah rumah nanti bakar cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik. Nak, nak ke?
2: Nak.
0: Nama-nama pengawak rindu ke kat nuan baru rumah dah? Nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Berapa ikut nuan diri menyadik?
2: Dua.
0: Dua ikut. Nak anak ke berapa?
2: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya. Berapa umur?
2: Nak ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya. Ke nombor dua hari ingat?
2: Nya, nak kau gitu ingat?
0: Oh, nak ingat. Nuan Mbak SK Jambu, dia berbudiang kah? Bisa budiang kita?
2: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
2: Aku meri... Empat.
0: Meri empat, dah dia berbudiang. Dia tu pemeri lima, tak enak?
2: Oh.
0: Oh, baru dua tahun, meh. Oh. Mm-mm. Nyamai ya saya dia berbudiang?
2: Nyamai.
0: Nyamai. Laban bisa... Cigu, bisik bala pengajar, mayu bala bakih ne. Siapa-siapa bakih ke selalu mak Betawi yang nuan?
2: Ya.
0: Ya. Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Oh, ya selalu Betawi. Selalu belagu mesti dua ada. Siku ngajar, siku belagu.
2: Sama-sama nak. Belagu.
0: Sama-sama belagu. Oh, tu anti minum tu mesti tu landi belagu nah. Nah, dengar kita peningan. Anti ya landi bejaku, tentu landi belagu. Anti-anti bersekolah, selalu ngari ke sekolah kini sedoi.
2: Kalau
0: kalau ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
3: Nada boleh.
0: Ya mai ke udah nada boleh. Tang pati kena.
3: Puas.
0: Puas, puas hati ne. Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat kan ne menang tak kalah. Tang hati kita puas nak. Mhm, ya SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne.
3: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia babudiang kebenai. Lapan nanti min nemu. Bukan nama lah, nanti kita dia berbudian, kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Mm-hmm. Nanti mayuh lemai-lemainya, pukul berapa kita makai deh?
3: Pukul 6
0: kita makai. Bisa belajar malam?
3: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
3: Pukul 7 lah.
0: Mhm, okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne. Ah, laban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat au duduk dulu ne. Rindu antimin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia ba asrama?
4: Dia asrama.
0: Oh, dia asrama gane. Mhm, nak dia ba rumah.
4: No.
0: Anang asal ba julau dia ne? Rumah ni?
4: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magiama kita tuan tepi ya. Oh, kati berumah panjai de. Berimai?
4: Berimai.
0: Berimai magang. Kira ke nak jauh me kira ke sebelah magang ma tu ne. Dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
4: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang? Kumahan timian hari rumah ma tadi ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
4: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
4: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km banyak ne. Kau aku banyak kau antimian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne. Kati pemeri 6 lah. Agi kadia babudiang enggak?
4: Agik dia babudiang
0: ne. Ah, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematian drempu ngambil kita nemu ngatur drempu nak pia. Okey, mai lepa nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
4: Belagu.
0: Banyaknya aja. Bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Bisa hati. Jadi DJ deh, Kak. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita, anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyung bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyadi?
4: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
4: Anak biak.
0: Ketuainya induk.
4: Laki
0: megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
4: Jadi officer.
0: Oh, official nama. Jadi official. Awalnya nyak tu julu ati ne. Kak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak hari pengerinduknya kebenarnya ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu lagu kudah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ko sida ne. Sida akan ngaso Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Gilben. Gilben belagu udah nyak merindang kita tengok lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau ke dibaik lagu hari Gwen sanggup aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya ari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi ari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai tal nanti sampai di pelakian tu nemu me kita ya nang ya ukai jalai tal agi jalai bebatu ne jadi tang sidak ya tu ransiang nurun beskulanya me kebuah sidak ya dia babudiang jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembia miat cukup manah kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi ngidup belajar cara ngidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekiah dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekening ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersumbang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar itu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita yang masa jam jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah
0: betul nama ne Gilvan okey ya dekat mic lagu Sino anti min nambah dulu ne okey
2: dia nuan
0: enggak ya ambil ke ready kak belagu datuk

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gleven? Gleven belagu lagu ke di baik yang lagu Sino. Enya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisi penglandia tu kira ke disebut kita bisi potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic siti lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uli hajak
0: ke ne. Kita ke seminar Gilvan aja nemu belagu tang siku agi bisi nemu belagu. Ya belalai ya belakangnya ne. Ya malu. Okey, tanti mien dekat nanya Gilvan dulu ke malam tu ne. Okey Gilvan, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantu kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Baku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumuh pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumuh pagi bisik, habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati abah kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamih aja meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Oh, hari reti yang tadi. Nanti kasut kamih patut dibasuk. Nanti nak kamihnya tau nak meh ne. Ni siti lagi nanti mien tu kat nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang
0: keliang nang berimai ngonuan ne. Kira kita nang begulai rimit banyak ne.
1: Rimit
0: datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi meda mayuh bala kita datai ke Kuching pada antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Kini lagi? Duitin duanya. Kau dah ada lawak kita, ne?
1: Buat YFM satu.
0: Oh, lalu terus lagi YFM. Bisa ke lagi YFM baru kini pergi lah lusa? Nanti dah berlagu Badito, Sarito. Ni nemu lah, kangau kanti min berlagu baru uliah?
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kau beranda ngau keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kau nanya tu ni. Amaya bawa sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan? Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ne? Confident boleh main bola tampa. Oh, amat salut mak nanti mien mendak dia ne. Semak lagi jang. Semak lagi berjakuk ne. Okey. Kelimpah hari bola tampa. Nama lagi? Main ke di kerindu nuan bak sekolah? Membuah
2: Membo nak?
3: Membo,
2: Mimit. Mimit? Oh, nantu rinok membo. Oh. Badminton deh. Nak enggak?
3: Nyok. Jarang laban main bola tanpa belama.
2: Oh, jarang laban main bola tanpa belama ne. Oh. Jadi nanti baka tok kebukai ge tanya anti min tu nya nya ba pengawa sukan nya tadi baka nuan ke dia ba budiang. Kala nya baik kini lelengau kat pulai.
3: Kalau.
2: lelengau ketegar nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan dua apa yang winai kini.
3: Ke pulai.
2: Oh. Walaupun ke dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masa jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebeda ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ia nyedia ke diri, ia ka ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu, aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedibai Aryan Aku Dekat Nyulut sama begak bakan dia SK Nangan Jambu Dekat Nyulut tang malam tu nak tinggal jangkel yang kita dekat ngajat kita iban eh kita udah nyedia kia ya pun dah sedia dekat ngajat udah sedia nuan eh okey berdiri dia ajak eh.

Okey, nya tadi ajat Arya Bujang keliang kita ya ba program enam bia amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam bia kena mu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sida ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku ja. Ni bung nak bangku ne. Berdiri ja. Berdiri kita-kita gitu. Betunggak kita di tok ne. Okey, semak kagi. Semak kagi ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu rino umat antimin medak sikut pandai ngajat pandai mega nusuk lekamariak ni nanti kita medak bertusuk ke lekamariak ngagak gelang ngagak kitchen udahnya pandai belagu pandai ngajat dini kita kak ngiga agi ni hapeng landiak ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita bak luar dia landiak bayak hanya pengelandiak jari kini belagu kini tau ke pengok-pengok kebukai kemayari dia tu tau bantai ke ni hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nebiak mit gulai ngau antimin jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai bulai ngau antimien ba program nembia miet sidak ya agi nganti ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya kan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peningat kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedoi belagu ne antimien sudah berdiri tau tau kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu ta antimien kat ngemai bala peningat kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama koros saja pun nyadi me paman antimien dah berdiri tau nyelai lagi nah, laban kita akan medak seduai atau belagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Lagu nama? Korang saja. Madah Bahela. Uliah? Uliah kah? Lagu Iban? Lagu nama akan baik nuan. Nau mai lagu Madah Bahela. Alvin mai lagu Siti. Korang saja. Uliah? Kena nutup ya. Uliah? Uliah. Bujang keliang mai lagu nama Madah Bahela. Confident? Uliah. Mimit aja out, mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintak sput? Okey. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelian kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelian kita kita kat dengar Alvin berlagu. Ah, mimit megak. Ah, kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koras ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau me. Lagu nama?
1: Lagu Girimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey, semak kaki dengan mic. Okey, bimbit je aku. 1, 2, 3. Boom!

0: Senang pernah kau ucapkan. Dah, nyajau.
1: Okey, nyajau. Tempiak ke jari. Ya. Nanti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemegang bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG dari SK Nangajambu.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sembelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu. Melonjak

0: tidak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan, susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus Undang-Undang Warisan Penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun, Kadazan, Dusun.
3: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
4: Akik, Cah Kenyah.
5: Kok Lok Melanau.
6: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, Orek Latte.
8: Wo, Si Hua Ren.
0: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau, orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
2: Pesan tu ari YFM.
9: Beradak nyawa merdeka. Terayus nyawa merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
11: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
12: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
13: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
10: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
11: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
14: Merdeka, merdeka,
4: merdeka.
12: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputa, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
13: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
10: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
11: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
12: Aram sungai kita terus tandai, ngambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
13: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
12: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
11: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngeriling ke semangat.
12: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
13: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
12: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
11: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
12: Pelasar merdeka,
11: pak menua,
12: penanda bangsa. Merdeka,
11: merdeka,
4: merdeka.
11: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

뜻바와 미사야

Ya, lagu Kedibai Alim Pira Bujang Sigat, lagu dikenal kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Terima kasih ngagai Aunty Min ngamaga nembiak ya ke bisi Dibai ya ke konti baka ke malam tu peninga buat program nembiak mit lalu nangkan ketuk peninga kita bergulai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekadar berita buat jam keterubah tu lalu buat jam kedua lagi peninggal pukul 10 malam dia nu kami nabur ke berita malam hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan kenya pukul 10:30 dia kita ada kemendiang ke tanduk program carta siapa juara buat tusun tik ke 33 tau ke buat minggu tik ke 33 bergulai dengan Monica Midi ya yang tadi tusun program kita ungkup ya ke malam tu buat awak pemerintah malam nyentuh ke 12:30 malam tu lagi peninggal ya. Jadi mari selamat malam sekali lagi ngagai semua bila peninggal ya kagi mengkang segulai secara dengan kami ba YFM kita di Bandar Raya Kuching boleh mendeng ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya ngelap ke berita kita mana magang malam tu peninggal tajak pen gaya hari kita di luar din agi balak bersebun ngarap ke semua kita sama bila nyaga pengerai diri empu ok jadi ngenang pasal bersebun tu peninggal dan lepas tu lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita berkawal dengan sebun ke bisi nyadi di menua kita. Kita berperindang dulu dengan lagu ke di baik Florence Law tu peninga ya. Lagu ke diberi nama Bingking YFM Segulai Sejalai.

0: Apo kasi aman lapa do mi net wai ngai bado bado bato
1: nya mi nadai nemu ngetu WhatsApp tu kan seput pentusa asal 2-3 hari hari nadai hujan lalu betunu ke utai mesida nadai ngira pengerai orang bukai ngerunde untung diri aja cipedak ba spital ngau klinik berdiri raja apa indai ke nganjong anak sida berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngau rampak menua bab 84 undang-undang Sarawak sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal Bumi Putra ngau nadai pemenal ari upis di berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum dak ngeluik RM500,000 tau ke jail dak ngeluik 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kitai begulai.
3: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.

Ya, peningatnya tadi lagu ke Dibai Erilang, Nuan Ngencuri Ati. Ujung ke jam kita dia tu 41 minit. Udah lepas pukul 9 malam. Meri semak malam sekali lagi dengan semua peningat YFM. Ya, kagi segulai sejalan dengan kami ke malam tu. Ya, terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Okey, jadi ngenang pasal sebun tu peningat. Dua kena menua di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di Balai alat nak manah ke pengerai urungnya pukul 3 ngali hari tadi ya, jadi berlalu ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS ba pote upis rampak menua dia Seriaman ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 228 ditangkan ke Serian ke ngerikut IPU 223 ya, jadi berbak nganyak mengkap peningal serikai ngerikut ke IPU 194 dia Semarahan 182 Kuching 179 Mukah 170 lalu Sibu ngerikut ke 166 ya, jadi Bintulu Ngau Kapit sama ngerikut ke IPU 156 lalu sama laju ngerikut ke 129 ya, jadi ngarap ke semua kita sama belak jaga pengerai diri pun tidak ada kebuah kita dekat minah keluar rumah peninggal kita mana lagi dia baru rumah aja nyaga pengerai dari rimpun nanti kita pansut keluar rumah kena meseng kabung hidung ngau mega nyawa. Okey, sama-sama meh kita nyaga pengerai di rempu. Okey, ngau gaya ke gayari beketuk peninga tai ke beketuk ngai ke nangguh pengerai kita ngai ke utai ke nak disadang kita tau nyadi tau kenuntung kita semua sama-sama meh kita itu tadi sama belak nyaga pengerai ngau mega penglikun di rempu ngau diri sebilih nanti ada kebuah dia di rumah aja maya kemisi tu. Okey, kita terus berperindang sebelum kita mendeng ke berita pukul 10 malam tu lagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tu lagu ke Dibai Fazira Doom Serarai Api Pemencik merenang kita semua berawak pemerindang malam.

Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece. Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Selamat malam, Dato' Kitab Begulai Ngaku, Imelda Joni. Ba berita malam hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Sebun asap ti datai hari mayuh penunga, ngujung ke angin ba sekedak kena menua di Malaysia, majak kamar. Dalam penerang ia sehari itu tadi, Sapir Direktur Jeneral bagi Perkara Pemansang ba Upis Rampak Menua, Azuri Azizah madah ke 1,738 kanando ti angat bisik ditemu di Kalimantan. Lalu 6 agenya ditemu di Malaysia Tumpu, ianya sitik di Sabah, ngalima di Sarawak. Kar sebun asap ti dikeluar ke Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari ngayan ke tebak agi kanando di selatan ASEAN tu agi kemarau terjapan ari bak sekenando di semenanjung Malaysia ngau di utara Borneo bisi hujan. Ia madah ke sebun asap ti jalan nyentuk ke tebal maga bisi ditemu bisi nginsu ke utara lalu tamak ke utara menua Sarawak. Siti tabak di sepawah udah dituku ke dekando ngagak palan endo munuah ngamela manuak penakan. Tabak tu ditetap ke nak jauh hari padang bilun panda tau ke stopot bebuling. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugambas madah ke palannya cukup berguna dikena nyukung industri nupi manuak penakan kelimpah hari tinumbuah ke rentayan pengeluar asil ti berurun agi. Ia madah ke 7 palan tu ilak, ukai semina dikena nambah ke asil aja. Tang belak nyerangkum peringkat pengudah pengawak bertupik, ngambil ke asilnya uliah dibela serta dijual ngau manah agi. Langgu penemu tu, nang asil ari pengawak libat urus, begulai ngau 26 ikut orang ke nupi manuak penakan di Bukit Saban, ke diatur kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Bantuk ti berungkus semak RM100,000 kenyerangkum perengkau injin ngau input pengawak bertanam bisi diberi ngagai raban orang bertanam di Limbang. Bantuknya diserah ke Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail bak program outreach raban orang bertanam di Limbang. Berjakut bak pengerami itu, ia madah ke sektor bertanam patut ngerembai nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak bertanam ke mayar itu nyau anda agi nyadi pengawak tradisional tang udah mansang nyadi bidang pengawak ti berplasau ke teknologi ngau innovation. Sektornya maga sama bisi nyedia ke peluang ando mensi mayuah nguji berjalai ke pengawak dagang. Berebak ngaunya bantu kebulih 1.085 juta ringgit. Bisi udah diberi ngagai 194 ikut pengeluar utai tanam di Limbang dalam sepemanjai timpuh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-12 tinyerangkum 46 projek bertanam. Kelimpah harinya nyentuh ke bulan 7 tu kemari 39 ikut orang kengereja pengawak bertanam bisi nerima bantu kebulih RM391,000. Bantuk tu diberi ngena agih belanja ti dikemenda ke hari baruh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-13. Bangunan Upis Pos Malaysia di Bekenu Miri direport ke Angus pagi tadi kalai api ngangus ke kira 70% hari bangunannya. Report hari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusahnya urung pukul 8.44 minit pagi sebelum raban orang hari Upis Bomba Batu Niah di Anjung. Api muju dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi. Penusah angus tu nada direput naban ke nyawa orang lalu kebuah penusahnya ketok nyadi serta pengerugi agi benung di pansir. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nanno rindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup boleh ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Bersantu Ari YFM
5: Merdeka ukai semina nuat ke jalur gemilang ukai mega semina ngiri semangat patriotik dan

0: Bertemu begulai baru kita ba program Carta Sapa Juara. Begulai ngaku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Sapa Juara ngamaga ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita udah datai ba tusun 33 tahun 2026 program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Carta Sapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito. Tang aku megak mic ke kita berita ke pemadu baru berkawal ngau City Program tinang di anti-anti peminat industri muzik kita iban. Ianya anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya aku mai kita ninga ke penduduk 10 telagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemarin ba tusun ke 32. Kita ninga ke recap Carta Sapa Juara tusun ke 32 tahun 2026.
1: Recap minggu jen kemarin. 10

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta sampai juara tusun tik ke 32 minggu yang kemarin lalu ke sekali.

hujung lahari lalu tanduk program boleh didengar ke kita pukul 10.30 malam nintiang hari 6. Jadi kita terus sampai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

minggu udah bab carta siapa juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penduduk ke-7 minggu din kemarin. Si lagu kini by Raban Launas Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launas Empire tempu ianya Leslie Launas Empire atau ke Leslie LE. Di lagu tu diberi nama penyayau tua. Lagu ke diberi nama penyayau tua tu lagu Ari Raban Launas Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk tiga 10 penyayau tua Launas Empire. Sebelum kita ninggal ke ni bagi lagu nangkan ketul lagi Pak Penduduk 39 10

0: Sungai atau Saint Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Inyak me lagu ba nuduk tika 9 ke baru didinga kitai stik lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah, tajapan penduduk ia tidak berubah, agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin, penduduk tika 9.

producer lagu akan ngempuh siti company ianya Oliver Christie. Jadinya meh orang ke agak lekang ngotion lagu Lumur Sembilan tu tadi kedibai Marsha Evans. Jadi lagu tu kebenarnya tak berubah menikmati aku tadi, tak berubah agi tetap bab nuduk tika sembilan peminggu tu lalu udah dua minggu begulai ngau kita ibak program Carta Siapa Juara. Jadi bila kita kedeka ngundi lagu titik rindu kita deka ngangkat ke lagu di diasai ke kita nang tahu niki ngetikas ketinggi kelebih lagi niki panggau SSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program minta hari 5 kita tahu berangkat ngundi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai hari semua markah undi ianya 60%. Lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita memang gak bisik

pada mayuh peminat, mayuh dipinta ba radio, stesen radio YFM Iban. Jadinya meri markas 10%. Anang tiga itik cara ngambil undi tadi, sigi bisi apangka ya, kelebih lagi ba markas siku-siku penanyi tau ke siti-siti lagu. Jadinya tiga cara tau dikena kita ngangkat ke lagu, lebih lagi lagu kenang di asal ke kita patut miki panggau SSJT ke 10 nangkan ketu ila. Okey, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai ke dikunci kaku buat program cata sapa juara kita ke sekali tu. Ngau nyak nama sajam kita terus berarti ke lagu buat penduduk 38 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk 38 ke sekali tu, lagu tu di baik siku penanyi ke bernama Ferdinand Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo, katuk bangsa penakan Cina Iban tu pula bakku. Tion lagu digagak Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lumur 9 tadi, endak beginsit agi ngenan ke penduduk Lumur 8. Lalu lagu tu 3 minggu udah bak catat sebagai juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak Ensiban. Lagu bab penduduk 38, terus kita ninggal ke lagu tu sebedau kita ninggal ke lagu penduduk 37 nangkan ketuk lagi. 8.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, amat tergenung. Haram, lupa tu.
2: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
0: Ingat yuk, main

for the Tok. Lagu Tok di baik Nick Raffinsi. Tau di kumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Lekang ngotin lagu tu digagak. Mr. Fryer Siko penengkebang engkau Siko penengkebang lagu ngomega penengkebang leka lagu ke udah ditemu mayuah dalam industri muzik kita Iban udah ia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu jeritan. Jadi bisa faya ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama pengerinduk endak datai baadan ke di asuh ya baik Nick Raffinsi. Jadi lagu tu tajak pen udah kalak jadi juara sepenglamat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk tiga lima negara penduduk tiga tujuh ke sekali tu tang tu main lagu ke pemadu lama dalam carta minggu tu lagu tu udah 22 minggu dalam carta siapa juara. Jadinya lagu penduduk tiga tujuh Nick Raffinsi pengerindu.

tujuh. Nyalah ya. Anda masal jam kita terus ngagi lagu ke bab nuduk tiga enam ke sekali tu laban udah tu lagi aku dekat mak kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu nuduk tiga enam. Lagu bab nuduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik siko penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu aw laban sebedau tu bedau kala tahu kena kala ninga ya mansut ke lagu jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean lagu tu leka ya digagak Daniel Undi Tion ya digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu endak berubah endak begincit hari penuduk ti ke enam minggunya kemari. Hari penuduk ti ke enam minggunya kemari. Lalu lagu tu udah 6 minggu dalam carta siapa juara. Baru 2, 3, 6 minggu pun ke 6. Nanti kita tinggal lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di dengar kita ya. Di ini nak penuduk lagu tu nanti nomor 6 penukar Heli retinya Heli bak 5 penuduk ke pemadu atas. Jadi terus tinggal ke lagu penuduk ti ke 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita tinggal ke lagu penuduk ti ke 5 nangkan kita lagi. 6

0: Nampak Juara Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Nanya ya lumur 5 lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemari. Titi lagu tau di kumbai kita mayuh di kerinduk ke orang mega di ketika madah ne tau ngasuh orang tu tadi nanti dipasang lagu tu. Lalu sida ya belagu ni tiah ke lagu tu. Nyanak si lagu kedigaga Lucy M. Lagu tu lekang ngau tuan lagu digagak Lucy M disada ke Heli. Lagu ke diberi nama Baduk Kiruh. Tajapan lagu tu baru dicalon ke minggu nyin kemari. Tajapan baru dicalon ke minggu nyin kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuh 2-5 minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau mega hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampur menua kita di Sarawak. Di itu ngau megak sekedar hari bala kita.

undi kelimpa hari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 titik menuduk lagu, tinggal 4 titik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, enggak lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu. Ini bagi lagu bab penuduk titik ke 4. Tentu ya, aku dulu mai kita berita berkawal dengan SSJ. Jadi ya, nanti bila kita mesti berhati ke berita 2-3 hari itu, siti press media atau ke siti hari pengawal mantai ke berita berkawal dengan SSJ. Kita mesti diatur di bagi menua betung, bedau lama tu tadi, yangnya mesti madah ke sidang media atau kemadah ke berita berkawal dengan SSJ 39. Laban Mayu bala ke bisi nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipadah ke kami diatur di sepauh betung. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu, bisi bawa megak di betung. Jadi madah ke berita pemadu mana gembala kita ACSJ 39 renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026, kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6, hari 6 renggat hari pukul 5 lemai. Kita datang pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai. Lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah engkau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya ditukar atau dipindahkan ngagai agi betung tang semina ukai di sebuah betung. Jadi ya program terkat diatur ba Dewan Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan betung di pasar betung. Hanya Siti Ari Palan nur ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu au. Jadi ya laban bisi penanggul ba dewan atau kepalan ke dekat di nur ngatur SSJ tu di sepawah betung. Laban lagi bedau tembok renovation tau ke pengawal nangkir, pengawal ngatur ba dalam dewan nya alai palannya bedau ulih dikena. Lalu ari randau begulai ngau penaung utama SSJ nya Datuk Amar Douglas Ugambas. Ari program tu dibaik ngagai pasar betung nya palan sebedau tu ba dewan Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan di betung. Ya lah kita ke kalak ngagai dewan tu sebedau tu nemu dinin luar dewan tu kita ke kalak medak sebedau tu SSJ 1 ngagai SSJ kelima. Tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betung dia tu lebih lagi menua betung ukai semina boleh kita boleh dia bawa hotel tang megak Mayu homestay di pasar betung ngau di menua ndak jauh dari betung ke uliah duit kita dia untuk nyemak ke hotel bak pasar betung yang tadi udah penuh hau laban jadi dia ke info hotel kesuah duit kami dia yang tadi nang udah penuh namanya hotel bukai kebisi di pasar betung lalu untuk nyemak ke hotel di pasar betung kebukainya maga udah nada lagi tau kedah penuh kita tau ni gak homestay bak pasar betung bak sebelah rumah panjai dengan maga tau ngagai sepawah sebab maga Mayu homestay duit kita dia laban dia tu udah bisik jambatan sepawah ke dah tembok seminit 15 minit aja hari pasar betul ngagai pasar sepawah jadi nyak Siti ada cara ngangkat ke ekonomi bala kita di betul ngamakat di sepawah ajapan program SSJ ke sekali tu ndak diatur di sepawah di betul tang ndak salah sama ngangkat ke kawasan tau kepalan penawang utama SSJ ke 9. Okey nyak berita baru-baru bakal ngau kemaya ngau dini SSJ ke 9 berengat final kereta diatur. Jadi kita dekat ninga ke lagu bang 2 3 4 ngau ke 3 udah tu lagi. Lalu menangkan ke lagu tu mega aku dekat mai ke Siti mega berita ke pemadu baru berkawan ngau ACSJ ke 9 renggat final. Kita terus ngagai lagu penuduk titik ke 4 ke sekali tu. Jadi lagu penuduk titik ke 4 ke sekali tu penyanyi tu Siku Ari finalist ACSJ titik ke 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara. Sekali tu mega ya gi bisiknya buang lagu lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya laban udah kalah 2 kali tau kedua minggu jadi juara. Tang ke minggu tu lagu tu bab penuduk titik ke 4
Enyak meh, dunia lang ngau lagu penawar pengubat ati. Leka ngau tion lagu tok di gagak dunia lang empu. Lagu tok agi bertan bab nudak tiga empat, bab tusun tiga 33 ke sekali tok 14 minggu dalam carta. Dia terus ninga kesadar nyawa dunia lang nudak tiga empat, penawar pengubat ati sebedau kita ninga kebagi lagu bab penuduk tiga tiga, nangkan ketuk lagi. 4.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Kita dah vote ke bedau lagu Bak Carta Sapa Juara. Di bedau, vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara. YFM.

pejuah lagu ke di bayi Esnanala. Lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang landia neng kebang lagu. Jadi lagu Esnanala tu agi bertan penuduk tika tiga sama ngap penuduk yang minggu jin kemari baru sebulan udah begelengo kita bercata atau keempat minggu dalam cata terpejuah. Jadi nak penuduk tika tiga terpejuah Esnanala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngam gadaya nasini sekali kedaya nasini agi bab penuduk tiga dua tau ke uleng rampas penuduk kelemayang band ke minggu tu tau ke kelemayang band agi bedau kamri penuduk juara yang ngagai daya nasini. Lagi kita ningakan leban aku dekat mic ke Siti Gebrita ke pemadu baru bekaul ngu SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi kudah madah palan ngau hari bulan dor ngatur anugerah catas sepejuara SSJ 39 renggat final tang sekali itu aku dekat mic ke kita berita bekal ngau kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama utai ke dekat ditambah bak kategori. Jadi kebenar ya ke sekali itu hari komen tahun yang kemari ngau tahun-tahun sebeda untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita bagi peminat industri muzik kita Iban Siti kategori baru dekat di pasuk ke bak ACJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACJ pemadu terbilang tau ke lagu ACJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi yang lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke ACJ tu nang Siti lagu nur kita ngegak juara abak pekit belagu ukai pekit ya pekit belagu pekit lagu ukai pekit belagu jadinya duit bida pekit lagu ngau pekit belagu jadi pekit lagu pekit kita nyabung lagu bak panggau pas panggau inya ICJ baka kita meda pekit lagu AGL tang pekit belagu tu inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu tadi aku semina orang sana nyawa ya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak kedikira yang nak ngira lagu jadi ya ba ICJ tu ianya lagu ajak kedikira lagu dikiranya ngujuang kiatu tadi juara.

punya mana semua tang ti bekal yang nak mana yang megak nak uliah diberi juara. Jadinya bisik bida ya tadi au. Nyak lah yang dikena kami mai kita nemu dia ukai semua lagu tadi kerindu kurang, ukai semua lagu tadi melodi atau ketion yang mana ngembuan tusun lagu ke mana. Jadinya bida ya nyala ya manyu bala kita seberau tu oh patut penanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana berdaun temu reti tusun lagu tau kecara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana atau ngau harinya mecara kami mida ke juara lagu kedekat mai pulai juara trofi-trofi 10

bawaan lagu temayo di kerindok kurang, lagu to dini-dini yang belagu orang manjuang rindok ke lagu to. Tang tusun lagu to bedau temu mana hagi ari sekedar ari lagu bukai ke dipaket ke ba SAJ. Jadinya bida ya, nyalai kami mai tau ke ngaga sitik kategori baru ba SAJ tika 9 ke sekali to ke dikumbai kategori lagu SAJ. Terbilang tau ke kategori lagu SAJ ke pemadu popular au. Okay, nya bekaul ngau kategori baru ba Cata SAJ atau kanugerah Cata siapa juara. Kita terus ingat lagu bab nurut tiga dua gau satu. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut tiga dua atau ke satu. Kita terus mendengar ke lagu tu lagu tiga dua ngambil kita nemu tentunya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur dua tentu ya lagu ke bedau didinga nyak meh kena di juara Cata siapa juara tu tiga 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut tiga dua ke sekali tu. 2

Logistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Diana Shini isi artikel Siko Ari Finalist SESJ 39. Jadi lekat lagu isi artikel tu digagak Paulus Morris Tiun, Paulus Morris Begulai Gaudin Aladin. Lagu tu nikik segi nak tangga Arif Nudok 32 minggu jin kemarin 7 minggu dalam carta baru seminggu jadi juara. Meri pengagak ati ngagai Diana Shini gau lagu isi artikel yang megak merik pagati ngagai penengkebang lagu tu Paulus Morris Gaudin Aladin. Okey, jadi ya lagu nomor 2 keudah diingat kita tadi megak Ari Raban Kelemayang Band kediberi nama Wan Berulah siti lagu ke tau dikumai kita jam keritu manyo megak peminat ya. Leka ngotion lagu tu yangnya Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh 2 minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepenglama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 tim nuduk dah ditemu kita merik pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang ba undi catat sepa juara minggu tu tajap pihak kita agi bisi peluang nanti minggu kita agi bisi peluang ba penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor hamper ngagai pemenang undi arus telefon nanti minggu program carta sapa juara Siti Ari produk ke dia keluar ke orang dagang bangsa kita Iban yangnya Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya. Lalu ngagai bala kita ia ke dekat ngundi megak bang ujung program lebih lagi dekat lagu kita nikik lagu kita boleh mujur juara tentu ya kita bisi muka arus telefon ratu lagi tang sebenarnya sebenarnya tentu ya kita bisa lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk tim menti nyemak ke nadai lagu di pansut kali carta dulu. Nyalai kita ninga ke lagu ti pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali tu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan penyayau tua nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta semina oleh begulai ngau kitai sepenglama 10 minggu aja lalu leka ngotion lagu tidik gagak Lawness Empire leka ngotion lagu tidik gagak Leslie Lawness Empire merik selamat jalai ngagai lagu penyayau tua Ari Raban Lawness Empire nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di pasuk ke dalam carta setiap lagu baru ke dekat tahu berkah diundi kita nangkan ketuk lagi
1: lagu pansut minggu tu

0: Ianya lagu kebaru dipasuk ke dalam carta sitik lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevieve Lenyak. Leka ngautian lagu tu di gagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Genevieve Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu ari Genevieve Lenyak. Aku maik ke kita sekali lagi maik ke kita berhati ke penduduk 10 ti lagu. Lumur 1 isi atiku Dayana Shini. Lumur 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 3 terpejuah Isna Nala. Lumur 4 Penawar Pengubat Arti Doni Lang. Lumur 5 Badukiro Heli. Lumur 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nombor 7 Pengerinduk Nak Datang Mbak Adan Nick Raffinsi. Nombor 8 Tebak Ansiban Federline Leo. Nombor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedibaik Masha Evans. Jadi ya lagu kebaru dicalon ketadik ketau berengkah diundi kita Tusun ke 33. Enya lagu kan diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevieve Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesri manggau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wajah.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Mereka semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kudah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ko upsan ngayon semua bala peninga. Arab ke kita inya tadi nyukung sida yang nga benar na laban dia tu program kita yang ninga sigi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Adik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai ti mentas, kenyaga, kengemata kami mensa, terima kasih kare kuda. Oka bagitu kami dikirian kenono kami taja. Engkau bisa penusah kandak disadang kami, kami tetap ngaku nuan Tuhan, Raja, ngau juru selamat kami. Lalu terpinta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil. Kita ambil kuenya Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27. Yesus berjaku pasal pemerintsa ngau pematia. Perengkah harinya Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedap murid dia. Ia nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri diperintsa ke bala tuai bangsa, bala tuai imam, ke bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat ke hidup baru hari mati, ba'ari ketiga. Peter lalu maya ketisi, lalu berlabuh ngeraraya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi, utanya nyadi Tuhan. Utanya nak tahu sekali-kali nyadi bat nuan. Tan Yesus nguyang lo berjakuk ngagi Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban nuan berunding ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lo madah ngagi sedap murid dia. Nanti orang dekat nitiah ke aku. Awak ke badu agak berundiang ke diri empu, ngesan regangnya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ke tegal aku, dekat tetemu ke nya. Laban nama penguntung orang.

tengingat kita Jesus, mesti itu kena tahu tak. Merinsa mati tahu danya angkat hidup baru. Nya utai kena disetuju kapita. Nya maya madah. Allah Ta'ala nak nyagi utanya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu. Sekali-sekali nyadi baknuan. Tang kita namu pengawak Peter tu tadi ndak disetuju ke Tuhan Yesus. Kasar ya nyawut Peter aku ya. Rari ya riaku sitan. Nuan mempang jalai kolaban nuan. Berundang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Tang kita namu mega penguji tu tadi nyadi dalam pejalai pengarap ke tempu. Tang kita ingat Yesus mega madah. Nanti orang dekat nitih kaku awak kia ke satu badu agi berunding ke diri empu. Kedua, ngesan regang ya. Jadi kita itu meda regang boleh jadi pemerinsa atau ke penalu kita. Lu penyerah kita, lebuh kita ke nemu kita itu murid Tuhan Yesus. Sudahnya kita nitih ke nama reti itu. Nitih kia ianya kita berjalai dalam pejalai Yesus ianya penalu ngau penyerah. Nyama yang madah tadi laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tanggal nyau ke nyawa diri. Jadi pagi itu bila menjadi dalam jaya Kristus sama macam kita berundian Yesus sudah madah ke kita. Nanti kita dekat nitih kaku kuya badu agi berundian ke diri empu. Ngesan regang lalu nitih kaku. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimet Tuhan ngonwan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Yesus. Maria ti kudus. Inilah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kala Ta'ala ti mudah berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa Kitai pagila.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: pagi.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tuk tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Maya hari ke bala angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, selamat pagi. 30 hari bulan 8 2026 bulan aku dan Stephen bersegmen pengarah pagi. Kita ke pagi tu. Pagi hari Minggu tu. Pagi kita ke balat bersebun laban sebunnya tadi. Laban sebun asap meh. Laban dari penusaha angus ke bisanya di menua kaban kita bersepianya. Okey, jadi hari ke sebun tu nada jaku tangkat bukai kita nemu. Aku penemu Anang Pansut hari rumah. Nanti kita nya tadi bisi pansut dari rumah dah lah nak beli meh sengkabung hidung tau ke kena meh sengkabung hidung gamua face mask megapan patut keman dia nya face mask N95 bakal kita ke subah-subah meh ya bakal kena terlebak ke kita ni. Ok, Daniel Stephen bukan lagu kita jentuh dengan pukul 9 pagi kalau bak pagi ke terubah jam ke terubah tu merindah kita dengan lagu-lagu rohani berseremban dengan serta Minggu kita nurun ngagai gereja. Okey, lagu sekali itu Brother Edwin, Jesus Juruselamat.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Semaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Okey, lagi menerima kita YFM gaul lagu-lagu rohani berseriman gaul seritori minggu berseriman gaul kita akan turun ke gereja Benung Begari Mayatu atau kau dah ba dalam kereta kita ke dekat Kenatai Kapsan Berat. Kenatai Kapsan Berat kita dia tu berangkat pukul 7 pagi tu lagi dekat macam Kapsan Berat kita. Nanti kita berdua nemu kita boleh Kenatai Kapsan Berat kita ba email dengan megawa WhatsApp YFM Iban. Okey, email kami yfmiban@gmail.com. So, utama megawa WhatsApp 013-862-8422. Okey, ingat nombornya 013-862-8422. Okey, itu berkongsi ke penerang berkawal dengan tikas pengamah angin di Sarawak itu balat serta balat tinggal lembak tu bisa gaduh-gaduh tentang tu ada gaduh bahas Sarawak tu kuning oren mirah mah retian tidak tahu mirahnya tikas ke pemadu nak mana. Okey, di Kuching 275 nak mana ke Amat nak mana ke Pengerai Semarahan 288 sama mega batikas oren Amat nak mana ke Pengerai ya ke Pemadu Balat Serian 350 Amat nak mana ke Pengerai hazardous ditulis dia oren tu very unhealthy udahnya tadi Sri Aman 215 tikas oren kebukai kuning magang nak mana ke Pengerai bakal di Sibu 186 Serikai 195 Mokah 169 dengan lama tu Kapit Gadong Belama dan Kapit ngerikut 159 tikas nak mana ke Pengerai Bintulu 175 udahnya Limbang Megapan ngerikut nak mana ke Pengerai Miri 153 serta mega Limbang mana ke Pengerai ke mana ya 84 Limbang Miri ngau ILP Miri itu ke mana ke Pengerai tadi okey Miri 153 ILP Miri 135 Semelaju 168 nak mana ke Pengerai semua nak mana ke Pengerai di tunggak ke selatan Sarawak ya ke Pemadu Balat Amat ianya tikas oren ngau tikas mirah nak amat nak mana ke Pengerai ngau amat nak mana ke Pengerai beli face mask ya ke keman kita ke nak tahu nak pansut face mask N95 atau ke N95 ngelamat tu pan kita kalah kenanya atau giga bak farmasi atau ke kedai buka ya ke bisik berjual ok lagu-lagu rohani merindang kita semua bak pagi hari minggu tu Deli Amira hatiku amat gagah.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: lebih lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari tu rumah Mak Anak Lisa. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya Abah Anak Lisa. Abah Anak Lisa tau ke Indah Linggi udah nadai ba Hospital Sibu kena 29 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di rumah Jarau, rumah Dian, Nangadab, Kenawin, kawan melayan ba rumah Pius, rumah Merinding, rumah Umin, di Dengawuah, Uluwuah, kawan melayan di Rantau Bar, rumah Helen, Stras, Julau, ngau semua kawan melayan di Sungai Awap Sibu, ngau kawan melayan di Kenawit, Miri Bintulu Sibu Kucing, ngau semua kawan melayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi, niang Abah Anak Lisa dekat di Senggai ba rumah Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawit. Lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8 2026. Maya nyenggai nada dipadah ke ditu dan yang tu aku melabak ke dekat disenggai malam tu. Lalu isi berita pesan madah ke Abah Anak Lisa. Abah Anak Lisa tau ke dikangau mega Indah Linggi udah nadai kena 29 hari bulan 8. Niang dekat disenggai ba rumah Panjai Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawit lalu di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai dipadah kemayan yang gaik dan niang tu di Anjung pergilah retia niang tu dekat di Senggai Sarito. Bermoga pesan nangkan kenya pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu pesan Ari Agnes Berdai tau ke Indai Atik. Jadi pesan madah ke Binji Anak Melina. Binji Anak Melina udah nadai kena hari 5/28/2026. Lalu niang dekat disenggai Barumah Liap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung kena 30/8. Lalu niang dekat dikubur kena 31/8. Ianya pergilah ba pendampat Meribung Padiah. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kawan melayan, ke lebih lagi kawan melayan ke Sepemaka Rabat, bakal kawan melayan di Sungai Kabang, Lawing, Jelau Atas, Bulu Hantu, Nangga Buai, bakas Sebuti, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabung, Kerun, Batu Lintang, ngau semua kawan melayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi. Telepon ngagai 013-776.

Kau diterima kami bawa FM. Kau sekali itu pesan kertas ulit. Jadi pesan ke sekali itu Ari Jackson tahu ke kisian anak Lipa. Jadi pesan madah ke kertas ulit. Ni yang Lipa anak jaga serta muain terbalu kena 1 bulan 9 2026, yang hari 2 pukul 10 pagi baru meh babra sedarat di mawel kelili. Jadi pesan dituju ke ngagai kabam belayan di sedarat Jelukong, Stoga, Empelam, kampung Melayu di kelili geligau ulu ngau ili buak Merbong, Kara, Pentia Sekerang, semua sebeliau kawan belayan di Kelampu, Sepalau, ngau kawan belayan kebukai di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030. Tau ke Jackson, tau ke Kisian Lipa 011-75-708-528. Okey, ini pesan ngetas ulit ke BCD ke Natai ke ngagai YFM. Jadi ke sekali itu pesan pemati hari kelima anak jantam. Jadi pesan madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu tau ke apai umeng. Udah nadai kena 28 bulan 8 2026, yang hari 5. Lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah jantan tau ke nyandang nangga kedup wak pakan kena 31 bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat dikubur hari 2 1 bulan 9. Lalu pesan dituju ke ngagai kabam belayan di tabang hujan ibus bala sidak ulat sebilik kabam belayan di ulu senulau rumah James nangga senulau rumah jampi megak ba nangga senulau rumah nyawan sungai rusak sidak liai sebilik idal sebilik amin sebilik di kala krian seratu. Kabar melayan di Sungai Ruan, Sungai Rusak, ngau kabar melayan kebukai tinalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon ngagai Lister atau ke Bibin ianya anak ni yang tumpu 010-805-55691. Dan dari isi berita jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu tau ke apai umang udah nadai kena 28 bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 31 bulan 8 2026. Ba rumah jantan tau ke nyandang nangga kedup wak pakan ni yang dekat di Anjung kena 1 bulan 9 2026. Okey, udah terlegi dekat macam pesan ke bukai. Terus kena tanya ke pesan kita by email yfmiba@gmail.com dan ke WhatsApp 013-862-8422. Richard Lee, aku di tempayak.

0: culiak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okey, lagi kena tahu ke pesambrat ke sekali itu hari seliung anak limbai atau ke pajasmen. Jadi pesan madah ke anak ayah yang semuil anak seliung atau ke apa yang merisa udah nadai kena hari 5-28 hari bulan 8-2026. Jadi ini yang dekat di Senggai baru menteri anak nyeleng batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 di Sibu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke Berimbai. Kelebihan kabar belayan di rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Ngau semua kabar belayan ke ngelala niang. Kelebihan Cikgu Jarau sebilik di Kapit. Ex Tuan Berawah di Penasuk Sibu. Bala menjadi di Sungai Pak Kenawin, Sungai Nyilih sebilik. Puan Nyilih sebilik di Tinja Bram. Isa sebilik di Durin, Inai Matin di Sungai Bawan Kenawin, Kabang Belayan di Awup Sibu, Engkalat Sibu, Tuan Rumah Lawrence, Anak Radin di Nanggabun, Ngau semua Kabang Belayan, Bakat Tuan Rumah Duris, Ngau ex pengeluh Richard Ampi di Lubuk Pelai Sibu. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai kena 30/8/2026, lalu dekat di Anjung kena hari 1/31/2026. Nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke semua anak seliung, atau ke apa yang merisau dan adai kena 5/28/2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 30/8/2026. Jadi niang dekat di Senggai baru menteri anak nyeleng batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 31/8/2026. Ianya kena hari 1. Okey, ni pesan pemati. Pesan ke sekali tu untuk bisi pesan hari email pengayal legasi itu tentang pesan yang pedih sama dibaca. Laman bisi highlight corak celum ngarau ke oleh nganjung baru pesan by emailnya hari pengayal legasinya tadi please dibaca ni buah ni buah di highlight warna ni buah di highlight pesannya tadi awak. Okey, lalu pesan ke Siti tu untuk pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit hari umpan anak tawal tau ke indai boy. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyuan terbalu. Ni yang pita anak iku tau ke apai boy kena 30/8/2026. Ia ni hari Minggu berangkat pukul 9 malam terlegi baru meh nyerapung nangga kalai ulu muka Selangau. Jadi pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Dijiah. Kabar belayan di Selangau, Batu Muka, Ulu Muka, Tamin, Stapen, Sekuau, Sungai Kuak. Kabar belayan Barungan Lampuh, Sungai Mas, Bintulu. Kabar belayan di Miri, Limbang, Bintangur, Seratu, Ngau, Kabar belayan Kebukai. Jadi kita ke dekan MUK, terang ke sili, telepon ngagai umban anak tawau 019-469-94299. Okey, pesan ke sekali itu untuk pesan pemati, hari Aci anak upiak. Jadi pesan madah ke Alexander anak Aceh, atau ke Atun. Udah nadai kena 29/8/2026. Lalu dia dekat di Senggai baru meh Jawa, Sungai Laleng Debak. Kena hari 1/31/2008. Lalu dekat di Kubu hari 2/1/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemelayan. Kelebih lagi sekayuk batang rimbas, batang paku, batang anyun, Lubau Baru, Lubau Lama, Pelawak, Meribung, Nangga Ajau, Jaluh, Pemanca Norman Gumbang, anggal semua kabar melayan, kebagi ia kengelala ni untuk bas pita betul. Lalu ni yang tu tadi ti kita dekat nemu berkawan dengan pemati ni yang tu tak ke pengawan yang gaya kita boleh telefon dengan Jelma 012-8589-870. Nano isi berita pesan madah ke Alexander Anak Acik, Alexander Anak Acik atau ke Atun. Udah nadai kena 29 bulan 8. Lalu nian dekat di Sengai Berumen Jawa, Surit Lalang, Debak. Kena hari 1-31-2008. Lalu dikubur ke hari 2-1-9-2026. Okey, ni pesan pemati. Datuk lagi, TBC pesan kebukai dekat Natai ke pesan kebukai, kebisi di Natai ke bawah FM.

Lisa Francis Bulak Tegal Rindu. Okey, pesan ke Skeletor Hari Senia Anak Itum tau ke Mekul. Jadi pesan tu ada ke Aki ya, Luna Anak Kendaweng. Luna Anak Kendaweng tau ke apa yang Anthony. Apa Anthony. Dan ada yang kena 28-28. Lalu dekat dikubur kena 31-8-2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina, ngau kawan belayan di Kampung Baru, semua kawan belayan di Batu Borak, Penasu, Awup, Tutus, Bedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung, ngau kawan belayan di Nalah dirintai ke Dito. Jadi Nandu baru pesan tu, pesan madah ke Luna Anak Kendaweng. Luna Anak Kendaweng dan adai kena 28-8. Lalu dekat di Anjung kena 31-8. Nadai di padah kemayan jenggai, nadai madah megak dini indun jenggai. Atang berpanggai buat pesan tu, aku melabak ke niang tu dekat di Senggai malam tu. Abah rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Batang Igan, Sibu. Nanda megap meninggal ke nombor telefon tidak ke nemu penerang ke Silia Lito. Okey, hanya pesan ba email. Lalu pesan ke buka itu, pesan dari Umban Anak Tawau atau ke Indai Boy. Ya, dan dibaca pesan Siti itu tadi, dan dibaca, dah dibaca WhatsApp tadi. Jadi ke sekali itu pesan dari Roslin Dindu Anak Acun, tak ke Latai Anak Acun, tak ke Megak Dikanggau Indai Film. Pesan tu megapan, ya, dah dibaca tadi. Ya, dah dikenatai ke awak ke sekali tadi, tak ke Siti tadi. Okey, jadi mungkin ke pesan sini kena tanya ke bawah FM. Sebenarnya ke berita Anthony Usan merindang kita ke pagi tu.

Pagi itu kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Lebih 700, lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur, ngurang ke Ampu Bah di Bintulu. Event majak dikarau ke industri, Tikas boleh kerja graduate EdTech merekod prestasi ke cukup mana. Gaya riti hangat serta kemarau, Sarawak Energy merik jamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Lalu tu isi berita. Langgur ngurang ke Ampuh Bah Renggan 1-2 di Bintulu dikarap oleh motor ke Penanggul Ampuh Bah ke ditapik peranak menuanya. Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke semua perujiannya berungkus 276.4 juta ringgit. Projek Renggan ke 1 berungkus 26.4 juta ringgit. Udah temuk buat tahun 2019. Berenggan kedua, dua hari lima komponen projek sudah tembuk di Pejalai ianya bak Taman Jason ngau balai polis trafik. Lalu tiga lagi komponen di Mungkul Kandang SJKC Sibiu Jam Park ngau Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagai kontraktor bulan 10 tu. Semua ungkus ungkup rengat kedua boleh 250 juta ringgit. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakotok Bas Bengkah Penerang di Facebook. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dato' Sim kemegah Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal ngan set bala pemesai ngau orang gawak bak Majlis Pembandaran Padawan MPP bersedia napi pemar dudi hari ila. MPP patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Mansia Mayuh di seruran berubah. Ia dekat ke tiap inisiatif di Pejalai oleh mengangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakotok bak pengerami makan lemai ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. MPP ditumbuh bulan 1957 lalu mayanya dikelala ngau Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebenar dikelala ngau nama Majlis Pembandaran Padawan. Dalam bulan 8/1996, MPP megai kandan dua tipsai 984 km persegi. Peranak ngelingi melikin balai ringin, dia tu bisa jalai ke manah agi, pengudah projek ngangkat ke pemanah jalai melikin, udah temu bertahun sitin yang kemari. Kaban Konsel Negeri Adun Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan, manah ke projeknya meri penguntung ngagai peranak bersembilan buah genterong pendiau. Pemindah sidak ninteng hari ngau pengawak bertanam bertupi dia tu, muntang agi. Dato' Snowden madah ke projeknya berguna ke ungkus 7 juta ringgit. 5 juta ringgit diberi dengan agensi penyelaras pemansang kereta Kuching GKCDA. Lalu 2 juta lagi dikemendar ke hari sistem penerang rekod jalan Malaysia, MARIS. Ia madah ke munyinya ngagai pengairan berita bas bengkah pengerami ke diatur bakampun Danau Kerangas, Balai Ringin. Tikas oleh gawak graduate EdTech Opis Tenaga Kerja JTM majak ngerikut ke prestasi ke cukup mana kal 95.5% graduate ya udah mujur boleh kerja. Sepit Menteri Pengerja Pengawak Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke jalai pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET majak boleh pengharap ari industri. Kelimpah Ritikas boleh gawak ke tinggi 97.2% pengaji megak terpantup hati ngau graduate EdTech JTM. Yang mana ke munyinya maya convocation JTM EdTech ke-29 wilayah Borneo Sarawak di Miri. 719 ikut graduate dirami maya convocationnya. EdTech JTM bisa 33 kampus di Malaysia. Ngau lebih 1 juta ikut nembiak dilatih kenyau hari tahun 2010. K
Kita Dato' Benar Mending ke Berita RUI FM. Sarawak Energi Berhad ACB merejamin kuasa karan meruan BC serta cukup keguna Mansia Mayua dan Japan menuatu ngasai ke hari tiangat serta kemarau panjai. Tok Asia disokong langgur pengawal serta atur operasi kompaninya lebuh ngatur loji air besar. ACB madah ke kanan dua nakung air di kurang hujan ngujung ke penyampau air tamak ngagi loji air hidrobakun murum ngau batang air megaknya kurang. Tajak pihak sistem kuasa karan Sarawak di mayuh macam serta bergempung ngujung ke SEB boleh ngatur pengawal nyendia ke kuasa karan. Nitiah ke peminta ngau guna kena nentu ke kuasa karan nak terjanggal. Yang ada ke kuasa hidroelektrik sudah mantu kira 65% kuasa karan ngagai sistem grid nyendia ke terma 34% serta 1% hari hasil bukai. Sektor bertanam bertupi patut diubah nyadi dagang tiulih di pejalai ke lelukai nyadi pengawak dikena ngidup ke diri. Kaban Konsel Negeri Adun Kelili, Dr. Jonika Rayungipa, mada ke cara tu ngujung ke peranak menua ngena tanah ngau hasil kendang udah bisik. Nyadi ke pengawak bertanam bertupi nyadi dagang, deka mantu nyungkak penatai pemisi komuniti. Kelebih lagi di menua pesisir, ditambah lagi sidaknya orang bumai. Ramai orang bertanam bertupi megah di perancang mengangkat ke penemu ngau pengelandia sidak dalam bidangnya. Ngena teknologi ngau cara bertanam bertupi moden oleh mantu orang bumai nambah ke produktiviti. Lalu ngau nyak ngasih ke produk bertanam bertupi TBC rega tambah serta makin di besai agi. Yang maksud ke Jakutoba pengerami nutup program Agricorp di Selindung Ulu, Engklili. Berbangunnya nanas bangsa baru Sarawak Gold atau KSG1 antara ke narik hati bak pavilion nanas maya pameran bertanam bertupi horticulture ngau agrodagang temuai Malaysia Maha 2026 ke diatur nyentuh 6 hari bulan 9 tu bataman Expo bertanam bertupi Malaysia Serdang. Kepala Direktur Opis Industri Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh madah ke 7 tan nanas SG1 debaik khas dari Sarawak ngagai maha ke skala itu. Yang madah ke bangsa SG1 ti ditanam di Miri jadi produk nanas premium di ngembuan rega tinggi bak makin. Pemanis ia standia ngau nanas bangsa MD2 ke limpah hari ngembuan timpuh mansau ti pandak kira 9 bulan. Nanas bangsa tu megau dah mujud di ekspor ngagai Singapura lalu oleh rembus ngagai market China ngau New Zealand. Kerempuan pengguna Sarawak dekat ke perintah matau aktiviti temuai hari menua China di menua tu. Presiden gerempungnya, Winston Ong, madah ketuk dikena nyeliah ke rakyat hari menua luar salah guna visa temuai. Kena berjalan ke pengawal dagang gau nadai pembenar serta gawak nak beradan. Winston mansud ke perkara tu hari penerang media. Tuk berindik hari sebana pasal sindiket di meresah rumah pantis gau mozek kosong gau nak berbayar. Sindiketnya udah nipu pengguna, nyentuh rata tengkira rusak dan ada atur undang-undang diulih dipejalai ke ngagai sidak. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak udah ngeluar ke 24 notis ketegang ngelanggar undang-undang pengerja pengawal hari op servis tadi pejalai ke hari 4 tu tadi. Opisnya Basiti Penerang madah ke 28 kertas pansiak megak dibuka. Operasinya dipejalai ke ngagai bala pengaji dalam sektor servis ngelingi Bandaraya Kuching. Tu dikena nentu ke pengaji, nitih ke atau ordinan buruh cara ngau undang-undang buruh bukai ke bekawal.
Operasi itu numpung agak 4 batang perkara yang nak ngambil gawat rakyat menua luar di nak diau di menua tu. Ngau nak delisien, ngelanggar atau lisien serta nak mujur bayar gaji overtime. Sidak mega numpung agai ngaji ti nak mujur mayar gaji ungkup sidak kegawa mayar off day ngau permisi besai nitih ke penyampau ti udah ditetap ke. Kadang ujung ke berita tubatan berita baru. Lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur ngurang ke Ampuh Bah Bintulu. David majak dikarau ke industri, tikas boleh kerja graduate attack rekod prestasi ke cukup mana. Gaya hari tiangat serta kemarau, Sarawak Energy merejamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Tunakan kami nabur ke berita Ariwa FM, berita di Dusun Roisita Ampung, lalu di Salin Alinda Swil, hari bila berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak jaban, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wan.

Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliah managi ari kengerara.